0: kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui dua pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsud yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT, telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
3: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak.
4: Pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
5: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Alis Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergensi, bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal, yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
6: Kelistrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
4: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berton menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai

0: 4.000 kali dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRPO 300 mengudara untuk Indonesia.
1: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemusnahan barang ilegal kali ini tentu sejalan dengan aspirasi kita tertuju Presiden Bapak Tuan Presiden Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
3: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
2: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom muni, berikut 748 minuman keras. Dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita trail atau rokok elektrik sebesar 823,81 mililiter.
3: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku perwakilan Kementerian Keuangan Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
4: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini sangat diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
3: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sa'adat Durain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
5: Laporan khusus.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
7: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama

0: dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
1: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
2: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok-Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas, kualitas dan efisiensinya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
1: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
3: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
1: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin menerang yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar

0: Alliance tersebut. Kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Gelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Safira. Pada pagi hari ini saya Bripka Satria menemani libur akhir pekan Anda akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik yang memang rawan akan terjadi kepadatan. Yang langsung kami pantau melalui CCTV NTNC Polri secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan pada Sabtu pagi ini nampak mulai cukup ramai mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, Tebet maupun menuju ke arah Manggarai. Cukup ramai pada pagi hari ini, peningkatan volume arus kendaraan mulai terlihat, antrian kendaraan pun juga menjelang traffic light juga mulai terjadi, namun selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara lain halnya untuk lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan menuju ke arah Tebet dan juga yang akan menuju ke arah Manggarai nampak ramai lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan.

0: atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari kampus Unud atau Sudirman yang akan menuju ke arah jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Selamat pagi untuk Bu Agustin di Mangkubumen ya. Selamat pagi Mas Manggala, alhamdulillah ketemu pagi lagi. Selamat tugas meruput di Surakarta pagi, semoga sehat, semangat, bahagia, barokah tugasnya. Gabung dan nyimak acara Surakarta pagi dengan Mas Manggala. Matur nuwun monggo. Ya, selamat tugas Mas Manggala, tak temani dengan nyimak dan juga menikmati lagu-lagu yang diputarkan. Sukses lancar, amin. Terima kasih Bu Agustin. Juga pendengar, kami memberikan waktu untuk Anda sampai dengan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk memberikan tanggapan tentang tema kita yang tadi sudah dibahas dalam Warta Pagi, yakni cegah trauma dalam MBG ya. Nanti akan kami hadirkan bincang pagi dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Surakarta untuk berbincang tentang mencegah trauma MBG begitu. Nanti kami juga ajak Anda untuk bergabung dengan kami di 638055, juga di WhatsApp ya 081390015525. Kemudian ada waktu pendengar, silahkan bagi Anda yang ingin menanggapi boleh banget di pesan WhatsApp kami ya. Ada juga Bunda Tifa, assalamualaikum, selamat pagi Radio Pro 1 RRI Surakarta untuk angkasawan-angkasawati dan pendengar semuanya, semoga sehat walafiat. Salam kita Indonesia merdeka katanya ya. Baik, terima kasih untuk Bunda Tifa. Kemudian juga ada Bu Seno Harjani di Klaten, selamat pagi Mas Manggala, selamat tugas, semoga sukses selalu. Tak dengarkan semenjak siaran rohani tadi pagi. Nggih, terima kasih Bu Seno Harjani. Masih terus dengan kami sejak pagi berarti ya. Sejak kurkutukukukuk katanya gitu. Terima kasih, lagu-lagunya menghibur. Juga sudah muter lagu favorit LG Esok Pagi. Ebit GAD beserta dengan Sagara ya. Tadi sudah kami putarkan juga. Terima kasih. Nggih, sami-sami Bu ya. Ada Adera dan Segara ya. Silakan yang ingin bergabung untuk memberikan tanggapan tentang cegah trauma MBG di nomor WhatsApp kami, bisa untuk mengirimkan pesan Anda 081390015525 pendengar, atau di telepon ya 638055 untuk yang pengen langsung menyampaikan boleh, silakan 638055, juga di WhatsApp ya 081390015525.

0: Selamat pagi Bu Nur. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Semangat banget toh. Ya bisa. Habis sarapan toh? Habis sarapan kayaknya.
1: Belum sarapan.
0: Berarti umbah-umbah sih ini tadi. Gimana Bu Nur tentang trauma cegah MBG?
1: Trauma cegah MBG.
0: Silahkan Bu Nur, bagaimana? Halo Bu Nur.
1: Halo.
0: Iya, gimana Bu? Oh, ya. Monggo.
1: Kemarin saya lihat di IG Mas, MBG daerah Kelurahan Banjarsari. Yang memposting Bapak Lurahnya. Kayaknya Bapak Lurahnya lagi ini kan dari yang koperasi.
0: Iya.
1: Berhasil. Kemudian sekarang MBG. Nah, mbaknya itu dijadikan percontohan gitu. Nah, kalau mau pada mau memperbaiki je semua SPPG gitu, menurut saya itu bagus gitu. Terus kemudian ini Mas, kan ini berkenaan dengan tadi ya menunya yang kayaknya itu dibitanya seperti itu.
0: Yeah.
1: Ya, pesannya gini, mohonlah semua yang bersangkutan dengan MBG, mau relawan, mau yang punya yayasan dan sebagainya, tolong bekerjanya itu dengan hati gitu loh. Bahwa semua yang diberikan itu anggaplah itu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Jangan sesekali berpikir tentang keuntungan gitu loh.
0: Baik, ya, baik. Loh, kok kesannya saya?
1: Iya, maksudnya nek, kita berpikirnya bisnis kan yang dikejar cuma keuntungan. Ya sekali berpikirnya itu untuk keluarga. Yeah. Insya Allah nanti datang dong keuntungannya itu. Allah itu maha adil. Gitu toh Mas.
0: Oke, baik.
1: Gitu aja sih Mas. Kalau masalah bicara soal menu dan lain sebagainya, nek saya pesannya gini ke anak. Dia juga sudah bisa menyeleksi gitu. Kalau baunya nggak enak ya nggak dia makan. Kalau dia itu dia cobain dulu, oh rasanya aneh walaupun kelihatannya menggiurkan kayak gitu. Nah, tapi kok aneh, baunya aneh, yaudah sama dia nggak dimakan kayak gitu. Untuk menjaga biar tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kayak gitu.
0: Tapi
1: harapannya selalu baik dan baik. Karena kayaknya nggak mungkin ya dihentikan loh Bapak Presidennya begitu kok. Pidatonya pencapaiannya luar biasa katanya, ya sudah tinggal didukung aja lah. Itu yang pakai duit pajak kita toh ya Mas.
0: Bu Nur, kalau boleh tahu ya, itu anaknya SMP atau SMA atau SD Bu?
1: SMP.
0: Oh SMP, baik baik. Oke, nanti SMP. Nanti ikut bergabung Bu barangkali, karena nanti akan ada narasumber dari kepala sekolah SMP N3, barangkali nanti Bu Nur bisa bergabung saat dialog ya Bu ya.
1: Iya, insyaallah ya, nanti saya dengarkan gimana coba.
0: Oke,
1: gitu.
0: Baik. Terima kasih Bu Nur.
1: Semangat selalu.
0: Oh, harus baik.
1: Sehat-sehat dan sukses ya Mas. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nur di Nusuan ya, yang sudah menyampaikan anu apa itu katanya. saking bingungnya yang sudah menyampaikan anu apa itu. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Nur telah menyampaikan tanggapan juga respon ya terkait dengan adanya program MBG dan sudah langsung bersinggungan dengan putranya yang masih sekolah di jenjang SMP, bagaimana sudah mendapatkan MBG, bahkan sudah dengan antisipasi ya, ada tindakan preventif dari keluarga kalau nanti ternyata ada bau yang tidak sedap gitu ya, nek bisa jangan dimakan, atau kalau memang dirasakan kurang gimana ya mending tidak dimakan gitu ya, tadi disampaikan oleh Bu Nur. Yang lain boleh di 638055 atau di WhatsApp 0813900155. Ada dari Tommy di Kerten, cegah trauma dengan membagikan skemanya sesederhana ini, terima kasih. Waduh, ini namanya subsidi silang ini ya. Oke, baik, terima kasih Pak Tommy ya ini ya, Pak Tommy di Kerten sudah memberikan tanggapannya. Barangkali nanti kami ajak Anda juga di perbincangan bersama dengan Kepala Sekolah SMPN 3 Kota Surakarta. Kami masih persilahkan pendengar 638055 juga di WhatsApp ya, 0813-900-15525 tentang mencegah trauma dalam menerima MBG ini seperti apa nantinya. Di pukul 8 waktu Indonesia Barat kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan kami.

0: nya dong.
1: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda pendengar untuk menyimak perbincangan kami tentang cegah trauma MBG, dan sudah tersambung dengan kami Kepala Sekolah SMPN 3 Surakarta, Ibu Kucisti Ike Retnaningtyas Suryo Putra SPD MPD. Saya akan sapa dulu. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Ike. Saya panggilnya Bu Ike atau?
1: Ya, panggilannya Ike. Okay. Selamat pagi juga Mas.
0: Iya, baik. Pendengar, perbincangan kami juga disiarkan langsung melalui YouTube RRI Surakarta live streaming. Silakan bagi Anda yang ingin menyimak dan juga menyaksikan perbincangan kami bisa melalui YouTube RRI Surakarta live streaming. Bu Ike, kita akan bahas tentang cegah trauma MBG karena nampaknya banyak orang tua yang akhirnya khawatir, ya sudah mungkin jangan dimakan. Kemudian ada langkah-langkah dari orang tua ini. Ibu, bagaimana kalau di SMPN 3 Surakarta sendiri pelaksanaan program MBG sampai dengan saat ini, Bu?
1: Ya, terima kasih Mas. Terkait MBG ya, ini kalau di SMP Negeri 3 Kota Surakarta, alhamdulillah sejak awal kami mendapatkan MBG sampai dengan saat ini tidak ada ditemukan kejadian-kejadian negatif. Di antaranya seperti keracunan atau mungkin makanan yang kurang sesuai gitu. Alhamdulillah sampai dengan saat ini semuanya masih berjalan normatif. Memang sebagian ada anak-anak yang mereka pilih-pilih makanan gitu, tidak semua menu yang disajikan di MBG itu dimakan habis, tapi sebagian besar anak-anak menyambut MBG itu dengan senang gitu, karena kebetulan di SMP Negeri 3 Kota Surakarta ini MBG-nya datangnya pagi gitu Mas. Jadi di istirahat pertama itu semacam pengganti sarapan, sehingga anak-anak ini menunggu datangnya MBG ini untuk sarapan. Begitu sih Mas kalau di SMP 3 Kota Surakarta.
0: Oke, baik. Tapi apakah juga para siswa ini, murid-murid ini menemukan, maksudnya ditemukan merasa takut, cemas? Karena kan kalau melihat di sosial media mungkin dengan informasi yang sepertinya di wilayah yang lain begitu ya Bu ya, di tempat-tempat yang lain itu ada yang begini, ada yang begitu. Mereka takut, cemas, trust issue kalau anak-anak sekarang itu nyebutnya. Bagaimana Ibu terkait dengan hal ini di SMPN 3 Surakarta?
1: Nah, alhamdulillah Mas kalau di SMP Negeri 3 Kota Surakarta anak-anaknya ini tidak terkena imbas dan juga tidak ada kecemasan terkait hal itu. Meskipun benar sekali bahwa di luar sana kita mendengar banyak berita terkait dengan MBG ini, mungkin ada yang negatif gitu ya, keracunan satu sekolah dan seterusnya. Namun di SMP Negeri 3 Surakarta sendiri kami tidak menemukan kecemasan atau gangguan mental terhadap anak-anak terkait MBG ini. Mereka selalu menyambut MBG dengan bahagia, mungkin bisa dilihat di channel YouTube maupun IG-nya sekolah kami, di mana ada beberapa konten-konten tentang MBG yang mereka dengan senang hati gitu, penuh dengan senyum menyambut MBG datang. Bahkan ketika terkadang karena ada beberapa kendala operasional di SPPG-nya begitu, MBG kadang dihentikan untuk satu atau dua hari begitu, mereka bertanya-tanya kapan ini MBG-nya datang lagi. Begitu sih Mas kalau di SMP Negeri 3 Kota Surakarta, alhamdulillah tidak muncul kecemasan. Belum tahu mungkin kalau satu dua anak yang tidak bisa kami kontrol, artinya itu tidak ditemukan. Tapi kalau sebagian besar atau overall, everything is okay, Mas. SMP Negeri 3 Kota Surakarta.
0: Oke, baik. Tapi apakah juga pihak sekolah sendiri, Bu, menyadari bahwa ada anak yang menolak begitu untuk makan MBG? Lalu bagaimana sekolah ini membedakan antara si anak ini sekedar tidak suka makanan dengan menunya, maksudnya, dengan anak yang benar-benar takut begitu loh, Bu?
1: Oh iya. Jadi begini, Mas. Karena kebetulan pengelolaan MBG di sekolah kami ini
0: Ya.
1: kan per kelas begitu ya. Kemudian ada penanggung jawab kelas dan MBG ini menjadi salah satu dari kegiatan kokurikuler juga di SMP Negeri 3 Kota Surakarta terkait peningkatan gizi atau makan sehat yang masuk dalam 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sehingga dari pantauan kami sampai saat ini, anak-anak yang tidak makan beberapa jenis makanan itu
0: Ya.
1: bukan karena dia merasa cemas gitu, Mas. Bukan karena dia aduh takut keracunan, itu sebagian penyebabnya itu karena memang dia nggak suka saja. Dan kebetulan komunikasi sekolah dengan SPPG itu sangat intens. Saya ketika longgar, setiap kali ada waktu, saya selalu membersamai pembagian MBG dan bertemu dengan para petugas dari SPPG dan menyampaikan usul-usul dari anak-anak. Jadi anak-anak kadang menyampaikan kepada saya gitu, Bu Ika, besok MBG-nya boleh nggak sih kalau diganti dengan menu ini misalnya gitu yang anak-anak itu suka. Jadi intinya kenapa di SMP Negeri 3 Kota Surakarta terkait MBG ini berjalan dengan alhamdulillah lancar itu karena sinergi yang baik antara sekolah itu sendiri, orang tua, dan juga dari pihak SPPG. Jadi komunikasi kami sangat terbuka. Hal ini tentunya bisa menjadikan fasilitasi bagi anak-anak yang ingin menyampaikan aspirasi juga, semacam saya ingin makan makanannya seperti ini gitu. Meskipun nggak langsung terpenuhi, tapi paling tidak itu nanti sudah masuk ke SPPG dan nanti akan dirancang di menu satu pekan berikutnya. Begitu, Mas,
0: Oke.
1: proses yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Kota Surakarta.
0: Ya, sebagai sosok orang tua di sekolah, Bapak Ibu guru ini tentu juga ada himbauan tentang bagaimana menikmati MBG ini. Apakah juga ditekankan kepada anak-anak kalau makan harus dihabiskan begitu, Bu? Karena kan terkadang ada anak yang mungkin merasa kurang nyaman dengan menunya dan lain sebagainya. Monggo, Ibu.
1: Ya, karena kami menyadari, Mas, bahwasanya anak-anak kita itu kan untuk makan saja ada loh anak yang hanya untuk disuruh makan itu sulit gitu. Jadi dari pihak sekolah tidak ada bentuk paksaan untuk harus dihabiskan, tidak. Jadi kami dari sekolah tugasnya adalah memfasilitasi, membantu, dan meyakinkan bahwa proses pengelolaan MBG di sekolah kami ini berjalan dengan baik. Masalah anaknya itu nanti mau menghabiskan atau tidak, mau dimakan atau tidak, itu tidak ada paksaan. Hanya saja yang perlu kami tegaskan kepada anak-anak adalah tidak boleh membawa makanan MBG itu ke rumah. Mengapa? Karena memang ada syarat-syarat bahwa makanan yang tersaji di MBG itu maksimal dikonsumsi itu ada batas waktunya. Karena MBG kami pagi, Mas, tentunya ketika anak membawa bekal MBG-nya itu di mungkin ditaruh di bekal tempat bekal dia dan dibawa pulang, tentunya ketika sudah sampai rumah akan menjadi tidak layak dikonsumsi. Jadi himbauan dari sekolah itu hanya sebatas untuk ya sudah kalau nggak habis taruh aja di omprengnya dan kembalikan lagi ke tempat semula. Begitu, Mas.
0: Baik, baik, baik. Langkah yang dilakukan oleh Bu Ike beserta dengan jajaran struktural wakil kepala mungkin terkait dengan MBG ini memastikan bahwa tidak hanya aman secara gizi, tapi juga aman secara psikologis bagi siswa, apakah ada, Ibu?
1: Iya, benar sekali. Jadi, secara gizi itu dari pihak SPPG itu kan setiap waktu sudah ada tuh komponen-komponen gizi dari setiap menunya gitu. Dan saya ketika pas longgar itu saya benar-benar mengecek gitu makanannya apa dan kadang saya unboxing bersama anak-anak gitu, saya videokan untuk memastikan bahwa MBG yang diterima oleh SMP Negeri 3 Kota Surakarta itu seperti ini dan semua orang bisa tahu gitu. Dan banyak unboxing MBG yang saya bikin bersama anak-anak itu viral gitu dan mereka membanding-bandingkan dengan oh sekolah saya kok nggak seperti ini. Nah, ini salah satu upaya supaya anak-anak itu secara psikis itu merasa Oh, aman nih, kepala sekolahnya aja ikut unboxing, kepala sekolahnya aja ikut makan gitu. Bapak ibu gurunya pun ikut makan karena memang MBG ini di sekolah sekarang tidak hanya untuk murid, Mas, akan tetapi pendidik dan tenaga pendidikan juga dapat. Dan saya selalu memastikan kepada teman-teman guru, teman-teman waka untuk memberikan evaluasi. Jikalau di MBG itu misalnya ada tempenya kurang matang misalnya begitu. Dan evaluasi yang kami berikan semata-mata untuk meningkatkan kualitas dan kelayakan makanan yang diproduksi oleh SPPG. Artinya kami memang benar-benar berupaya supaya makanan yang nanti sampai ke sekolah itu benar-benar makanan yang secara gizi oke, dan juga memastikan secara psikis anak-anak ini makan dengan bahagia gitu. Sekali lagi, karena program MBG ini juga masuk di kokurikuler kami, jadi sekolah itu kan secara kurikulum itu ada tiga komponen, Mas. Intrakurikuler itu yang pelajaran yang biasa diterapkan di kelas gitu, yang waktunya sudah ditentukan. Lalu ada kokurikuler yang ketika kurikulum merdeka itu namanya kegiatannya adalah P5 gitu, mungkin dulu terkenalnya. Dan yang ketiga ekstrakurikuler. Nah, kokurikuler di tempat kami selain ada STEM, kemudian beribadah pagi, olahraga, salah satunya juga adalah makan
0: Makan
1: bergizi
0: bergizi.
1: sehat dengan kita mengintegrasikan adanya program MBG dari pemerintah ini. Nah,

0: Monggo, Ibu.
1: Nggih, Mas, benar sekali. Karena di sekolah itu kan pasti ada prosedur gitu ya.
0: Ya.
1: Di kelas itu ada namanya wali kelas dan guru wali. Nah, di atasnya itu ketika ada sebuah kasus yang wali kelas atau guru wali itu tidak mampu menangani secara sendiri, ada tim BK atau bimbingan konseling. Nah, apabila tim BK ini, oh ternyata memang butuh penanganan lebih lanjut, maka bisa ke WAKA. Oh, WAKA-nya ternyata tidak mampu, maka bisa kepala sekolah dilibatkan. Jadi ada apa namanya tingkatan-tingkatan untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Sama halnya dengan MBG ini. Jikalau ada anak yang merasa tidak nyaman, mungkin dia setelah makan kok merasa tubuhnya mungkin nggak nyaman atau ada sesuatu yang dia rasakan secara negatif, itu wali kelas atau guru wali menjadi tempat curhat awal gitu.
0: Iya.
1: Nah, karena wali dan guru wali ini juga mereka punya grup di WhatsApp dengan murid maupun dengan orang tua, tentunya di sana ada komunikasi intens. Jadi yang melaporkan itu nggak harus anaknya, kan bisa jadi anaknya takut nih, maka orang tua pun bisa menyampaikan apapun pendapat terkait MBG maupun program sekolah yang lain dengan jalur komunikasi yang tadi saya sampaikan.
0: Oke, baik. Untuk membangun suasana agar waktu makan MBG ini menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak, Bu. Selain tadi dikuatkan dengan FYP-nya Bu Kepala Sekolah yang ikut unboxing ya. Nah, bagaimana Bu dengan cara lain supaya anak ini semakin punya mood, oh ternyata semuanya baik-baik saja kok gitu.
1: Iya, karena kebetulan MBG itu dibagi pada saat jam istirahat.
0: Istirahat,
1: Jadi di
0: ya.
1: sekolah kami memang ada waktu khusus untuk MBG datang gitu. Kemudian mereka secara secara terkondisikan mengambil per kelas, dibawa ke kelas masing-masing. Nah, kami memang menyarankan untuk makan MBG-nya bersama-sama. Jadi
0: Oh, iya.
1: kebersamaan, jiwa korsa. Ketika dalam satu kelas duduk bersama makan, itu kayaknya makanan yang awalnya nggak begitu, mungkin nggak begitu
0: Ya.
1: diminati, itu menjadi sesuatu yang rasanya enak-enak saja gitu. Dan mereka itu ada rasa kebersamaan, mereka sambil ngobrol dengan suasana yang santai gitu. Bahkan mereka kadang bercanda-bercandaan gitu dengan omprengnya itu, mereka bikin-bikin lagu-lagu kayak gitu. Sehingga mereka itu benar-benar menikmati MBG ini sebagai semacam perayaan bersama di kelasnya gitu. Sehingga
0: Yeah.
1: antar murid itu mereka kayak semacam saling support. Kan kadang ada nih anak yang memang benar-benar nggak mau makan sama sekali. Ada anak yang memang dia sangat suka dengan MBG ini. Sehingga mereka tuh kadang bahkan sharing, Mas. Jadi ketika si anak ini dia nggak suka nih ininya buahnya gitu, maka akan si anak biasanya anak-anak laki-laki nih mereka ya udah buat aku aja, buat aku aja kayak gitu. Sehingga memang sangat menarik. Nah, ketika saya mengecek di CCTV pas proses anak-anak makan MBG itu lucu-lucu sekali dan nampaknya tidak ada yang merasa tertekan, kemudian terlihat murung gitu. Semuanya menikmati baik yang dia suka dengan makanannya maupun yang tidak suka dengan makanannya. Karena memang suasana yang terbangun di kelas itu adalah suasana bercandanya anak-anak gitu. Suasana yang akan mereka rindukan kelak ketika mereka sudah lulus dari sekolah.
0: Ya.
1: Jadi itu sih yang terjadi di SMP Negeri 3 Kota Surakarta.
0: Iya. Dan yang tidak kalah penting Bu, komunikasi pihak sekolah dengan orang tua, karena orang tua itu juga tidak kalah trust issue Bu dengan media
1: Benar.
0: sosialnya Bu. Bahkan jangankan begitu, hampir pengalaman rekan-rekan kami itu hampir setiap hari di WA wali kelasnya, guru BK-nya, gimana keadaan anak saya di sekolah gitu. Bagaimana sih Bu sebenarnya pentingnya komunikasi antara sekolah dengan orang tua ketika anak-anak ini sudah berjalan dengan program MBG?
1: Iya, Mas, benar sekali. Komunikasi orang tua dengan sekolah itu kunci. Apapun gitu ya. Jadi, ya namanya juga 750 orang tua, oh lebih berarti 750 kali dua bapaknya,
0: Oh
1: ibunya.
0: iya.
1: Belum lagi kakaknya, belum lagi neneknya, kakeknya gitu ya.
0: Iya.
1: Yang mana kami harus menghadapi setiap hari. Jangankan

0: sos mereka gitu ya.
1: Iya.
0: Ketika awal-awal MBG ada di SMP Negeri 3 Kota Surakarta, viral juga tuh yang ortu dari SMP Negeri 3 Kota Surakarta terkait MBG yang waktu itu masih berupa bahan mentah itu loh Mas, yang
1: Oh iya.
0: waktu ya itu tuh sampai wah SMP Negeri 3 nih viral, ini ada orang tua ya terkait
1: Iya,
0: MBG.
1: iya, iya, iya.
0: Itu kan menjadi salah satu apa ya fenomena gitu, dan itu memang kenyataan di mana proses MBG di SMP 3 3 Kota Surakarta sampai akhirnya bisa senyaman ini, anak-anak bisa menerima, orang tua bisa menerima, itu butuh proses. Jadi di awal-awal MBG itu bahkan ada yang orang tua pokoknya kami tidak bisa menerima MBG, kami takut kalau keracunan seperti sekolah-sekolah lain. Itu juga sudah kami alami. Nah, kuncinya adalah bagaimana dari pihak sekolah maupun dari tim kami untuk terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Di SMP Negeri 3 Kota Surakarta kami punya sebuah program yang kita namai Sidia Ratu Sekolah, yang itu adalah singkatan dari diskusi komunikasi antara orang tua dengan sekolah, di mana kami benar-benar menganggap orang tua itu adalah rekan gitu. Orang tua adalah kami sama-sama bekerja sama. Ketika anak-anak ini selama sejak pulang sekolah sampai nanti berangkat sekolah, mereka itu lebih lama hidupnya bersama orang tua. Sedangkan anak-anak di sekolah itu hanya dari jam 7 sampai mungkin pulang sampai jam 14.30 gitu. Sehingga kami harus memberikan kesadaran kepada orang tua bahwasanya sebaik apapun program sekolah, seketat apapun guru memberikan aturan-aturan gitu untuk kebaikan murid, jikalau tidak disambut baik secara positif dan tidak ada sustainable keberlanjutannya di sekolah, yaitu akan menjadi nonsen. Maka dari itu kami secara berkala gitu ada kegiatan memanggil orang tua ke sekolah untuk diskus. Kemudian ada juga pemanggilan-pemanggilan khusus, misalnya terkait kelas ini aja atau seluruh kelas, seluruh jenjang. Ini suatu upaya.
1: Ya.
0: Itu pun Mas belum tentu. Ada juga yang laporlah ke ULAS, laporlah kemana gitu ya. Meskipun sekolah sudah
1: Ya.
0: berupaya seoptimal mungkin, tapi itu tadi menyamakan persepsi kepala 750 kali berapa itu tidak mudah. Jadi
1: Ya.
0: apapun gitu, saya selalu menyampaikan Bapak Ibu menyampaikannya mau ke ULAS, mau ke Pak Wali Kota, mau kemanapun, pada akhirnya yang kembalinya ke kami, ke sekolah gitu. Jadi sebelum kemana-mana tanya dulu ke sekolah,
1: Ya.
0: klarifikasi dulu. Udah repot-repot sampai sana, nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu juga akan dihadapkan dengan kembali ke sekolah.
1: Sekolah,
0: Gitu,
1: ya,
0: Mas.
1: karena pada akhirnya sebelum sekolah itu kan anak sudah diserahkan kepada pihak sekolah ya Bu ya untuk dibimbing, salah satunya kan itu.
0: Benar
1: Oke,
0: sekali.
1: Lalu ini Bu, sampai dengan saat ini apakah sudah sesuai dengan harapan sinergi antara sekolah kemudian orang tua dengan penyedia MBG bahkan sampai di tingkat pemerintahan? Monggo seperti apa Ibu?
0: Iya, kalau kalau yang diharapkan secara ideal sekali ya belum secara 100%, tapi menurut saya ini sudah kondusif, terkondisikan gitu. Jadi ketika sekolah ada mungkin apa ya, kritik untuk membangun gitu terkait masakannya yang mungkin kurang kurang seperti ini, kurang seperti itu, masukan dari para user nih, para penggunanya, baik orang tua maupun murid-murid, orang tua maksudnya guru maupun
1: Guru.
0: murid-murid, itu SPPG dengan legowo menerima. Kemudian ketika kami memberikan masukan-masukan selain itu mungkin terkait teknis juga mereka menerima. Kemudian kalau terkait dari kota begitu, rasa-rasanya sekolah itu tidak sampai ke sana deh ranahnya kalau terkait MBG. Jadi MBG ini hubungannya dari sekolah dengan SPPG. Mungkin kalau SPPG-nya dengan pemerintah kota, dengan sananya. Yang jelas orang tua, sekolah, pihak penyedia MBG
1: MBG.
0: ini di SMP 3 alhamdulillah ini sudah cukup kondusif dan cukup baik untuk terus meningkatkan, terlepas nanti mau lanjut atau tidak gitu. Kalau kami berprinsip bahwa apapun program pemerintah, kami hanya pelaksana, kami akan berupaya melaksanakan seoptimal mungkin untuk kembali ke kesejahteraan murid. Jadi kami selalu memastikan bahwa student well-being di sekolah kami itu terjaga. Jadi anak-anak itu sekolah tidak dengan sedih, tapi sekolah itu adalah sebuah taman untuk mereka bermain, mereka bertumbuh, mereka berkembang dengan segala program yang ada, termasuk program MBG yang itu merupakan program pemerintah.
1: Oke, baik-baik. Ini Bu, kalau ternyata ada anak yang merasa kurang nyaman, apakah diberikan ruang anak untuk mengatakan tidak begitu ya dengan makanan yang diterima?
0: Iya, kalau di tempat kami kebetulan anak-anak kami itu sangat open gitu ya. Mereka itu kayaknya tidak ada takut-takutnya gitu dengan gurunya, dengan kepala sekolahnya, karena kita memang membangun sekolah ini dengan kekeluargaan, meskipun dengan batasan-batasan tertentu. Sehingga anak-anak ini dengan santai aja mengatakan, Bu Ike, saya nggak suka MBG-nya, karena saya secara berkala itu saya selalu masuk ke kelas-kelas, Mas, di pagi hari dan di siang hari. Jadi saya berupaya selaku kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, saya memastikan tidak hanya memantau dari CCTV, tapi saya muter setiap setiap pagi dan setiap siang. Ada di IG saya, di IG sekolah gitu, bagaimana saya menyapa anak-anak, dan mereka dengan lucunya, dengan polosnya, mereka mengatakan, Bu Ika, saya tidak suka yang makanan ini. Oke, terus bagaimana? Saya udah bawa bekal, ya udah dimakan bekalnya. Terus ini gimana? Lalu ada anak yang bilang, buat saya aja, Bu Ika. Ya, oke, silahkan. Gitu. Yeah, jadi memang kami membangun apa ya, sekolah ini sebagai keluarga kedua, karena kami bertumbuh bersama di sekolah itu lama, durasinya lama. Hampir setengah hari mereka berada di sekolah. Saya berusaha memastikan seoptimal mungkin. Kalau masalah pinter, masalah dia nanti pinter matematika, pinter yang lain, itu nomor dua. Tapi yang paling utama dan pertama adalah memastikan bahwa student well-being itu aman di SMP Negeri 3 Kota Surakarta.
1: Oke, baik. Kemudian ini Bu, saya sedikit akan perdalam pertanyaan saya tentang kalau menuju ke komunikasi yang sempurna sepertinya belum begitu ya. Lalu apa Bu kira-kira yang kurang dan masih menjadi koreksi ini?
0: Ya, jadi begini, karena komunikasi itu kan saat ini kita ada yang namanya komunikasi secara langsung dan komunikasi yang secara tidak langsung. Karena untuk kami bertemu secara langsung dengan pihak pengelola SPPG yang atasannya itu kan tidak bisa setiap saat gitu kan. Kemudian kami hanya menyampaikannya itu melalui para petugas yang datang ke sekolah. Tentunya kan ini tidak bisa optimal sekali, karena mungkin apa yang disampaikan dari sekolah belum tentu tersampaikan kepada pimpinan yang ada di SPPG. Mungkin itu saja sih, tapi secara secara menyeluruh sih sebetulnya sih aman gitu. Kami bisa berkomunikasi dengan baik, hanya saja karena memang intensitas, kemudian kesibukan kami masing-masing, sehingga untuk komunikasi yang secara lebih mendalam, in-deep communication dengan pengelola SPPG yang pihak-pihak pimpinannya, memang kami belum bisa katakan sempurna gitu. Jadi memang masih ada celah-celah.
1: Oke, baik-baik. Ada pendengar kami Bu yang ingin bergabung, kita terima dulu dari Pak Tommy di Kerten. Halo, selamat pagi Pak Tommy.
2: Selamat pagi Mas.
1: Ya, monggo silahkan Pak Tommy.
2: Mohon maaf nih ikut gabung sedikit Ibu.
1: Ya, monggo.
2: Saya juga orang tua Ibu, punya anak di SMP. Terima kasih. Jadi dari penjelasan Ibu Ika tadi memberikan gambaran kepada kami orang tua tentang prosedur preventif dari sekolahan ya. Dan mungkin itu juga diadopsi di sekolah anak saya. Jadi sedikit memberikan ketenangan juga Ibu. Terima kasih Ibu, karena kita orang tua juga cemas ini, banyak berita di medsos tentang trauma ya, judulnya tentang trauma ya. Nanti saya akan sedikit singgung di situ. Saya sedikit memberikan pertanyaan atau mungkin tanggapan Ibu nggih. Mohon maaf ini untuk terkait dengan tadi kalau makanan tidak habis ya dibiarkan saja gitu. Nah, sedangkan target dari pencapaian MBG itu kan untuk pencegahan gizi anak supaya tercukupi. Kalau dibiarkan saja nanti perhitungan AKG gizinya bagaimana Ibu? Ya, jadi itu penanganannya seperti apa? Apakah harus dipaksa dalam tanda kutip atau dikasih motivasi? Ya tadi sudah dicoba untuk makan bersama yang itu membuat motivasi supaya habis gitu. Karena kalau nggak habis berarti kan yang sudah dihitung tritik-tritik dari ahli gizinya nanti akan berkurang. Misal harus 100% dihabiskan, kalau nggak habis separuh berarti kan AKG gizinya cuma 50%. Nah itu mungkin bisa disampaikan juga ke SPPG-nya atau di sekolah sendiri ada standar mungkin pengukuran tinggi badan, berat badan, nutrisi pada anak. Itu apakah juga dibebankan ke sekolah seperti itu Ibu? Oke. Terkait dengan trauma Ibu sedikit lagi boleh saya bertanya?
1: Monggo silakan.
2: Terkait dengan trauma ini ini kalau saya bukan ahli psikologis nggih, berdasarkan pengalaman aja, mengubah dari sesuatu yang senang bisa menjadi tidak senang, bahkan benci dan sangat membenci, itu trauma nggih Bu. Mungkin Ibu nanti bisa menjelaskan. Contohnya ini anak saya waktu sepedaan menghindari kucing yang sebelumnya dia suka sekali dengan kucing. Imut, lucu, gara-gara ada kucing nyebrang mendadak dia jatuh. Dan sejak saat itu menjadi ada kayak trauma gitu. Bahkan kalau nyekrol-nyekrol di medsos lihat kucing pun jadi benci Bu. Nah itu mungkin untuk saat ini belum terjadi di sekolahan kita atau di sekolahan SMP Negeri 3 tentang keracunan ya. Tapi nanti kalau ada sesuatu yang terjadi itu bisa mengubah antara senang menjadi tidak senang itu sangat cepat. Yeah. Dan konteks dari trauma ini sendiri, kalau namanya gratis, apalagi makan gratis itu nggak ada. Kalau ditanya kamu suka nggak atau tidak, semuanya suka Bu. Tidak hanya makanan, semua yang diberikan secara gratis itu pasti diterima dengan suka hati. Nah itu terkait dengan trauma Ibu. Nah jadi kalau memang pencegahan itu penting, dan tadi saya juga mendengar kalau ada rasa-rasa yang berbau dan sebagainya, ada yang makanannya ada sesuatu yang tidak wajar, tolong disampaikan, itu pencegahan gitu. Itu pencegahan. Bahkan kalau terkait dengan keracunan itu namanya bakteri, itu mungkin bisa dari bakteri, bisa jadi dari logam berat dan sebagainya. Itu ada yang tidak berbau tapi bisa meracuni. Nah itu yang orang tua takutkan Ibu. Apakah itu nanti selain dari human sense atau indera kita yang bermain, apakah ada standar dari mungkin dari SPPG-nya punya alat khusus gitu yang bisa mendeteksi gitu. Harusnya seperti itu sih ya, tapi itu kekhawatiran orang tua Ibu, jadi kemana-mana ini. Jadi kalau mengandalkan human sense itu kesannya masih trial and error gitu, dan kita masih ada ketakutan di situ. Nah itu aja sih Ibu.
1: Baik.
2: Jadi kalau sedikit lagi 30 detik saya boleh nyampaikan ya, saya kirimkan foto itu Ibu. Saya kirimkan foto, kebetulan saya dulu juga satu alumni dengan Mas Gibran ya di UTS Sydney Insert ya. Maka saya kasih solusi ini. Saya kasih solusi tentang MBG Ibu. Ini kalau boleh disampaikan, sekarang ini kan sudah ada koperasi juga untuk pendengar ya, pendengar RRI. Sudah ada koperasi Merah Putih ya. Koperasi Merah Putih ini kenapa sih dananya tidak dialirkan lewat koperasi gitu. Nah, kemudian orang tua murid nanti belanja aja di koperasi itu, misal 15.000, tapi tidak boleh cash gitu, harus dalam bentuk sembako. Nah, sembakonya nanti yang beli orang tua Ibu, tapi nanti orang tua jadi anggota koperasi dulu. Nah, sehingga kalau menjadi anggota koperasi nanti profit dari koperasi balik lagi ke orang tua. Ini sebenarnya solusi sederhana ya, tapi agak sulit dilakukan karena memang SPPG sekarang sudah punya koperasi-koperasi sendiri sebelum Koperasi Merah Putih berdiri. Biasanya sangat kuat dan bahkan ditembus saja susah itu suppliernya. Ini polemiknya seperti itu. Jadi terkait dengan trauma tadi, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga bisa ditanggapi. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Tommy di Kerten. Mungkin titik fokusnya ada pada jika Ibu, ini amit-amit ya Bu ya, semoga jangan sampai. Jika terjadi ada anak yang akhirnya trauma, yang awalnya suka banget, terus kemudian ada kejadian yang kurang mengenakan, lalu kemudian trauma untuk kembali punya mood, pengen nyaman kembali, itu kan susah. Bagaimana pihak sekolah memastikan bahwasannya ini sudah disiapkan begitu langkah-langkahnya? Monggo Bu Ike.
0: Baik, terima kasih Pak Tommy atas tanggapannya dan terima kasih sudah menjadi salah satu wali murid SMP Negeri 3 Kota Surakarta. Dan terkait dengan apa yang ditanyakan, trauma yang mungkin akan muncul dan apabila nanti terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi. Tentunya pihak sekolah ini kan punya batasan-batasan kemampuan dalam menghadapi trauma. Ketika yang terjadi traumanya adalah trauma ringan, yang itu masih bisa ditangani oleh tim dari sekolah. Insya Allah sekolah sudah punya tim-tim untuk penanganan terhadap trauma. Di antaranya kita punya PIKAR dan juga BK, yang mana kita punya alur-alur penanganan apabila ada anak-anak yang mengalami trauma. Baik trauma karena kejadian umum maupun yang terjadi dikarenakan MBG. Nah, apabila memang traumanya itu sudah kapasitasnya sedang atau tinggi gitu, tentunya sekolah tidak mungkin bisa menangani secara sendiri. Jadi tetap harus melibatkan orang tua, melibatkan profesional yang mampu menangani trauma dengan baik. Jadi memang trauma ini adalah sebuah kondisi psikologis ketika otak itu sudah tidak bisa lagi untuk menerima atau ada kejutan-kejutan yang membuat otak itu menolak terhadap sesuatu yang awalnya dia baik-baik saja. Sehingga harus ada terapi-terapi yang dilakukan. Mungkin ada model-model hipnoterapi, ada model dengan secara berkala harus ke psikolog, ke psikiater, seperti itu. Sehingga sekolah ya akan menangani sejauh kemampuan sekolah. Karena memang kalau sekolah di Indonesia ini, terutama yang sekolah negeri, kita belum punya psikolog sekolah. Adanya ya hanya tim.
1: Halo Bu Ika, nampaknya sedikit terputus Bu Ika. Halo, Bu Ika. Bu Ika. Halo, Bu Ika.
0: Halo.
1: Iya, iya. Iya, sempat terputus, Ibu. Iya, mungkin bisa kembali disampaikan.
0: Baik, baik. Ya, jadi ketika ada trauma, sekolah akan berupaya seoptimal mungkin sesuai dengan kapasitas kami. Namun jika traumanya tingkatnya sedang atau tinggi, tentunya kita akan melibatkan orang tua dan profesional. Itu yang terkait trauma. Kemudian yang tadi terkait dengan apakah sekolah punya alat khusus untuk ngecek apakah itu
1: benar-benar
0: gizinya
1: layak
0: seperti
1: ya.
0: Apa saja. Tidak, ya. Sekolah ini kami hanya penerima. Dan kami sebetulnya juga sedikit ada tambahan kesibukan gitu Bapak, ketika kompreng itu datang, kemudian kami harus kepada kelas 7 untuk segera mengambil dan seterusnya. Ini benar-benar karena saya juga pernah melakukan sendiri. Jadi Mas Manggala, saya ketika ada sebuah program gitu, saya tidak ingin hanya melihat atau mendengar dari teman, Jadi saya terlibat langsung dalam proses memanggil anak-anak, dan itu ternyata memang butuh waktu dan butuh effort yang luar biasa begitu. Sehingga kalau ditanya apakah sekolah punya alat-alat untuk memastikan tentang kesehatan, kami jawab tidak ada. Jadi kami hanya sekedar menjalankan program yang diberikan dari pemerintah. Kemudian terkait tadi kata-kata pembiaran anak yang tidak mau makan gitu, Bapak, kami ini sebatas memberikan motivasi saja. Itu pun sudah dengan usaha yang optimal. Sekali lagi, ada anak-anak yang memang benar-benar mereka tidak mau makan itu, gitu ya. Nah, kalau terkait dengan kejadian-kejadian tertentu ini, tentunya pihak sekolah tidak bisa melakukan upaya pemaksaan. Jadi yang kami lakukan ya hanya sebatas memberikan motivasi. Ketika dipaksa nanti ada apa-apa, nanti akan ada kasus terhadap kelanjutan dari kasus pemaksaan ini. Sehingga kita normatif, dan ketika memang ya nggak mau makan, lagi mana lagi gitu. Itu kan program pemerintah untuk menambah menambah gizi gitu ya. Tapi ketika anaknya memang benar-benar nggak mau, kami benar-benar tidak bisa melakukan pemaksaan. Jadi bukan pembiaran sesungguhnya, kita upaya sepenuhnya memberikan motivasi untuk ayo dimakan bareng-bareng dengan berbagai cara dan upaya. Tapi pada akhirnya kita kembalikan ke anaknya. Jadi ketika memang anaknya sudah nggak mau, biasanya mereka itu sudah dibekali oleh para orang tuanya itu dengan bekalnya yang memang sudah dirasa oleh orang tuanya itu yang disukai, dan tentunya standar gizinya sudah difikirkan oleh orang tua mereka masing-masing.
1: Oke,
0: begitu Mas.
1: Baik,
0: satu
1: baik.
0: Lagi yang terkait apa upaya solusi mungkin dimasukkan ke Kopdes, tentunya kami tidak bisa jawab karena itu ranahnya sudah bukan ranah dari sekolah.
1: Baik, sudah terjawab semuanya. Yang satu memang nanti barangkali ada waktu tersendiri bersama dinas terkait mungkin ya Bu ya. Ini ada satu lagi dari Bu Nur di Nusuan, ini juga salah satu orang tua wali siswa, tapi entah di SMP berapa begitu. Ada Bu Nur di Nusuan. Selamat pagi, monggo Bu Nur.
3: Selamat pagi Mas Mangga.
1: Selamat pagi, monggo silakan.
3: Selamat pagi Ibu.
0: Selamat pagi Bu Nur.
3: Saya apresiasi untuk semua usaha Ibu kepala sekolah, jeh. Semoga bisa ditiru nih ya Mas sekolah-sekolah lain. Karena tidak semua sekolah yang ada atau menyediakan wadah nggih untuk komunikasi ngoten Bu. Alhamdulillah SMP Negeri 3 sudah ada nggih. Berarti untuk keseluruhan persoalan antara sekolah dan wali murid itu ini nggih Bu. Terwadahi ngoten nggih. Tapi ini ada pertanyaan saya ngoten Bu. Pernahkah itu mendapati rasa atau sesuatu dari menu MBG gitu? Karena begini Bu, mungkin di SMP anak saya, kalau anak saya MTS gitu. Waktu untuk itu pernah di jam 10, tapi itu tempuk Bu, nggak bisa. Jadi akhirnya mungkin pihak sekolah minta yang rada siang, jam 11-an. Jadi nanti dimakannya itu pas jam istirahat kedua, yang pada mau isoma seperti itu. Akhirnya pihak sekolah itu memang memberikan apa itu aturan bahwa memang wali murid harus membawakan wadah gitu. Karena terkadang itu keburu omprengnya itu mau diambil sama pihak itunya, SPPG-nya ngoten. Jadi tidak bisa menunggu gitu. Nah, dari situlah saya jadi tahu menu-menunya gitu, Bu. Walaupun awal-awal itu SPPG rajin mengeser menu untuk satu minggu gitu, tapi kebelakangan ini tidak lagi, Bu. Ya untuk tempat Ibu nggak tahu SPP gimana aja, semoga itu juga bagus di kedepannya ngoten. Tapi untuk saya sendiri antisipasi, karena memang kadang itu ada menu di mana yang masaknya itu kadang seakan-akan asal gitu loh Bu. Terutama di sayur, misalnya tahu kacang panjang atau apa yang tahunya masih utuh kecil-kecil kotak itu Bu. Itu kadang-kadang seakan hanya dimasukkan sajian menurut saya ya, karena ibu-ibu kan pasti tukang masak gitu Bu. Jadi tahu mana masakan yang benar-benar dimasak sesuai dengan standar lah, kalaupun mau yang tidak terlalu matang gitu ya. Tapi kami tahulah itu hanya dicemplungin tok gitu, terus kemudian dikemas ngoten seperti itu. Dan juga terkadang ayam itu juga gimana ya, pokoknya rasanya menurut saya walaupun mungkin baru itu tetap tidak enak gitu. seperti itu. Nah, pernahkah gitu di sekolah ibu tuh seperti itu, menemukan seperti itu? Nah, kemudian untuk SPPG-nya kalau memang terbuka nggih, berarti alhamdulillah baik gitu. Kalau boleh saya tahu SPPG mana itu, Bu? Mungkin panjenengan bisa kalau ada pertemuan, kan ada tuh ya Bu yang kepala sekolah semua ketemu sak Surakarta gitu. Mungkin diberikan Bu, disampaikan gitu biar bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah lain. Itu saja sih masukan saya Bu, semoga okay. Di Surakarta aman, tidak pernah ada kasus keracunan ya, jadi tidak akan ada trauma gitu.
1: Terima kasih
3: okay. Bu dan Mas Manggala.
1: Terima kasih. Selamat pagi ya. Kalau dulu di awal-awal banyak yang posting menu ya Bu ya. Nah, ini ternyata di SPPG Putrane Bu Nur ini kok sekarang sudah jarang posting. Bagaimana di SMP 3 Bu? Apakah ada langkah-langkah tersendiri terkait dengan hal ini? Karena orang tua hanya bisa itu. Apalagi sekarang sudah ada kertasnya ya Bu ya, dituliskan maksimal dimakan 1 jam setelah disajikan dan lain sebagainya. Itu kan otomatis tidak mungkin dibawa pulang dan orang tua tidak tahu menunya. Monggo Bu Ika.
0: Iya. Bener, salam kenal. Alhamdulillah ini untuk MBG kalau di SMP Negeri 3 Kota Surakarta ya, namanya kita tiap hari dengan menu yang berbeda, terkadang wajar gitu ketika ada makanan-makanan yang kalau menurut tesnya satu orang dengan orang lain itu beda-beda, sehingga saya memang mewadahi Bapak Ibu guru atau murid atau karyawan gitu yang kalau ada sesuatu sampaikan saja, nanti saya sampaikan kepada SPPG supaya ini ada upaya perbaikan. Kalau ditanya pernah atau enggak, ya jawabannya pernah tentu saja ya. Jadi memang karena sekali lagi SPPG itu kan masa untuk banyak gitu ya, saya membayangkan. Sehingga kalau terkait dengan cita rasa ya tentunya akan berbeda dengan masakan rumahan yang memang itu dimasak untuk porsi menunya itu hanya beberapa gitu. Tentunya meskipun sana mungkin takaran bumbunya sudah disesuaikan, bisa jadi ada sebagian yang memang rasanya aneh gitu, rasanya berbeda. Jadi jawabannya ada Bu, pernah sekolah kami juga pernah merasakan hal yang sama. Lalu yang berikutnya terkait menu gitu, jadi kami itu mensiasatinya dengan begini. Dari pihak SPPG setiap hari itu pasti mengirim menu ke sekolah. Nah dari sekolah saya selalu menyuruh para waka yang menangani terkait MBG untuk nge-share ke grup komite dan grup wali kelas. Nah, dari grup wali kelas atau komite itu, mereka harapannya nge-share ke orang tua. Sehingga dari komite itu, mereka jadi tahu, oh ternyata menu MBG hari ini, menu MBG berikutnya itu, gitu. Karena memang di kami itu harian. Jadi di pagi itu biasanya baru di-share, kemudian saya langsung share ke grup komitenya. Paling tidak untuk bisa memberikan informasi kepada orang tua dan memastikan orang tua itu tidak galau memikirkan MBG. Memikirkan yang lain saja sudah banyak, masih harus memikirkan MBG gitu maksud saya. Paling tidak memberikan informasi-informasi nyepil kepada orang tua. Itu mas yang dilakukan di sekolah kami.
1: Bahkan teman-teman kami di sekolah juga sama Bu, akhirnya kepala sekolah harus membentuk struktur sendiri khusus yang menerima MBG, apalagi sekarang ada yang mengemas-ngemas ya Bu ya.
0: Benar.
1: Tambah sekali lagi dengan yang posting-posting, aduh.
0: Iya, jadi lumayan ini.
1: Oke.
0: Menambah aktivitas.
1: Oke, baik. Bu Ika, karena waktu kita terbatas, bisa disampaikan sebagai closing statement Bu, harapannya seperti apa, lalu barangkali ada informasi lain, pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk pendengar, ataupun juga untuk dinas terkait, untuk teman-teman penyedia MBG dari SPPG dan lain sebagainya. Monggo Ibu.
0: Iya. Baik Mas, sesungguhnya menurut saya program MBG ini kalau benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya itu adalah program yang baik, program yang bagus. Karena saya sudah pergi ke beberapa negara maju terkait pendidikan, hampir semua negara maju itu menyediakan MBG dengan versinya mereka gitu. Di mana anak-anak itu baik di Korea Selatan, di Jepang, kemudian di negara-negara Eropa yang mereka pendidikannya sudah maju dan juga negaranya maju, mereka punya program MBG di sekolahnya masing-masing. Hanya saja memang perlu diperhatikan bahwa MBG ini mestinya benar-benar bisa sebagai program sesuai dengan tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni untuk meningkatkan gizinya anak-anak yang ada di sekolah maupun tenaga kependidikannya. Maka dari itu, marilah sama-sama jika memang program ini akan terus berlanjut dari SPPG, dari dinas-dinas terkait yang menangani langsung terhadap pelaksanaan SPPG ini untuk bisa menyediakan MBG yang benar-benar dibutuhkan oleh murid, gizinya sesuai, kemudian kelayakan pangannya juga diperhatikan, kebersihannya juga diperhatikan, dan tentunya harapan dari sekolah ini, Mas, harapannya ada petugas dari SPPG yang sudah dibayar itu ya, Mas ya, itu mendistribusikan kepada kelas-kelas sehingga tidak lagi menambah beban guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Kami sudah mengajar, kami masih harus membagikan ompreng, kami masih harus memberikan pengumuman. Setelah itu nanti omprengnya dikembalikan, menghitung, ada anak yang makannya agak lambat, omprengnya ketinggalan, kami harus mengembalikan, omprengnya hilang, kami ditanya, seperti itu. Menurut saya itu adalah evaluasi ke depan agar jika MBG ini masih terus berlanjut, tidak menambah beban sekolah. Karena terus terang sekolah itu tugasnya sebetulnya bukan mengurus MBG. Kami adalah penerima manfaat MBG. Itu saja, Mas.
1: Baik,
0: Dari
1: baik.
0: saya, mudah-mudahan nanti didengar, dan keresahan ini saya rasa bukan hanya dari saya, tapi seluruh sekolah yang menerima manfaat MBG ini.
1: Oke, baik.
0: Gitu, sehat selalu semuanya.
1: Baik, terima kasih Bu Ike selaku Kepala Sekolah SMPN 3 Surakarta, dan ini menjadi harapan kita semuanya dengan cita-cita Presiden ini, dengan program Pak Presiden ini bisa sesuai dengan harapan semuanya ya Bu ya. Iya, oke. Dan juga anak-anak menerima dengan senang hati seperti di SMPN 3 Surakarta. Terima kasih Bu, sehat selalu. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mas Manggala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan narasumber kami di Surakarta pagi ini terkait dengan cegah trauma MBG ya. Saya masih akan temani Anda 1 jam ke depan sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terus dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Terima kasih pendengar Anda masih dengan kami di 101.1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kami masih menyapa Anda di pagi hari ini. Mungkin juga ada yang datang dari jauh ya, teman-teman yang lagi datang ke Solo, yang lagi berlibur ke Solo. Selamat datang. Kemana ini kira-kira tujuan teman-teman yang ke Solo? Apakah menuju langsung ke Pasar Gede untuk mencicip kuliner di sana dengan apa ya, di sana yang paling banyak ditemui di dalam ada

Ya, itu nanti agak siangan. Kayaknya enak kalau makannya itu yang ringan, karena siang ya. Itu kalau saya enaknya kok kayak siang-siang gini itu tahu acar atau bakmi toprak. Waduh, wes enak banget ya Pak Gono ya. Weh tenan, minumnya itu loh Pak Gono, cao anget. Pak Gono pernah itu? Gak tahu kenapa ya, saya tuh seneng sama cao Pak Gono, tapi gak yang terlalu manis, karena ada yang bikin cao itu terlalu manis. Caonya cao yang gula jawa aja, bukan cao yang warna-warna. Cao yang apa sih namanya, emang cao ya Pak Gono, yang gula jawa kasih kambil di serut itu loh. Nah itu mengingatkan saya dengan masa lampau. Siang-siang itu enak itu. Kalau di kampung saya dulu siang-siang itu sambil ngancani ibu-ibu yang lagi ngerintik itu bisa sambil nyemilnya karak sambel. Nah, jadi sambel bawang itu dikasih air, terus nanti karak-karak itu. Karak tuh bahasa Indonesianya apa sih? Ada yang bilang keripik apa, keripik apa sih namanya, keripik nasi ya, keripik nasi itu dicelup kayak gitu, wah enak banget. Gimana pendengar, kira-kira siang-siang gini apa yang bisa Anda sarankan untuk teman-teman yang mungkin lagi berlibur di Solo, mereka jajan-jajannya ada rekomendasi apa ya, selain merek boleh. Makanannya aja gitu loh, seumpama ayam bakar ya ayam bakar, bebek goreng di sekitaran Kartasura banyak ya, di pasar gede jajanan-jajanan untuk nyemil-nyemil oke, di sana mau belanja juga bisa, buah-buah banyak. Terus kemudian kemana lagi ya, kira-kira ke Solo itu berkunjung kopi ya, coffee shop banyak sekarang di Solo. Mau cari yang view gimana, mau nyari yang pojok fotonya enak yang di mana, Anda bisa pilih sendiri, atau justru yang temanya alam ada ya, langsung ke timur sana kurang lebih 1 jam dari arah kota Solo. Anda bisa ngopi di bawah Gunung Lawu, di kaki Gunung Lawu ya. Solo juga termasuk kaki Gunung Lawu loh sebenarnya. Ya cuman jaraknya jauh aja ya gitu. Oke, baik, saya masih terus temani Anda di pagi hari ini. Kita bahas tentang jajan pasar aja lah kalau gitu ya, jajan pasar ataupun cemilan kalau zaman Anda masih muda. Kayak seolah-olah udah pada tua aja, bukan lah, belum, masih pada muda-muda nggih pendengar ya. Nah, apa kira-kira jajanan Anda ketika siang-siang gini di masa-masa dulu yang sekarang tuh kayaknya udah jarang banget gitu. Saya dulu kalau pagi itu justru jarang nasi ya. Kayak belinya ketan gitu, lenjongan gitu-gitu itu. Kalaupun harus makan yang berbau nasi itu ya cabuk rambai wis pol mentok gitu. Tidak yang terlalu berat gitu loh. Nah, boleh Anda kirimkan WhatsApp Anda kepada kami di 081 3900 15525, 30 menit ke depan. Bagi yang pengen memberikan apa ya, tanggapan ataupun mau gayeng-gayeng, bisa kirimkan WhatsApp-nya kepada kami di 081 3900 15525.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas. 17
1: Agustus tahun 40. Warga Solo. Kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Surakarta pagi ini. Saya Manggala Putra dan pengarah acara Matius Senggono pamit dari Surakarta pagi ini. Setelah ini ada Citra Fitka yang temani Anda dengan kejutan yang luar biasa nanti, siapa tahu. Dengan Citra Fitka ya. Terima kasih untuk yang sudah memberikan tanggapan di WhatsApp kami ataupun di mana. Bentar, ternyata ada WA Pak Gono dari Bu Nur di Nusuan, tak bacakan dulu. Aku absen ikut cerita, Mas. Saya kan bukan asli Solo. Jadi dulu pas awal-awal tinggal di Solo itu kaget dengan makanan khas Solo, Mas. Satu, soto yang isinya sepi banget. Kok iso sepi ya? Lah diseni apa Bu kira-kira? Soto ya begitu itu, nasi toh. Terus ada toge, ada seledri, kasih ayam, udah beres. Terus karak buat cemilan atau pelengkap? Karak buat cemilan atau pelengkap katanya, tanda tanya ya. Tapi sekarang kalau makan soto gak ada karak, yo kayak ada yang kurang. Nah makanya, berarti kan bener soto itu harus pakai karak toh. Mas Manggala tahu bungkil boten? Itu cemilan masa kecil saya, Mas, di daerah asal saya, Cilacap. Sehat-sehat dan sukses selalu, Mas Manggala, juga Pak Gono. Semangat pagi selalu, terima kasih. Kok ya tahu ada Pak Gono toh, Jan. Bu Nuri mesti titen banget pokoknya. Baik, terima kasih Bu Nur. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membersamai kami di Surakarta pagi ini. Setelah ini Citra Fitka akan temani Anda di Surakarta siang ini. Juga nanti ada ini gak Citi? Apa? Jam santai ada ya? Oh ada jam santai. Siap-siap ya, requestnya disiapin. Pokoknya lagunya harus banyak yang nantinya harus dipilih sama Citra ya. Citra udah siap banget dengan kejutan gedebak-gedebuknya. Pokoknya di Surakarta siang ini. Terima kasih, saya Manggala Putra dan Matius Senggono pamit dari Surakarta pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
3: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas Anda semuanya berjalan dengan lancar. Dan siang ini tetap dalam suasana yang menyenangkan ya. Semoga semuanya lancar-lancar saja. Dan saya Citra Fitka kembali hadir temani Anda pendengar di Surakarta siang ini, Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya seperti biasa kita akan sama-sama menyimak berbagai informasi, cerita-cerita menarik dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani waktu siang hari Anda. Jadi tetap bersama kami dan nikmati siang ini dengan santai di Surakarta siang ini.

0: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: are you doing? Wow. Come on, man.
1: Are you serious?
0: Come here.
2: Hei, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
3: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
2: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
3: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
2: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita gak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
3: Iya. Sini, mana tasnya?
2: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere.

Dulu, kita saling menyapa di warung kopi. Sekarang, kita saling debat di kolom komentar. Dulu, kalau ada kabar, kita tanya langsung ke orangnya. Sekarang, kita sebarkan dulu klarifikasi belakangan. Media sosial memang memudahkan, tapi juga bisa memecah belah. Cukup satu postingan yang menyinggung, ribuan emosi bisa terbakar. Satu hoax bisa memicu kebencian. Satu provokasi bisa berujung konflik. Jempol kita bisa jadi penyambung silaturahmi, tapi juga bisa jadi pemicu bencana sosial. Jadi sebelum membagikan sesuatu, pikirkan dulu.

Benarkah ini? Perlukah ini? Bermanfaatkah ini? Dunia maya bukan tempat bebas tanpa batas. Bijak bermedia sosial adalah bagian dari menjaga kedamaian nyata. Jangan biarkan dunia digital memecah persaudaraan kita. Mari jadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan penuh empati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Surakarta.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda. Informasi dari rri.co.id, pendengar, sedimentasi saluran irigasi di Desa Gadingan, Mojolaban akhirnya dikeruk, pendengar. Dari Sukoharjo, Pemkab Sukoharjo bersama Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo atau BBWSBS serta Gabungan Petani Pemakai Air atau GP3A Ngupoyo Roso melakukan pengerukan sedimentasi di saluran irigasi Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban pada Jumat 21 Agustus 2026. Pengerukan sedimentasi di saluran irigasi tersebut, pendengar, melintasi sejumlah wilayah di Mojolaban hingga Karanganyar dan Sragen sepanjang lebih dari 1 km. Dipantau langsung oleh PLT Bupati Eko Sapto Purnomo. Pengerukan diharapkan dapat memperlancar distribusi air ke lahan pertanian sehingga petani tetap bisa mengolah sawah saat musim kemarau. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo mengatakan pengerukan sedimentasi menjadi wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung pertanian. Menurutnya kegiatan pengerukan sedimen di saluran irigasi bisa dilakukan di lokasi lain dengan kondisi serupa, tidak hanya di wilayah Mojolaban, melainkan daerah lain di Sukoharjo. Lebih lanjut, disampaikan Eko Sapto, pengerukan saluran irigasi tersebut diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan sedimentasi, tetapi juga menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian dan juga mendukung peningkatan luas tanam padi di wilayah Sukoharjo dan sekitarnya. Ketua GP3A Ngupoyo Roso Tridadi mengatakan saluran irigasi sekunder tersebut dipenuhi sedimen berupa material padat seperti tanah dan tidak pernah dibersihkan selama sekitar 15 tahun. Dan dengan pengerukan pihaknya berharap nantinya luas lahan pertanian yang bisa mendapat tambahan pasokan air mencapai sekitar 91 hektar. Sementara itu, mendengar, PLH Kepala BBWSBS Rizali Tri Utomi mengatakan pengerukan sedimentasi tersebut merupakan bagian dari gerakan irigasi bersih yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, sampah dan sedimen yang mengendap di dasar saluran tersebut perlu dibersihkan agar air dapat mengalir lancar ke lahan pertanian terutama saat musim kemarau. Dan informasi selengkapnya tentu Anda bisa mengaksesnya di laman resmi kami rri.co.id.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

0: whatever.
1: Halo, Bude.
2: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
1: Baik, Bude.
2: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
1: Wah.
2: Kok bisa temani, kah?
1: Bisa dong. Siap, Bude.
2: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
1: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
2: Masa?
1: Sama.
2: Oh, iyo, kah?
3: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam dunia olahraga ya. Dalam dinamika olahraga nasional pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla. Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsson. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Remiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 setelah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6 dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kiosuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis, kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: You know, it's been a little while since I've been top of the time.
4: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: I think reasonably happy, still a good position.
4: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 97 juta dolar Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai 42,3 juta dolar Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslyn Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori console e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi

0: menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini udah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena...
0: Kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru. Pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Pegolf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Golf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green. Dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan. Sementara itu, pasangan Paratakorn Suyasri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyasri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyasri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia

0: komitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
1: Ini satu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Kompifan sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi ya untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
0: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro-Am Presented Kombipar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 yang ready melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Surakarta siang ini bersama saya Citra Fitka yang temani Anda nanti sampai jam 3 sore ya. Dan saatnya kita buka jeda jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda.
0: Hari Sabtu nih pendengar, seperti biasa ya, memang terasa lebih santai setelah beberapa hari di pekan ini menjalani rutinitas yang padat gitu ya, dan akhirnya sampai ke weekend atau akhir pekan. Ini jadi kesempatan untuk kita menikmati waktu dengan caranya masing-masing tentunya ya. Atau mungkin barangkali Anda malah padat-padatnya nih di hari Sabtu, karena mungkin ada beberapa orang yang harus tutup buku mungkin ya akhir pekan. Tetap semangat pokoknya ya. Sambil ditemani Pro 1 tentunya, sambil berapa saja di siang hari ini. Dan kebetulan juga sudah waktunya makan siang gitu ya, sambil kita mendengarkan Pro 1 sambil menyantap hidangan makan siangnya gitu ya. Nah kebetulan saya juga bawa bekal nih, tapi bukan bekal nasi ya, bekal ini ya, snack gitu ya. Tadi saya sempat membawa apa ini, jajanan pasar dari singkong, singkong terus dibentuk bulat, kemudian di dalamnya ada gula Jawa ya, apa namanya, klenyem, nah klenyem. Tapi kalau siang-siang cuma makan snack kayaknya ada yang kurang gitu ya. Biasanya belum makan kalau belum makan nasi. Nanti deh ya, habis jeda saya ikut makan siang gitu ya. Nah ini makan siangnya pendengar apa nih, bisa ikut gabung ya di jeda hari ini, cerita-cerita apa saja yang ringan-ringan tentunya. Mungkin agenda Anda di akhir pekan ini seperti apa? Sudah menyusunkah besok minggu mau ngapain aja gitu ya? Bisa sambil diceritakan di jeda melalui line telepon 638055 ataupun di WhatsApp ya 081391555. Halo, selamat siang jeda.
2: Siang Mbak Ria.
0: Dengan Citra Afidka. Angge, ini Pak siapa ini?
2: Pak Edi Solo.
0: Pak Edi, alhamdulillah ya, saya juga.
2: Ya, ini jalan-jalan lagi ya ini.
0: Oke, baik.
2: Jalan-jalan tempat Pringgading, Roti Ganap itu ngidul tuh. Bulan lalu tuh kan sudah ditembeli, kan wis apik rapat. Ini tadi langsung sudah di hot mic.
0: Aku lewat. Mantap.
2: Wih, hebat banget. No. Bagus loh. No. Kita banyak berkahnya. Tapi sayangnya sing Jok Sari sama Mantor Lurutan ini udah bertahun-tahun kok urung kesenggol kenapa nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Semuanya mudah-mudahan bagian PU, bagian Jasa Marga, semoga Kota Solo itu sing loro jalan lubang-lubang lain-lainnya cepat nang bikin baik.
0: Amin.
2: Ya, bahkan kebersihan ya, semua lingkungan ya, sekolah-sekolah, kantor-kantor, lingkungan barang itu nisa jangan kumuh tuh piye. Bahkan alun-alun, alun-alun sing utara, alun-alun selatan, alun selatan lumayan bersih. Tapi alun-alun utara tuh lingkarannya ketok kumuh gitu loh. Semoga di Kota Solo benar-benar jalan dan lubang-lubangnya bisa rapat, jalan lumayan, jangan sampai ada senggolan masalah lubang.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Pak Edi. Terima kasih ya. Wah, ini sudah update perbaikan jalan ya. Alhamdulillah sudah diperbaiki dan masih ada beberapa titik yang mungkin butuh perbaikan lagi ya. Semoga nanti kedepannya bisa bisa lebih baik lagi, bisa cantik lagi ya jalannya. Terima kasih Pak Edi sudah gabung ya. Ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru juga. Siang Mbak Citra Ayu Dewi. Wah, Mbak Citra nyidam klenyem. Bunder katanya. Waduh, bunder kayak pipi saya Bu Endang ya. Oke, okay. Ada cerita apa nih Bu Endang? Mungkin bisa kita cerita-cerita di jeda ya Bu Endang ya. Ada Bu... Oh ada Pak Suprapto di Jateng juga. Selamat siang Mbak Citra, selamat tugas. Semangat, sehat selalu, amin. Sehat selalu juga ya Pak Suprapto. Tolong diputarkan lagu. Waduh, sudah ngantri aja nih lagunya ya. Nanti request lagu di jam santai ya. Tapi gak apa-apa deh ya. Mungkin 1-2 lagu boleh kita putarkan untuk Anda gitu ya. Ada cerita apa lagi nih Pak Suprapto? Mungkin bisa gabung kita cerita-cerita di jeda ya, jendela cerita Anda. Sambil menunggu Anda yang mau gabung lagi, boleh banget. Masih banyak waktu ya, sampai nanti jelang pukul 13 atau jam 1 siang. Jeda jendela cerita Anda, temani Anda. Tentunya bersama saya Citra Afidka ya, dengan cerita-cerita menarik hari ini. Ada apa hari ini ya? Oke, sambil menunggu Anda yang mau gabung lagi, boleh banget yang mau request 1-2 lagu boleh ya. Oke, saya putarkan untuk Anda. Ada mana dulu ya? Oh, ada Ungu dulu deh untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, Jeda Jendela Cerita Anda.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Kita buka lagi line teleponnya ya di 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 ya, untuk Anda yang mau cerita-cerita yang seru-seruan. Kita cerita apa aja boleh ya di Jeda hari ini melalui line telepon maupun WhatsApp. Kalau nggak mau telepon juga boleh ngechat ya, kita tulis gitu ya ceritanya, nanti saya bacakan cerita dari Anda gitu. Nah, kalau ngomongin soal makan siang nih pendengar, kebiasaan makan ternyata selera orang memang beda-beda ya. Kalau ada yang mungkin belum merasa kenyang atau belum merasa makan kalau nggak pakai nasi gitu ya, atau mungkin justru ada yang lebih suka makan dikit-dikit gitu ya, apa nyemil atau ya pokoknya selain nasi yang banyak gitu ya. Oke, ada yang mau gabung nih di 638055. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak siapa ini?
2: Sultan.
1: Pak Sultan ya. Oke, sehat selalu Pak Sultan.
2: Ini baru masuk angin.
1: Waduh, pantas saja ini suaranya agak serak-serak gitu ya. Jaga kesehatan selalu Pak Sultan ya.
2: Ya. Saya okay. Mau nanya gitu loh Mbak. Ketengan itu loh, kamarannya udah di Daunggel dari RRI gimana? Gamelan Sekaten.
1: Gamelan Sekaten, oke.
2: Okay. Masuk ke RRI terus zaman dulu dari mbak-mbak saya masuk ke RRI terus Daunggel. Orang-orang kosok-kosok mendengar melihat di Sekatenan. Sekatenan banyak yang datang, dagang-dagangan laku semua. Itu loh Mbak. Gimana ini? Oh enggak, apa ya? Oh enggak mikir kiranya biar itu pada aset besar bagi pemerintah daerah Solo. Aset besar pemutaran ekonomi rakyat kecil itu. Pada dimasuk ke RRI gamelan ini gimana?
1: Baik.
2: Itu Mbak. Kalau dimasuk ke RRI, biar orang-orang kecil biar jualan semua, berlaku semua, menyejahterakan rakyat. Ini kan gitu. Tapi dia udah gitu gimana?
1: Baik.
2: Ya, itu aja Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Ya, didengar sama pihak yang berwajib. Kapan itu ya. Tapi pasang aja yang jualan-jualan. Rasa di batas-batas ini. Seperti dulu, itu loh Mbak. Ya, kecil biar makmur, biar sejahtera. Itu loh Mbak.
1: Oke, baik.
2: Satu kamu lagi. Masuk ke RRI lagi. Biar orang-orang ya orang prosok-prosok biar tahu kan hari malu tapi cucungan kita loh Mbak. Ya gitu aja Mbak ya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih dari Pak Sultan ya. Ini masukan untuk RRI khususnya ya. Terima kasih atas masukannya ya Pak Sultan ya. Oke, mungkin bisa saya teruskan ke tim programa ya gitu. Terima kasih ya untuk sudah bergabung di Jeda hari ini, masukannya atas program memasukkan ini ya, gamelan di Sekaten gitu ya, ke programnya RRI. Mungkin lebih cocoknya ke programa 4 ya Pak Sultan ya, karena kita terkait dengan budaya itu di program 4. Dan ada masukan dari Pak Sultan, mungkin bisa kami teruskan ke tim programa gitu. Terima kasih Pak Sultan ya. Oke, ada Kak Lara Purnamasari juga sudah gabung di Jeda hari ini. Assalamualaikum, selamat siang. Oke, request lagu, baiklah. Terima kasih Kak Lara Purnamasari. Mungkin ada cerita-cerita yang ingin dibagikan, boleh juga ya Kak Lara ya. Dan untuk Anda yang mau gabung lagi, masih banyak waktu untuk Anda bercerita-cerita apapun, pengalaman Anda atau kejadian apa yang menarik untuk diceritakan hari ini, boleh banget ya di Jeda Jendela Cerita Anda.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.
1: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Masih di Jeda, jendela cerita Anda ya. Masih bisa bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Ada yang ingin gabung nih, halo selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Pak Citra.
2: Selamat siang Pak Cu.
3: Iya.
2: Oke, kabar baik Pak Cu?
3: Alhamdulillah baik,
2: Alhamdulillah.
3: Pak Cu juga baik.
2: Oke, sehat selalu ya Pak Cu ya.
3: Iya, sama-sama.
2: Oke, ada cerita apa Pak Cu?
3: Hanya informasikan saja.
2: Oke, apa ini?
3: Tanggal 20, 21 Agustus yang lalu terjadi kebakaran di Gunung Gandul, Kabupaten Wonogiri jam 18.00 bubar maghrib dengan gunung sebelah ada ini sebelah barat.
2: Oke.
3: Okay. Iya.
2: Itu
3: ya, karena
2: Kebakaran ini ya, kebakaran lahan di gunungnya itu ya Pak Ju?
3: Iya. Gunung sama lahan, sudah tahu tuh.
2: Kayaknya pernah lewat beritanya di sosmed saya.
3: Nah iya.
2: Sempat rame juga itu ya.
3: Lebih komplit.
2: Oke, ya. Baik.
3: Terima kasih ya.
2: Baik, terima kasih Pak Cu.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oke, dari Pak Cu ada informasi ya. Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Wonogiri. Oke, baik. Ada juga Bu Agustin yang bergabung. Selamat siang Mbak Citra, selamat tugas. Kalian malam minggu ya, waduh. Oh iya, ini malam minggu ya, sampai tidak sadar. Oke, jaga kesehatan, Jeda nyimak aja sambil ngelaras gojek-gojek sama cucu. Baik. Ada juga Pak Paijo di Jenggri ya. Siang panas pol, super gerak.

0: belum pernah nyoba, kayaknya boleh juga nih nyobain. Oke, terima kasih Pak Paija di Jenggrik juga sudah gabung. Halo, selamat siang Cida.
1: Halo, selamat siang Cida, kakakku yang cantik.
0: Halo, selamat siang Kak Citra, apa kabar?
1: Kabar baik, kakak gimana?
0: Kabar baik juga saya.
1: Tambah baik ya. Makin
0: Amin.
1: baik, semakin sukses,
0: Amin.
1: semakin sehat, semakin cuannya banyak banget.
0: Amin, amin, amin, amin paling serius.
1: Iya dong, bagi-bagi kalau udah penuh.
0: Iya, betul.
1: Pak, Kak
0: apa?
1: Bima kok nggak masuk-masuk sih, kemana sih dia?
0: Wah, iya nih, dipanggil dulu nih, Kak
1: Aku
0: Bima,
1: rindu
0: halo.
1: nih. Kak Bima, gimana sih, kamu kemana aja? Kan nggak denger suaranya yang mencuit itu loh, Kak.
0: Iya.
1: Libur kali ini kan libur ya Kak ya, memang kan libur,
0: liburan
1: aku
0: kali ya.
1: liburan kok. Aku ini liburan Kak juga.
0: Oh iya, kemana nih liburannya?
1: Ngadem Kak, kalian
0: ngadem. Ngadem di mana nih?
1: Naik lah.
0: Oh naik.
1: Naik ke Tawangmangu.
0: Waduh, syahdu sekali.
1: Kak, aku bisa request lagu Kak.
0: Request apa?
1: Ya aku kan lama banget nggak request ini Kak, aku karena sibuk.
0: Waduh, sibuk ya.
1: Sibuk wacara.
0: Oke, request apa nih Kak Citra?
1: Lagunya ini apa itu, pura-pura lupa ya Kak ya.
0: Aduh, pura-pura lupa. Oke.
1: Kak, nanti pulang hati-hati ya Kak.
0: Siap dong.
1: Terus jangan lupa makan siang.
0: Iya.
1: Kakak yang cantik.
0: Siap.
1: Dan spesial buat keluarga. Juga tadi katanya Gunung Gandol apa Kak, kebakaran?
0: Kebakaran, iya betul.
1: Ya sih, bakar siapa ya Kak ya?
0: Itu kayaknya karena ini ya, musim kering kan banyak daun-daun kering.
1: Mungkin ada pemerokok gitu ya Kak ya?
0: Nah, mungkin bisa jadi ya.
1: Hati-hati sih. Jadi kalau seperti ini ya kan, apa, banyak daun-daun kering kan seperti ya Kak ya, kebakar. Ya.
0: Iya.
1: Itu waktu 17-an rame nggak tempat kakak? Tempatku rame banget.
0: Wah, rame banget dong.
1: Di depan
0: pentas-pentas.
1: Aku, Kak. Ya ampun, aku juga dapat hadiah. Halo, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Karena aku nari sama lari.
0: Waduh. Hadiahnya pasti banyak nih, Kak Citra,
1: banyak
0: ya.
1: Banyak banget, Kak.
0: Waduh.
1: Macem-macem, Kak, pokoknya.
0: Waduh.
1: Thank you, ya, Kak.
0: Oke, terima kasih juga.
1: Tapi mata tunggu masuknya ya, Kak.
0: Iya.
1: Selalu Tuhan selalu berkati, Kak.
0: Amin,
1: Bina.
0: Amin.
1: Thank you, Kak.
0: Thank you juga.
1: Dadah,
0: bye-bye.
1: Muah, muah, muah.
0: Oke, dari Kak Citra ya. Oke, dan untuk Anda yang mau gabung lagi, masih ada waktu di JDR ini sampai dengan jelang pukul 1 siang ya. Saya menemani Anda di jendela cerita Anda, tentunya dengan cerita-cerita yang menarik dan juga informasi untuk Anda. Ada Kak Lara Purnamasari, ini dengan kakak penyiar siapa? Halo, ini kenalan dulu kali ya. Saya Citra Fitka, Kak Lara ya. Salam kenal, semoga ingat terus suaranya ya. Oke, sambil saya cari-cari dulu informasi dari Pak Cuk tadi ya, tentang kebakaran lahan di Wonogiri. Tentunya kami hadirkan lagu-lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

memang sudah lazim jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
0: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Cerita Anda Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bisa gabung melalui line telepon di 638055 dan juga WhatsApp di 081390155255. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang Pak Kris. Apa
2: ini
1: kabar
2: bersama
1: Pak Kris?
2: Siapa ini?
1: Dengan Citra Fitka Pak Kris.
2: Suaranya hampir mirip.
1: Mirip sama siapa nih Pak Kris?
2: Gimana Pak?
1: Mirip sama siapa ini?
2: Artis-artis.
1: Artis. Boleh ya,
2: mirip
1: ya?
2: Semua teman-teman di Pro 1.
1: Oh gitu ya. Kirain mirip siapa ya? Oke, sihat-sihat Pak Kris ya.
2: Amin, Mbak. Sehat terus.
1: Amin. Sehat terus, bahagia terus pokoknya ya.
2: Iya.
1: Ada cerita apa nih, Pak Kris?
2: Seputar 17-an ya?
1: Oke, boleh.
2: Wah, kemarin kan di Karanganyar itu ada karnaval ya, Mbak. Tapi cuma dibatasi 40 peserta.
1: Oh.
2: Ataupun 40 dari instansi. Karena malam, Mbak.
1: Oh, malam. Iya, oke.
2: Ya, itu masing-masing instansi yang tertunjuk kan mengeluarkan aspirasi, maksud saya kreatifnya masing-masing. Yang industri ya bikin mesin pabrik ataupun rumah pabrik. Itu yang PDAM yang ngeluarin air.
1: Ngeluarin air, disemprot berarti ya Pak?
2: Iya. Terus yang rumah sakit itu Mbak. Nah itu ngeluarin personel ya, diibaratkan perawat sama dokter.
1: Oke.
2: Terus ada yang di perban kepalanya. Ada yang pakai sarung kayak yang demam itu loh Pak.
1: Oh iya.
2: Itu
1: macam-macam banget ya.
2: Macam-macam. Oh.
1: Iya.
2: Nah yang paling heboh itu apa Mbak?
1: Apa itu?
2: Mobil ambulans semua dikeluarin.
1: Duh. Terus?
2: Ikut pawai kan.
1: Oh, kirimnya
2: di iya dong.
1: Oh.
2: Mobil hias kan.
1: Oh, di hias ya ininya ambulannya.
2: Iya, di hias. Terus satu-satu tahu jalannya, Mbak. Walaupun 15 mobil lah.
1: Nggih.
2: Nah itu sirinenya di depan semua.
1: Waduh, rame banget ya berarti ya.
2: Nah selain itu apalagi yang lebih horek Mbak?
1: Apa itu?
2: Son horek.
1: Son horek juga ikut ya karnaval.
2: Iya. Sekarang pakai sepertimu terbuka.
1: Oke. Okay.
2: Pakai jet. Lah musiknya seperti punyanya Mbak Citra tau, jedak-jeduk.
1: Waduh, jedak-jeduk ya. Heboh sekali berarti malam-malam itu karnavalnya ya.
2: Ya sudah 2 tahun ini untuk Karanganyar karnavalnya malam.
1: Iya.
2: Ya mungkin situasi siang kan panas sekali ya Mbak ya.
1: Iya, biar nggak terlalu.
2: Biasanya undangannya jam 2 itu kan baru datang di mana itu kan star.
1: Iya.
2: Habis asar itu kan baru jalan satu persatu.
1: Oke.
2: Tapi karena kadang ada yang naik motor itu loh Pak, diangkat roda depan itu loh.
1: Oh, jumping-jumping gitu ya Pak Kris?
2: Nah, seperti jumping, terkadang dia berdiri di joknya itu loh Pak.
1: Oh, atraksi.
2: Atraksi lah, itu kadang tarik 100 meter kembali lagi. Sepakinya di jok itu kadang pakai pegang setangnya itu pakai kaki gitu.
1: Waduh, itu apa nggak jatuh ya?
2: Ya, ya nyatanya ya seperti itu Mbak.
1: Iya, iya.
2: Ya mudah-mudahan besok Mbak Citra lain waktu bisa kunjung ke Karanganyar. Okay. Lihat situasi karnaval malam seperti apa.
1: Oke, okay, siap.
2: Demikian Mbak cerita saya dari Karanganyar. Terima kasih sekali.
1: Terima kasih juga Pak Kris. Oke, dari Pak Kris di Tasikmalaya ya. Wah, ini karnaval malam hari. Selain enggak panas juga pengunjungnya bisa menikmati suasana syahdu malam hari, ditambah dengan jedak-jeduk sound horeknya. Tadi Pak Kris cerita ada sound horek juga karnavalnya. Wah, betapa ramainya ya, betapa mengguncang Karanganyar ya. Oke, terima kasih Pak Kris ya. Ada lagi, halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Mbak cantikku.
1: Anggi, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Ini ada Mbak Martini rasa strawberry.
1: Mbak Martini?
3: Iya.
1: Anggi.
3: Yang di depan kampus UNN.
1: Anggi.
3: Ya,
1: kabar
3: Mbak
1: baik.
3: Siapa?
1: Dengan Mbak Citra Afidka.
3: Oh, Mbak Citra Afidka yang cantik itu ya.
1: Anggi, terima kasih Mbak Martini.
3: Yang ramah-tamah murah senyum ya.
1: Anggi.
3: Ya, gimana punya kabar Mbak Citra?
1: Kabar baik, sehat selalu.
3: Selalu sehat dan semangat ya.
1: Angge, Mbak Martini juga sehat selalu ya.
3: Aku habis sakit loh Mbak.
1: Waduh, sakit apa ini?
3: Sakit gejala jantung.
1: Gitu.
3: Itu sama sesak ya Mbak. Kata dokter nggak boleh capek-capek, nggak boleh bikinnya berat-berat gitu loh Mbak.
1: Ya lah ya, itu istirahat aja. Bahagia ya. Pokoknya harus bahagia ya.
3: Iya, Mbak Citra.
1: Nge?
3: Ini Mbak Martini baru pulang ke kampus. Aku jualan cemilan. Cemilan itu keripik-keripik itu loh.
1: Oh iya.
3: Iya, ada cumi-cumi, ada babia, ada itu, ada roti kering, ada rengginan gitu loh Mbak.
1: Wah, komplit ya.
3: Iya, baru pulang di kampus.
1: Oke.
3: Mbak Mati walaupun sakit tapi tetap di kampus, tapi jarang-jarang. Enggak. Mbak Mati enggak seneng loh ya Mbak.
1: Enggak.
3: Iya, kalau kesehatan itu mahal harganya ya.
1: Iya, betul sekali.
3: Uang bisa dicari, tapi kesehatannya harus dijaga. Mbak Cita juga jaga kesehatan dan kondisi ya Mbak ya.
1: Enggak, siap
3: Mbak,
1: pokoknya.
3: Aku lukas aku boleh.
1: Apa, request lagu apa nih?
3: Lagunya aja, itu Janji Manis.
1: Janji Manis, dari siapa?
3: Oh, aja. Yang nyanyi cewek itu loh, hati membeku karena janji manismu dulu.
1: Oke, nanti saya cari dulu ya Mbak Martini ya.
3: Ya, janji manis ya Mbak ya.
1: Oke, baik.
3: Iya, karena itu seseorang itu sukanya janji manis ya Mbak.
1: Waduh, duh.
3: Enggak ditepati, cuma janjinya aja di bibir janjinya aja Mbak.
1: Waduh, duh, gawat
3: nih. Itu enggak baik ya Mbak, harusnya tulus ya Mbak ya.
1: Nah iya toh.
3: Harusnya dulu dan baik, hatinya baik ya Mbak ya.
1: Langge.
3: Ya Mbak Cinta tuh hatinya baik loh.
1: Aduh, saya berbunga-bunga loh ini.
3: Baik dan manis loh Mbak.
1: Waduh, terima kasih ya Mbak Martini ya.
3: Iya, ada apa dan Mbak?
1: Napa?
3: Ada apa dan Mbak Cinta?
1: Apa?
3: Kue lapis dibuat dari ketan.
1: Cakep.
3: Mbak Citra manis menjadi ingatan.
1: Waduh, cakep. Terima kasih Mbak Martini ya.
3: Ikan yuk makan ketoman Mbak.
1: Enggak, cakep.
3: I love you sampai kiamat.
1: I love you too.
3: Aku fotokopinya Mbak Kris aja ya.
1: Enggak, baik. Enggak, terima kasih Mbak Martini.
3: Selamat bertugas, semoga sukses, usahanya lancar, diberi kesehatan, rezeki melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
1: Amin, terima kasih doanya.
3: Kembaran lu mengkau sore ya Mbak Yuda.
1: Angge.
3: Aku rindu kalau menyari, paling dikangen, paling disayang, paling di...
1: Iya, sama-sama Mbak Martini. Waalaikumsalam. Waduh. Semangat sekali ya Mbak Martini ini ya. Terima kasih sudah gabung di Jeda hari ini pendengar. Sudah waktunya nih pendengar ya. Terima kasih sudah gabung cerita-cerita dan juga berbagi informasi. Oh iya, untuk Pak Cuk tadi informasi terkait dengan kebakaran lahan dan hutan di Gunung Gandul ya, Wonogiri. Saya belum menemukan pemberitaan yang kredibel, jadi saya belum bisa menyampaikan secara lengkap gitu ya. Tapi memang di media sosial berseliweran lewat gitu ya, ada video-video yang menunjukkan bahwa adanya kebakaran di lahan atau Gunung Gandul Wonogiri gitu. Tapi terima kasih Pak Cuk sudah menginformasikan kepada kami juga untuk wawasan kita semua dan juga perhatian agar di musim kemarau ini kita selalu berhati-hati ya dengan kebakaran dan juga kekeringan yang tengah melanda begitu. Stay safe semuanya ya. Pokoknya sehat selalu, bahagia selalu ya. Di jeda hari ini jendela cerita Anda ya sudah hampir usai waktunya di ujung. Terima kasih sudah bergabung, bercerita, berbagi informasi di jeda siang hari ini. Dan tentunya kita sambung lagi di jeda selanjutnya pendengar setiap hari pukul 11.30 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta pendengar, karena sesaat lagi kita akan update informasi seputar Solo Raya ya dalam warta siang RRI Surakarta. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Sabtu 22 Agustus 2026.
1: Yang kemarin ada target sasaran sekitar 84 titik, itu sudah mulai berjalan, ya beberapa yang sifatnya kondisi ringan.
2: Tahun ini tuh benar-benar tahun yang paling cocok ya, sebelum akhir tahun ini untuk membeli rumah. Terutama untuk teman-teman MBR, teman-teman yang berpenghasilan rendah.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya Citra Afidka. Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA telah resmi cair pada bulan Agustus ini. Penyaluran dana daerah diprioritaskan untuk kegiatan siswa dan perbaikan 84 titik sekolah dasar.
1: Yang kemarin ada target sasaran sekitar 84 titik, itu sudah mulai berjalan, ya beberapa yang sifatnya kondisi ringan.
3: Bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA dipastikan cair bulan Agustus ini. Anggaran tersebut difokuskan untuk menunjang operasional sekolah serta merehabilitasi 84 titik gedung sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno menjelaskan, perbaikan fisik dengan kategori ringan telah berjalan menggunakan alokasi dana tersebut. Sementara untuk gedung dengan kerusakan sedang hingga berat, salah satu yang menjadi prioritas utama penanganan adalah fasilitas di SD Negeri Nayu Barat 1.
1: Targetnya tahun ini kita melakukan refit atau perbaikan untuk 4 ruang S sekolah yang di Nayu Barat ini, satu salah satu. Nah, ini nanti kita bangun ulang, kita robohkan, kita bangun ulang. Kita kemarin masukkan di skema perubahan anggaran tahun 2026.
3: Lebih lanjut, Dwi menegaskan, eksekusi pengerjaan fisik skala berat masih harus menunggu palu penetapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk berbagai kegiatan kesiswaan yang sudah lebih dulu berjalan di lapangan, pihak sekolah kini hanya perlu melengkapi laporan administrasinya.
1: Kalau untuk yang aktivitas BOSDA yang untuk sumber kegiatan aktivitas anak, sebenarnya mereka sudah jalan, tapi memang pembiayaannya karena baru keluar atau baru cair pada bulan ini, ya tinggal nanti pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
3: Pencairan dana operasional ini diharapkan mampu mengakselerasi seluruh program pendidikan yang ada di Kota Bengawan. Pembenahan infrastruktur yang masif juga dipastikan akan menciptakan lingkungan belajar yang jauh lebih aman bagi siswa. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
0: Pameran Properti Himpera Properti Expo 2026 digelar di Kota Surakarta untuk mendorong penjualan hunian di Solo Raya. Sebanyak 26 pengembang menawarkan beragam pilihan rumah, mulai dari hunian subsidi hingga rumah komersial.
2: Tahun ini tuh benar-benar tahun yang paling cocok ya, sebelum akhir tahun ini untuk membeli rumah.
4: Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera DPC 4 Solo Raya menggelar Property Expo 2026 di Atrium Solo Square. Pameran yang berlangsung hingga 26 Agustus tersebut menghadirkan 26 pengembang serta mitra perbankan dan pendukung sektor properti. Ketua Umum DPP Himpera, Ari Tri Priyono mengatakan, penjualan rumah subsidi secara nasional saat ini turun sekitar 24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurutnya, kegiatan pameran menjadi salah satu upaya untuk kembali mendorong masyarakat membeli rumah. Ia menilai, masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR memiliki momentum untuk membeli rumah pada tahun ini. Menurutnya, sejumlah stimulus pemerintah seperti tenor pembiayaan yang panjang dapat membantu konsumen.
2: Tahun ini tuh benar-benar tahun yang paling cocok ya, sebelum akhir tahun ini untuk membeli rumah. Terutama untuk teman-teman MBR, teman-teman yang berpenghasilan rendah. Tahun depan saya yakin pasti harga akan naik. Yang kedua, pemerintah juga memberikan stimulus luar biasa. Tenor panjang sampai 40 tahun. Yang dulu 1,2, 1,3, sekarang 700-800 ribu sudah dapat. Kemudian pemerintah memberikan stimulus. BPHTP 0 rupiah, PBG gratis, dan banyak lagi yang lainnya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Surakarta, Niko Agus Putranto mengatakan, pembangunan perumahan memiliki dampak berantai terhadap perekonomian daerah. Aktivitas tersebut menggerakkan sektor konstruksi, material, tenaga kerja, hingga UMKM.
5: Pembangunan perumahan menggerakkan banyak sektor, mulai dari konstruksi, material, jasa transportasi, tenaga kerja, hingga UMKM. Dengan demikian, pertumbuhan sektor properti yang sehat juga akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan.
4: Niko mengapresiasi penyelenggaraan Property Expo 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem perumahan di Solo Raya. Pemerintah Kota Surakarta berharap pameran dapat mempertemukan kebutuhan masyarakat terhadap hunian dengan ketersediaan rumah yang ditawarkan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Polemik perubahan desil dan DTSEN warga menengah bawah hingga atas, Dinas Sosial Kota Surakarta mengizinkan masyarakat untuk melakukan penyanggahan data dengan membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga ke kelurahan.
6: Perubahan desil ini tidak semata-mata karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN.
7: Sejumlah warga di Kota Surakarta maupun seluruh Indonesia belakangan banyak mengeluhkan adanya perubahan angka desil pada data tunggal sosial dan ekonomi DTSN yang menyebabkan sebagian penerima bantuan sosial terhenti haknya hingga tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudi, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini dipicu oleh pemutakhiran data Badan Pusat Statistik atau BPS yang terintervensi data BKKBN, serta peningkatan sistem interoperabilitas data pemerintah pusat yang terkoneksi dengan OJK, Bank Indonesia, hingga temuan aktivitas transaksi online.
6: Sumber pembaruan datanya itu ada intervensi data dari BKKBN. Memang ada beberapa lonjakan-lonjakan desil masyarakat ya, yang tadinya desil 2, desil 1, ada yang kemudian naik ke desil 5 dan seterusnya. Tidak hanya Kota Surakarta saja, seluruh Indonesia. Perubahan desil ini tidak semata-mata karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN, tapi juga sekaligus untuk pemutakhiran data sesuai dengan koneksitas yang namanya interoperabilitas instansi pemerintah. Jadi koneksi antara dan antara OJK, BI, PLN, dan sebagainya itu ada aktivitas NIK masyarakat itu terkoneksi mana. Ada yang kemarin banyak yang pas Piala Dunia judi online Piala Dunia, itu masuk. Kemudian ada yang diterima PNS atau diterima TNI kemarin. Ini sudah otomatis terupdate.
7: Menanggapi keluhan ketidaksesuaian data di lapangan, Samsutri Wahyudi memberikan solusi lewat layanan pengaduan dan pemutakhiran data. Dikatakannya bahwa masyarakat yang ingin menyanggah dapat mendatangi kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga.
6: Ketika merasa yang tadinya terima bansos, terus bansosnya berhenti karena diperiksa di DTSN desilnya naik, maka diarahkan untuk melakukan pemutakhiran data melalui kelurahan masing-masing, Mas. Melalui kelurahan masing-masing nanti ketemu dengan petugas puskesos atau di kita ketahui SLRT ya, sistem layanan rujukan terpadu. Nanti bawa dokumen KK, KTP, nanti ketemu dengan petugas untuk melakukan pembaruan data.
7: Dinsos Kota Surakarta menegaskan bahwa layanan pemutakhiran data di kelurahan dibuka setiap saat tanpa batasan waktu. Warga juga diimbau untuk aktif memeriksa status data keluarganya agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Jenazah Galang Satrio Priambodo, 25 tahun, pekerja migran Indonesia asal Sragen yang meninggal dunia tenggelam saat berenang di Jepang, hari ini sampai di rumah duka dan langsung dimakamkan di pemakaman Dukuh Karangturi, Desa Padas, Kecamatan Tanon. Sementara itu, meninggalnya WNI ini menjadi sorotan DPRD Sragen, terutama perihal SOP dan asuransi perusahaan.
8: Para calon-calon TKI khususnya di mau berangkat Jepang tidak hanya asal berangkat saja, minimal dia harapan kami bahasanya oke.
9: Jenazah Galang Satrio Priambodo, 25 tahun pekerja migran Indonesia asal Sragen yang meninggal dunia tenggelam saat berenang di Jepang, hari ini sampai di rumah duka Dukuh Karangturi RT 1 Desa Padas Kecamatan Tanon. Jenazah disambut dengan duka yang mendalam oleh kedua orang tuanya, Widyatmoko dan Parmi, beserta keluarga besar. Setibanya di rumah duka sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, jenazah disolatkan dan langsung dimakamkan di pemakaman umum Dukuh Karangturi. Di sisi lain, insiden meninggalnya Galang yang tenggelam saat berenang di salah satu sungai di Jepang itu menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sragen. Tragedi ini menjadi pemantik evaluasi mendalam terkait perlindungan serta legalitas administrasi para pekerja migran. Wakil Ketua DPRD Sragen Tri Handoko menegaskan bahwa kejadian itu harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh calon pekerja migran dan LPK penyalur di Sragen. Legislator Partai Golkar tersebut meminta para calon pekerja migran untuk disiplin mengikuti standar operasional prosedur SOP dan tidak terburu-buru keberangkatannya tanpa kepastian administrasi.
8: Jangan sampai meninggal 1, 2 SOP-nya nggak dilalui jangan. Harapannya seperti itu. Walaupun itu pengennya pada cepat-cepat akan tapi, ayolah sabar akan tapi hasilnya baik. Harapan kami tetap untuk LPK, untuk koordinasi dengan Jepang, harapannya tetap dikawal sebaik mungkin dan dipastikan ada asuransi ketenagakerjaan. Dan salah satu melalui, walaupun sudah dalam naungan BP2MI, itu perlindungan TKI, harapannya tetap tidak semerta-merta melepas, harus dikawal.
9: Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sragen, galang tidak mengantongi asuransi lantaran Lembaga Pelatihan Kerja LPK penyalur tidak mendaftarkannya ke dalam program perlindungan jaminan sosial. Selain itu, korban meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja, melainkan saat berenang di sungai dengan teman-temannya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sragen, Rina Wijaya, menyampaikan korban berangkat ke Jepang melalui Lembaga Pelatihan Kerja LPK di Wonogiri. Berdasarkan data yang diimpun di Senaker Sragen dari pihak KBRI di Jepang, insiden tersebut terjadi ketika korban bersama rekan-rekannya berenang di sebuah sungai.
10: Jadi dia magangnya itu 3 tahun, dia memperpanjang ini tahun kelima dia. Jadinya dia sudah special worker gitu, sudah tidak magang lagi.
11: Termasuk kalau kejadiannya di luar pekerjaan itu menjadi...
10: Nah, ini info yang saya terima dari Bu Hesti, ternyata perusahaan di Jepang itu tidak mendaftarkan asuransi. Korban itu tidak didaftarkan asuransi oleh perusahaan. Nah, makanya ini catatan ini.
9: Proses pemulangan jenazah galang menghadapi sejumlah kendala teknis. Rina mengungkapkan bahwa status kepesertaan kerja korban di Jepang sudah memasuki tahun kelima dengan skema pekerja terampil setelah sebelumnya menyelesaikan program pemagaman selama 3 tahun. Selain insiden terjadi di luar jam kerja, perusahaan tempat korban bekerja di Jepang dilaporkan tidak mendaftarkan korban dalam program asuransi. Kondisi tersebut membuat biaya pemulangan jenazah dari Jepang ke Indonesia ditanggung melalui pembiayaan swadaya dan penggalangan dana solidaritas sesama komunitas pekerja migran di Jepang. RRI Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Pendengar, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKE membidik pasar ekspor furniture dan home decor lewat Trade Expo Indonesia ke-41. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi saat memberikan sambutan kegiatan CEO Gathering yang dilakukan di Alila Ballroom, Surakarta kemarin.
12: Melalui kolaborasi strategis ini, sektor furniture dan kerajinan diproyeksikan akan mengisi 2 hall pameran.
13: Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional atau PEN bekerjasama dengan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI menyelenggarakan CEO Gathering untuk calon peserta Trade Expo Indonesia TEI ke-41 tahun 2026 di Alila Hotel. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan partisipasi pelaku usaha furniture dan home decor dalam Trade Expo Indonesia TEI ke-41 yang akan diselenggarakan pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Indonesia Convention Exhibition ICBSD City, Tangerang, Banten. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PEN Kementerian Perdagangan Fajarini Puntodewi menyampaikan melalui Trade Expo Indonesia kesiapan produk-produk lokal dapat tampil sebagai simpul utama perdagangan dunia. Kesiapan ini didukung penuh oleh kualitas produk nasional yang berdaya saing tinggi, inovasi yang berkelanjutan, hingga komitmen kuat dalam mendukung pemenuhan produk yang berstandar nasional.
12: Melalui kolaborasi strategis ini, sektor furniture dan kerajinan diproyeksikan akan mengisi 2 hall pameran. Kehadiran ruang pamer yang cukup luas ini diharapkan akan memperkuat daya tarik TI sebagai hub serta pusat sourcing utama produk unggulan Indonesia bagi para buyer internasional.
13: Sementara itu, Kepala Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI Abdul Sobur menyampaikan, Kota Surakarta menjadi salah satu kota yang memiliki segala akses dan kemudahan untuk industri furniture dan home decor.
14: Adalah satu catatan bahwa persoalan terbesarnya Pak Menteri itu ada di daya saing. Saya di forum ini ingin menyampaikan satu yang paling strategis di luar sekedar kita akan ikut pameran, membangun task force antara Kemendag dengan HIMKI untuk mengawal 6 miliar dolar itu yang dulu pernah dicanangkan oleh Pak Rahmat Kobel almarhum di awal, bahwa paling tidak di angka 6 miliar dolar untuk 2031 itu dapat dicapai. Ya, kira-kira itu goal kita ya.
13: Kegiatan CEO Gathering yang dilakukan di Alilah Ballroom Surakarta sekaligus ditandai dengan MOU signing antara PT Debindo Multi Adi Swasti selaku penyelenggara Trade Expo Indonesia TEI ke-41 2026 dengan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia HIMKI sebagai kemitraan strategis untuk pengisian pavilion furniture dan home decor dalam mendukung kegiatan Trade Expo Indonesia TEI ke-41. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, hadirnya Smart In Aja atau Smart Incinerator minim abu, asap dan jelaga di Dukuh Kebakan Sepen Mojolaban Sukoharjo menginspirasi Sigit Purnomo Adi bersama tim untuk menggambar mural berukuran sekitar 7x5 meter. Karya tersebut tidak sekedar menjadi hiasan, tetapi juga menjadi ilustrasi sejarah, sekaligus simbol kemerdekaan masyarakat dari polusi udara, sampah, dan bau menyengat.
15: Muralnya itu memang kebetulan saya yang mengurusi itu sama tim.
16: Perkembangan teknologi pengolahan sampah rumah tangga di Dukuh Kebakan Sapen Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tidak hanya menghadirkan mesin pembakar sampah minim polusi, tim peneliti Universitas 11 Maret juga menghadirkan mural sebagai media edukasi yang menggambarkan perubahan lingkungan sebelum dan sesudah penggunaan Smart In Aja. Smart In Aja atau Smart Incinerator minim abu, asap, dan jelaga dikembangkan untuk mengurangi praktik pembakaran sampah secara terbuka yang berpotensi menghasilkan abu terbang, asap, serta jelaga. Kaprodi Seni Rupa FSRD UNS Sigit Purnomo Adi mengatakan mural yang dibuat di lokasi menjadi bagian penting untuk menggambarkan perjalanan pengelolaan sampah di lingkungan tersebut. Sigit menjelaskan, mural berukuran sekitar 7 meter kali 5 meter tersebut menggambarkan dua kondisi yang berbeda. Bagian kiri memperlihatkan kondisi lingkungan yang dipenuhi sampah dan polusi akibat pembakaran terbuka, sedangkan bagian kanan menggambarkan lingkungan yang lebih bersih setelah pengelolaan sampah dilakukan secara teratur.
15: Datanglah tim peneliti yang dari UNS itu merancang incinerator, terus bekerja sama dengan mural yang kebetulan saya komandannya. Untuk ilustrasinya memang saya buat yang kiri itu menggambarkan polusi udara, sampah dan bau yang sangat menyengat. Yang kanan itu saya lambangkan keadaan yang sudah bersih akibat dari budaya pembuangan sampah yang teratur.
16: Pengerjaan mural melibatkan tim teknis, pemuda kampung, serta warga Dukuh Kebakan. Sigit menyebut, selain menonjolkan aspek visual, mural tersebut menggunakan cat berbasis air yang ramah lingkungan dan diperuntukkan bagi penggunaan luar ruangan.
15: Mural itu lebih condongnya ke ilustrasi sejarah. Jadi sejarah dari yang dulunya penuh dengan sampah dan macam-macamnya itu terus berkembang menjadi lebih bersih dan sebagainya.
16: Melalui perpaduan teknologi dan karya seni, pengembangan Smart In Aja diharapkan tidak hanya menjadi solusi teknis pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta berita siang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pameran properti Himpera Property Expo 2026 digelar di Kota Surakarta untuk mendorong penjualan hunian di Solo Raya. Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA telah resmi cair pada bulan Agustus ini. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: tarik tambang. Lomba yang biasanya identik setiap Agustusan ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan di zaman Mesir dan Yunani kuno. Serta ini juga pernah menjadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1900 hingga 1920. Dalam perlombaan selalu ada keseruan teriakan tarik-menarik. Namun, di balik keseruan tersebut sebenarnya ada pelajaran penting dari tarik tambang. Di mana tarik tambang mengajarkan bahwa kekuatan kolektif jauh lebih besar daripada kekuatan individu. Kemudian mengajarkan tentang kerjasama dan juga kesabaran. Di setiap tarikan menjadi bukti bahwa kita bisa mengatasi tantangan secara bersama-sama. Karena di balik tarikan seutas tali ada sebuah filosofi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu pula Indonesia, dengan kita bersatu, Indonesia menjadi maju.
1: Jam Santai.

0: Masih di 101 Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya program yang ditunggu-tunggu hadir untuk Anda ya pendengar di jam santai. Untuk Anda yang mau request lagu dan juga mau kirim salam-salam, boleh langsung aja bergabung di line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525 ya. Untuk lagunya 100% Indonesia, pop Indonesia, mulai dari tahun 90 ya sampai dengan yang terbaru boleh ya di request. Oke, saya sampaikan dulu tema hari ini pendengar. Ada yang menarik dari tema hari ini nih pendengar. Pernah gak sih melihat wajah seseorang atau melihat seseorang nih dari jauh terus kita ngerasa ah kayaknya kenal itu orang, lalu spontan kita panggil gitu ya, tapi begitu orangnya noleh ternyata salah orang ya pendengar. Bisa juga karena mungkin wajahnya mirip seseorang yang kita kenal dan mungkin perawakannya juga mirip gitu ya. Tapi ini pernah gak sih pendengar punya pengalaman yang seperti itu, salah panggil orang di tempat umum ya? Bisa diceritakan melalui WhatsApp dan juga telepon ya. Oke, saya ke WhatsApp dulu, ada yang mau gabung dulu. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang jam santai.
1: Gitra.
0: Halo Mbak Oma, apa kabar?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin aku telepon, mati lampu.
0: Oh, mati lampu.
1: Iya, pas-pasan itu aku mati lampu sampai sore.
0: Waduh.
1: Maaf ya.
0: Pantesan gak gabung ya, ternyata mati lampu.
1: Iya.
0: Sekarang sudah aman iya. Ya Mbak Oma?
1: Aman. Citra. Makasih loh, teleponnya udah diangkat.
0: Oke, yang pertama nih. Oke Mbak Oma, mumpung sudah masuk nih.
1: Halo. Kalau salah orang gitu ya,
0: Ci. Iya.
1: Itu normal ya, Ci. Tapi aku emang termasuk dulu pas temanku kembar, Ci. Aku pernah cerita, aku punya teman kembar satu kelas itu. Salah manggil orang awal-awalnya gitu. Namanya kan dulu Roni sama Tony gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas itu temanku satu kelas kembar. Dijadikan satu, pas satu kelas gitu loh. Harus, guru bilangnya harusnya itu dipisah, beda kelas, tapi itu jadikan satu gitu loh. Awal-awalnya salah, terus manggil gitu, salah manggil Tony, apa. Terus aku bilang, gimana bedainnya ya, ternyata mereka itu punya ide bedain ini potongan poni rambut itu loh.
0: Oh. Gitu.
1: Satu di belakang,
0: yeah.
1: Yang satu tinggi.
0: Oh gitu, buat titen-titen ya. Oke, okay, ya. Terima kasih, ceritanya menarik sekali ya. Mau request apa nih?
1: Aku ikutan aja, Citra.
0: Ikutan aja. Oke, okay. Salam aja nih, boleh.
1: Ya, salamnya buat Citra. Mesia tambah cantik, tambah manis, tambah imun.
0: Amin.
1: Terus salam lagi buat semua kru Pro 1 semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terus Bu Agustin, terus Bu siapa semua monitor Pro 1 aja.
0: Oke,
1: Bu Agustin sama Bu siapa ya yang suka itu?
0: Bu Elisa, Bu Modesta ada.
1: Oh iya, Bu Elisa, Bu Modesta.
0: Bu Endang juga ada.
1: Bu Agustin, Bu Elisa. Terus sama itu kan si ini pacarku besok ulang tahun, Ci, tanggal 28.
0: Gitu.
1: 28 Agustin.
0: Happy birthday.
1: Aku manggilnya Moja aja.
0: Oke.
1: Okay. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur. Terus apa ya? Tambah apa? Tambah imut aja. Kalau buat imut. Aku imut tambah. Kayak imut tambah baik semuanya aja.
0: Oke, okay, baik.
1: Makasih Citra.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Oma dari Gentan ya. Oke, okay, terima kasih. Kita geser lagi ke line telepon, ada yang mau, oh belum ada ternyata ya. Oke, kita geser lagi ke WhatsApp ya. Ada yang berusaha untuk bergabung nih, siapa ya? Kayaknya padat sekali lalu lintas WhatsAppnya ya. Oke, selagi menunggu untuk Anda bisa bergabung, saya bacakan dulu WhatsApp-nya. Ada Bu Mulatsi di Mojosongo, selamat siang dan selamat tugas Mbak Citra. Sehat-sehat selalu ya, semangat terus Mbak Citra. Request lagunya Afgan dari berjudul Tanpa Bahasa tadi sudah ya. Salam-salam buat semua pendengar Jam Santai. Terima kasih Mbak Citra, sama-sama. Oke, ada juga Bu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu Kak Gem, Mbah Tarmi, Pak Tri, Pak Meladi, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Bu Modesta. Lagunya Salam Rindu. Oke, baik. Terima kasih Bu Retno. Ada yang mau gabung lagi di WhatsApp? Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Jam Santai.
2: Halo, selamat siang, sugeng siang, jam santai Mbak Cita Vita.
0: Halo, enggak sugeng siang Pak Tri.
2: Ya, yeah, cuaca panas niki beduk.
0: Waduh, beduk.
2: Kata anak gajah beduk Mbak. Beduk.
0: Iya ya. Oke, sehat-sehat Pak Tri. Sehat-sehat Pak Tri.
2: Alhamdulillah sehat saya Mbak. Mengatakan uji Mbak Cita Vita keluarga. Mengatakan satu dalam kesehatan, kesarasan, kesayangan sedoyo keluarga.
0: Enggak, amin, amin. Pak Tri, hari ini ada tema yang menarik nih, Pak Tri.
2: Napa?
0: Pak Tri, pernah nggak salah manggil orang di tempat umum?
2: Pernah, Mbak.
0: Pernah, itu gimana ceritanya?
2: Yeah. Napa itu saya kalau kinten ke, sederek kurang, terus kalau panggil-panggil ini, kalau diam saja, jangan kalau dekati, klien
0: itu pasti bikin ini ya. Waduh, malu nih.
2: Nggih, ning kambahe mboten gagas dan anu, mboten patos mboten mendengar wonten lho.
0: Nggih.
2: Tapi kula ngertos kambah tiba seneng-seneng mriku mboten gagas kula nek kula nyeluk mriku
0: ngoten. Oh, gitu ya. Karena merasa bukan yang dipanggil gitu ya.
2: Ya, yeah, tapi kambah kandil mawon ning kula kan nyadar kambah.
0: Nggih. Nggih.
2: Nggih, kerep mbak.
0: Kerep walah.
2: Mari ngono. Nggih, kadang-kadang dalu barang ngoten kan berpati iso, berpati iso ngono.
0: Nggih.
2: Kerep. Nah, sakniki nggih sasa mboten area niku kerep mbak.
0: Nggih, oke, baik.
2: Keramaian apa tengkare keramaian ngoten niku nggih. Nate ngoten
0: kerep. Oke, baik. Pernah ya berarti. Oke, Pak Tri, lagunya apa nih Pak Tri?
2: Lentera Cinta Mbak Nikastri ya.
0: Lentera Cinta, oke baik. Kirim-kirim dulu Pak Tri.
2: Nggih, kasepadatan ibu sugeng siang kagem kakung Jawa Pegadol, kakak Didi, kakak Ida Isa Jawa Kalimantan, sugeng siang kagem Bunda Yuni, Mas Andi Batam, sugeng siang kagem Andrian, Bunda Katra Petri, Ida Sawan Mbak Yolali, sugeng siang kagem Mas Bima Kartosuro, Bunda Ikanur, Bapak Yanto, Sudewan Tencana Matu, sugeng siang kagem Bapak Teguh Mayulari, Mas Teguh Sumber, Sungai Kang, Bapak Kris, Bapak Penny, Bapak Mugimen, Bapak Mulati, Bapak Papi Rudi, Bapak Mulati, Bapak Paiti, Bapak Bambang Mudoko Sumo, Bapak Pujo, Mas Pujo Jambi, Sungai Kagem, Bapak Prapto, Bapak Sakti, Bapak Al Karim, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bapak Pali Ya Sultan, Sungai Kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yanwi Petan, Mbak Cindy, Mbak Uma, Mbak Martin Terperi, Mbak Cita Lestari, Mbak Sri Maharani Putrali, Bukit Mateng, Mbak Sri Hartini, Bukit Mateng, Mbak Dewi, Sugeng siang kagem Bunda Agustin, Bunda Mentik, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Modesta. Sugeng siang kagem Bunda Endang Sri Dastuti, Bintang Sri Andayani, Bunda Sri Sugarjo, Gitu Mateng, Bunda Jasri. Sugeng siang kagem Bunda Ginem, Bunda Temulati, Mbak Tarmi, Bunda Siti Sugarjo, Bunda Rakti Jaten, Bunda Tifa, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Sri Atun, Eyang Nurul, Eyang Suku, Bunda Ronaldani, Bunda Asuti, Bunda Renusa, Bunda Trik Prabun, Gitu Mateng, Bunda Wigati Wonosobo, Bunda Fitri Sukarjo, Gitu Mateng, Bunda Ning Sartini, Bunda Umi Karim, Sugeng Siang, Kagem Bapak Ki Asem Gede, Lama Sore, Kagem Kak Pujan, Kang Monten, Pinuni Papua, Gitu Mateng, Sudaya Keman, Menjangkan, Jam Santai Meliko, Sugeng Santai, Sugeng Siang, Salam Sehat, Salam Budaya, Salam Sejahtera, Kagem Mbak Juta, Fitka Keluarga, Mugumi Kesasar, Pinarikan, Kesehatan, Kesarasan, Kawilujangan, Kelancaran, Nikmun, Mengayai, Sudaya Kewajiban, Ini pun, Lalu Penadangan, Singkat, Kabrukah, Melingkah, melipas soal yang kang barokah, matur nuwun sangat wadalipun Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam dari Pak Tri di Boyolali, sudah komplit sekali ya seperti biasa salamnya. Oke, kita geser ke 638055 nampaknya. Oh sudah, oh ada lagi. Halo, selamat siang Jam Santai.
3: Halo, selamat siang jam santai.
0: Halo. Selamat siang,
3: sudah
0: kembali lagi.
3: Belum,
0: sudah dong.
3: Karena tidur makan tidur kak, jadi kembali.
0: Awas jadi bulat lo ya.
3: Ya enggak kak, kan suka olahraga kak.
0: Oh iya betul ya. Oke.
3: Okay. Tadi thank you kak, dari play lagunya. Aku request lagi boleh ya kak ya?
0: Boleh, boleh.
3: Sekarang lagunya separuhku aja.
0: Separuhku, enggak mau yang penuh aja.
3: Enggak mau.
0: Kok separuh porsi?
3: Enggak kekenyangan.
0: Kekenyangan
3: tapi
0: ya.
3: Tapi bulat kak.
0: Saya itu yang bulat.
3: Iya. Kalau aku jajan juga separuh aja kak.
0: Gitu.
3: Nasinya separuh aja. Gitu.
0: Iya. Diet nih.
3: Nanti bulat kak.
0: Nanti bulat kayak pipi. Pipi apa ya?
3: Pipi apa?
0: Pipi bakpao.
3: Oh iya kak.
0: Oke okay, Kak Citra, saya punya tema nih.
3: Apa sih?
0: Pernah nggak sih salah panggil orang di tempat umum?
3: Enggak, Kak.
0: Oh, enggak?
3: Enggak.
0: Aman berarti ya?
3: Aman.
0: Aman. Oke. Okay. Mau kirim-kirim salam?
3: Belum langsung ketemu tatap muka, belum berani manggil.
0: Oh gitu, takut salah ya?
3: Takut salah.
0: Oke, okay. Mau kirim-kirim salam aja?
3: Iya, Kak. Aku kirim salam spesial buat kakak yang cantik. Selamat sukses ya, Kak. Okay. Selalu sukses. Bahagia.
0: Amin.
3: Cuanya paling banyak.
0: Wah,
3: ya kak.
0: Amin ya. Paling serius ini ya.
3: Ya kak ini paling serius.
0: Oke.
3: Tadi ada Pak Kris ya pak.
0: Pak Tri.
3: Pak Tri. Ada Pak Rudi dan Mami, Om Beni dan Tante, Bunda Endang di Cukarjo. Muah-muah Bunda tak tunggu masuknya. Ada Bunda Endang yang ada di Cemani. Ada yang di Cukar. Ada yang Solo Baru. Ada Bunda Napasan Legi. Ada Bunda Yuni. Bunda Modesta, Bunda Elisa, Bunda Menti, Kakak Bima, kok nggak masuk-masuk kak, tak tunggu masuknya. Ada Om Karem, Om Karem, dan buat Bunda Tanti. Dan buat semuanya ya kak ya.
0: Oke, baik.
3: Semuanya tak terkecuali.
0: Siap.
3: Pokoknya sehat semuanya ya kak.
0: Amin, amin.
3: Pulang hati-hati ya kak ya.
0: Siap dong.
3: Thank you kak.
0: Thank you juga.
3: Muah-muah.
0: Terima kasih dari Kak Citra ya. Oke, kalau gitu saya bacakan satu WhatsApp lagi ya. Sebelum nanti kita akan ke lagu. Ada dari Bu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Mbak Citra, siang juga. Jam santai, absen antri lagu Melly Guslo yang gantung ya. Salam buat semua pecinta jam santai tanpa kecuali. Dan salam buat yang tugas Mbak Citra, saya semangat bahagia barokah rezekinya. Amin, amin, amin. Matur nuwun Mbak Citra metugas ya. Terima kasih Bu Agustin di Mangkubumen. Oke pendengar, kita ke lagu dulu karena sudah banyak yang ngantri. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan sambung lagi line telepon dan juga WhatsAppnya. Tetap di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video di media sosial X yang diklaim merupakan fenomena langit merah terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa Provinsi NTT tanggal 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua disertai lampu-lampu perumahan yang menyala. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Jam Santai.

0: Kita kembali lagi di jam santai ya. Masih ada waktu banyak untuk Anda bergabung melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Selamat siang, Mbak Citra.
0: Angge, selamat siang, Bu Elisa.
1: Sehat ya, Mbak?
0: Sehat, alhamdulillah. Bu Elisa juga
1: semangat.
0: Sehat, semangat. Oke.
1: Okay. Temanya apa, Mbak?
0: Temanya adalah, Bu Elisa pernah nggak sih salah panggil orang di tempat umum gitu?
1: Nggak pernah, Mbak.
0: Nggak pernah, aman ya?
1: Aman.
0: Aman, berarti harus dipastikan dulu orangnya benar-benar yang kita kenal baru dipanggil gitu ya.
1: Nanti nggak kecele.
0: Nggak kecele ya. Oke, kalau gitu mau request lagu apa nih Bu Elisa?
1: Masih ada ya Mbak?
0: Masih ada.
1: Oh iya. Karena Ari Lasso?
0: Ari Lasso bisa, yang apa?
1: Yang malaikat itu nyata.
0: Malaikat itu nyata. Oke, siap. Mau dikirim-kirim ke siapa dulu, Bu Elisa?
1: Pak Tri udah keluar belum?
0: Pak Tri sudah.
1: Oh ya, pokoknya buat Besti Kuaja ayo keluar.
0: Oke.
1: Selebihnya gandul, Pak Tri.
0: Oke, sudah komplit.
1: Sudah komplit.
0: Oke.
1: Makasih buat Mbak Citra,
0: Mbak Tunggal. Terima kasih.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Anje, siap. Terima
1: kasih.
0: Oke, dari Bu Elisa di Pajang ya. Menggandul bahasanya. Gandul Pak Tri, salam-salamnya sudah komplit. Kemudian kita geser ke 638055. Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang Mbak
0: Gita Kanti. Oke, selamat siang. Ini Mbak Martini lagi ya?
2: Iya, betul di salah sawah, betul tidak salah.
0: Oke.
2: Kabarnya masih seperti tadi ya.
0: Oke, baik, sehat.
2: Ya, sehat selalu ya Mbak Kanti.
0: Iya, semangat selalu Mbak Martini.
2: Iya, Mbak Gita kok ada dua loh.
0: Iya, kembaran saya itu.
2: Yang satu pendengar, yang satu penyiar.
0: Iya, tahu, komplit tahu.
2: Tapi yang ini enggak kenal seperti Mbak Cita itu.
0: Oh gitu.
2: Enggak seperti JPL itu. Kalau JPL itu kenal tahu Mbak.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Kalau Mbak Cita yang ini kalem.
0: Oh, kalem.
2: Dan baik.
0: Masya Allah.
2: Sama-sama. Udah senyum.
0: Iya, saya berbunga-bunga loh ini.
2: Mbak Cita itu.
0: Oke, Mbak Martini, ini saya ada tema, Mbak.
2: Apa?
0: Mbak Martini pernah nggak sih salah panggil orang di tempat umum?
2: Ya enggak lah ya.
0: Oh, enggak.
2: Masa iya dong. Ya selalu tepat.
0: Wah, selalu tepat. Berarti penglihatannya ini selalu seret gitu.
2: Ya selalu positif.
0: Selalu positif ya.
2: Ya. Mbak Cita aku lukas aku.
0: Boleh. Lagunya apa?
2: Lagunya Emosi Jiwa.
0: Emosi Jiwa, oke.
2: Dari apa itu? Yana Yulio.
0: Yana Yulio, oke. Ya. Tahun berapa ya itu ya?
2: Dekat diriku.
0: Oke, saya cari dulu ya.
2: Itu favoritku waktu aku mau ke Jakarta. Itu kenangan.
0: Oh gitu.
2: Iya, aku mau berangkat ke Jakarta dengan lagu itu. Jadi sampai sekarang masih ingat.
0: Oke, baik.
2: Aku salamnya tadi ada Pak Tri yang ada di Boyolali ya.
0: Oke.
2: Ada Bu Endang yang di Kemani juga ya?
0: Enggak, ada juga.
2: Ada Bunda Tifa juga ya? Terus ada Bunda Sri Wandansari ya? Terus juga ada Bunda Wahyuni yang ada di Semarang ya? Terus ada Bunda Siti yang di Sukaja ya? Pokoknya salamnya buat semuanya aja.
0: Oke,
2: okay. Mbak Citra. yang cantik cerita.
0: Okay.
2: Selamat bertugas, semoga tidak lekas capek, usahanya lancar, diberi kesehatan, rezekinya melimpah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usahanya, bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin. Terima kasih doa baiknya.
2: Iya, kembali. Ini Mbak Martini kelihatan udah sembuh ya. Nggak sakit ya.
0: Iya, tapi sehat-sehat selalu kan.
2: Ya, kalau kemarin dulu suaranya agak serak-serak bacok.
0: Oh, lagi pelu ya.
2: Iya, karena sesek itu loh Mbak. Kalau ini sesek kan sudah hilang.
0: Iya, alhamdulillah sehat
2: ya,
0: kembali.
2: Sembuh ya Mbak ya. Mbak Citra.
0: Kita
2: bantu lagi. Wah, mengkudu dimakan ikan ya.
0: Cakep.
2: Senyummu tak akan kulupakan lu ya.
0: Aduh.
2: Makasih Mbak Citra.
0: Oke, sama-sama Mbak Martini. Dadah. Terima kasih banyak dari Mbak Martini. Waduh, semangat sekali ya. Oke, kita lanjutkan lagi baca WhatsApp-nya dulu deh. Ada Pak Suprapto di Jate. Selamat siang Mbak Citra, jam santai. Minta lagu Kemuning dari Pak Wiranto ya. Terima kasih. Oke. Baik, ada Bu Ririn di Pucangan juga. Assalamualaikum Mbak Citra, jam santai. Waalaikumsalam. Antri lagu dari Kangen Band ya, Tentang Aku, Kau, dan Dia. Oke. Selanjutnya buat semua pendengar Pro 1, khususnya jam santai. Saya pernah nih Mbak, kirain teman saya. Udah saya ajak ngobrol sampai serius, dianya cuma bengong aja. Taunya baru sadar setelah pulang dia bukan teman saya. Waduh, ini malah diajak ngobrol ya. Pantas aja diem aja, bengong aja karena enggak tahu apa-apa. Habis mirip, Mbak. Terima kasih, semoga Mbak Citra sehat selalu dan tidak lekas capek. Siap. Terima kasih Bu Ririn di Pucangan ya. Oke, satu penelpon lagi deh di WhatsApp, ada siapa? Halo, selamat siang, jam santai.
3: Selamat siang, jam santai Mbak Citra.
0: Selamat siang, Bu Endang di Sukoharjo nih. Oke, kabar baik Bu Endang?
3: Kabar baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Ya, sehat selalu ya.
3: Iya.
0: Bu Endang, ini pernah salah panggil orang nggak di tempat umum?
3: Kayaknya belum nih Mbak.
0: Belum, wah kok belum? Yang lupa, ya. Kok belum? Berarti mau nih?
3: Kayaknya belum. Kayaknya tapi belum. Tapi ya nggak tahu. Aku lupa pernah kok nggak.
0: Oke, baik. Jangan sampai deh ya malu.
3: Malu nanti.
0: Malu nanti ya. Oke.
3: Malu tapi mau.
0: Malu malu. Kayak lagu dong. Lah iya. Oke, mau request apa nih Bu Endang lagunya?
3: Masih bisa.
0: Masih bisa.
3: Ini lali tuh.
0: Apa?
3: Audi, satu jam saja.
0: Oke, Audi, satu jam saja. Mau dikirim ke siapa nih lagunya?
3: Kirimnya untuk Mbak Citra muah-muah, makasih ya muahnya tadi. Di muah-muah tadi sama Mbak Citra. Terus untuk Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Yuni, Bu Rakin, Bu Agustin, Pak Kris, Mas Andi, Mas Bima, Mas Faiz, Sarti, Pak Cu, dan semuanya saja nggih Mbak Citra.
0: Oke, baik, semuanya
3: Mbak Citra, kondur nanti hati-hati.
0: Nggih, siap.
3: Itu lewat sebelah lampu merah belok kanan sebentar ya.
0: Oh, mampir ya.
3: Silakan mampir ke tempatku.
0: Waduh, siap-siap. Terima kasih Mbak Endang ya.
3: Ke tempatku dan tempatnya tetanggaku.
0: Oke, baik, kapan-kapan ya.
3: Nah, hampir ya Mbak ke situ.
0: Yes, ya. Oke, terima kasih Bu Endang.
3: Sama-sama.
0: Sehat selalu. Amin, amin. Sehat selalu juga Bu Endang dari Sukoharjo ya. Oke, kita ke lagu lagi ya pendengar. Belum kita nanti buka lagi line telepon dan juga WhatsApp-nya. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jam santai masih temani Anda sampai nanti kurang lebih jam 3 sore ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo, Na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Lah iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Di?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iki pemalu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Nah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tentunya.
2: Yaudah, yaudah, yaudah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Santai ya mendengar Malaikat Itu Nyata dari Ari Lasso sudah terputarkan untuk Anda, dan masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan ya, jadi harap bersabar untuk menyimak lagu-lagu dari Jam Santai Pro 1 ya. Ada Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Jam Santai. Apa kabar Mbak Citra? Kabar baik ya. Kalau Bu Endang nggak pernah gitu Mbak. Oh, aman ya berarti langsung di apa ya? Ketika ketemu seseorang dilihat-lihat dulu secara seksama apakah itu benar orang yang kita maksud gitu ya Bu Endang ya. Takutnya kalau udah pede banget apa manggil apalagi di tempat umum ya taunya beda orang, waduh malunya nggak ketulungan. Minta lagu Sandiwara Cinta dari Nike Ardila. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Modesta, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Retno Hardani, Bu Mbak Martini, Pak Tri, Pak Kris, Mbak Citra, Bu Dini, dan untuk semua saja selamat tugas. Mbak Citra juga sehat selalu, terima kasih dari Cemani ya. Baik, terima kasih Bu Endang. Ada Bu Agustin yang gabung lagi. Mbak Martini itu masih muda kok Mbak, jangan dipanggil Mbak. Oh gitu ya, oke ngapunten ge. Saya panggil Ibu aja ya, Bu Martini gitu, biar tetap semangat gitu. Oke, ada Papi Rudi di Kampung Sewu juga. Selamat siang Jeng Citra, saya hadir loh. Oke, saya catat ya Papi Rudi. Titip salam buat Pak Tri, Mas Andi, Kak Puja, Kak Siti Aisyah, Pak Gatot, Bu Endang Cemani, Bu Tifa, Bu Ragil, Pak Kris, Bu Rere, Bu Elisa, Bu Agustin, Bu Modesta, Bu Na, Bu Nini Sardini, Bu Wisnu, Bu Menti, Bu Tanti, Bu Hajasri, Lek Karim, Ananda Citra, dan semua Tresnawan Jam Santai ya. Lagunya ngikut aja Kemuning dari Pak Wiranto. Oke, tadi sudah terputarkan. Terima kasih Jeng Citra, selamat tugas. Terima kasih juga Papi Rudi sudah gabung di Jam Santai ya. Oke, ada Mas Teo di Magelang ya. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang. Mau request lagu Mangu dari 420 ya. Terima kasih. Untuk temanya nggak pernah. Oke, alhamdulillah aman ya Mas Teo ya. Tidak kecilik gitu. Ada Putri di Keprabon juga menyapa saya. Selamat siang Mbak Citra. Menyapa di menit-menit terakhir ya. Tugas siang, gak apa-apa Bu Tri ya. Baru sempat menyapa, walau dari awal siaran sudah mendengarkan Mbak Citra. Oke, terima kasih ya. Sudah terus monitor Pro 1 tentunya ya. Semoga sehat, sehat bahagia dan sukses selalu. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Tri dari Keprabon. Dan juga untuk yang sudah gabung di Jam Santai hari ini. Oke, saya sudah tidak bisa menerima telepon lagi karena masih ada beberapa lagu yang belum terputarkan. Jadi saya putarkan lagunya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Satu jam saja dari Audi sudah terputarkan untuk Anda di jam santai ya. Dan saatnya jam santai usai di sini dulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp. Kita jumpa lagi di jam santai berikutnya setiap hari kecuali Selasa ya, pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya juga pamit dari Surakarta siang ini, Citra Fitka pamit. Dan nanti akan dilanjutkan Surakarta sore ini bersama dengan rekan Rian Dani Surya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari boleh meredup tapi semangat tidak boleh padam ya. Dan sore datang membawa harapan yang baru. Lepaskan lelah hari ini dan bangun kembali energi untuk esok yang lebih baik. Renani Surya menemani Surakarta sore ini pendengar dari jam 3 sore sampai nanti jam 8. Anda bisa bergabung bersama kami di telepon, di WhatsApp kami. Jangan lupa untuk selalu mengikuti media sosial kami di Instagram, di Twitter, di Facebook, TikTok dan di YouTube RRI Surakarta. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui 101 FM 96,8 di streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Surakarta sore ini nanti akan kami awali dengan beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 dan nanti insya Allah RRI Surakarta menjadi tuan rumah untuk menyiarkan acara tersebut dan Anda bisa bergabung di acara kami di beranda Asta Cita yang sore hari ini kita mau membicarakan bagaimana generasi muda melalui pemberdayaannya untuk gerakan peduli lingkungan. Nanti akan hadir narasumber kami melalui Zoom, ada Marcella Wahyu Muntia, ini seorang generasi pelopor lingkungan Kabupaten Sragen, kemudian pendiri Warsa Kelana. Apa itu Warsa Kelana? Nanti kita ngobrol lebih banyak ya. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11. Satu lagu dulu dari Tulus, 1000 tahun lamanya.

Kulit buah dan sisa sayuran dapur sering dianggap sampah, padahal limbah organik itu bisa diolah menjadi cairan ramah lingkungan bernama ekoenzim. Ekoenzim dibuat melalui proses fermentasi sederhana menggunakan limbah organik, gula, dan air selama sekitar 3 bulan. Hasilnya berupa cairan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih lantai, pengurai bau, hingga pupuk cair tanaman. Selain membantu mengurangi volume sampah rumah tangga, ekoenzim juga menjadi bagian dari gaya hidup hijau yang kini banyak dikembangkan komunitas lingkungan. Dengan memanfaatkan sisa bahan organik dari dapur, masyarakat diajak melihat bahwa sampah bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari manfaat baru bagi lingkungan. Mulai dari rumah, mulai dari hal kecil, untuk bumi yang lebih lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mendengar Suara Karta sore ini akan kami awali dengan beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dan sore hari ini RRI Pro 1 Surakarta menjadi tuan rumah dan acara ini nanti dirilai oleh Pro 1 RRI Yogyakarta, Semarang, dan Purwokerto. Dan Anda nanti bisa bergabung di beranda Astacita sore hari ini di line telepon kami di 0271-638-055 dan di WhatsApp 081-3900-15525.
1: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
0: Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 Green Radio dan sore hari ini kita mau ngobrolin bagaimana pemberdayaan generasi muda melalui gerakan peduli lingkungan dan ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta, dirilai oleh Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan Pro 1 RRI Purwokerto. Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon kami di 0271-638-055 dan di WhatsApp 081-3900-15525. Kalau kita berbicara lingkungan yang sehat ini bukan hanya tentang pepohonan yang hijau atau kemudian jalanan yang bersih. Lebih dari itu, pendengar, lingkungan adalah ruang tempat kita tumbuh, belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Dan pastinya di tengah berbagai tantangan lingkungan saat ini, generasi muda memiliki peran yang sangat penting, bukan sekedar menjadi penerima dampak perubahan lingkungan saja, tetapi juga menjadi penggerak perubahan melalui aksi-aksi nyata. Dan sore hari ini Renel Surya akan memandu acara Beranda Astacita sore hari ini. Saya sudah tersambung dengan narasumber kami melalui line Zoom dengan seorang wanita cantik yang muda, masih muda ya, Mbak Marcella Wahyu Muntia. Ini sebagai generasi pelopor lingkungan Kabupaten Sragen. Kemudian Mbak Marcella ini juga pendiri Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara, sekaligus peraih penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional di tahun 2026. Nah, ini pastinya banyak yang akan kita gali dari Mbak Marcella ini, bagaimana peran pemuda dalam pemberdayaan lingkungan untuk masa sekarang ini. Saya menyapa dulu narasumber saya sore hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saya panggilnya apa, Mbak Mut?
2: Biasanya Sela, Bu, panggilannya.
0: Oh, oke. Okay. Dengan Mbak Sela, dengan Rianani Surya ya, Mbak Sela. Salam kenal. Sehat selalu ya, Mbak Sela ya.
2: Sehat selalu, Ibu.
0: Oke, okay, baik. Kalau melihat apa ya, yang disandang tadi gitu ya, apa generasi pelopor lingkungan, kemudian pendiri Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara, terus penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional 2026, ini menunjukkan kalau Mbak Sela ini seorang generasi muda yang peduli banget kayaknya ya terhadap lingkungan. Seperti apa nih Mbak Sela mengenai apa namanya lingkungan sekarang ini deh, menurut Mbak Sela, menurut kacamata Mbak Sela begitu?
2: Sebelumnya perkenalkan, saya Marcella Wahyu Muntia, asal saya dari Kabupaten Sragen, di Warsa Kelana Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara yang baru ini mendapatkan Kalpataru Yovan tahun 2026. Bagi saya, lingkungan itu memang suatu hal yang tidak bisa terpisahkan dari setiap kehidupan. Apapun dan dimanapun kita selalu berkaitan dengan lingkungan. Dari itulah yang membuat saya sadar bahwasanya lingkungan ini tidak akan ada habisnya, entah di generasi muda, generasi mendatang, ataupun bahkan generasi yang sudah berlalu. Semuanya berkaitan tentang lingkungan. Maka dari situ kesadaran saya mulai tumbuh, Ibu, dari mulai usia saya SD. Sebenarnya saya sudah penasaran, walaupun kedua background orang tua tidak ada yang dari dinas ataupun dari lingkungan, tapi saya berangkat dari diri sendiri, melihat saya tinggalnya di Desa Gesi, Kabupaten Sragen, itu termasuk desa yang masih jauh dari perkotaan. Okay. Namun dari situ saya tumbuh, kalau di desa mungkin masih asri dan lain-lain, banyak pohonnya. Tapi semakin ke utara semakin gersang, semakin ke selatan semakin kota. Dari situ rasa saya tumbuh, terus di SMP saya sering ikut kegiatan-kegiatan lingkungan, awalnya cuma mengikuti kader-kader adiwiyata. Dari situlah saya mulai muncul di SMP, terus berani buat komunitas itu di SMA kelas 1. Itu awalnya cuma beberapa teman dekat, 3-5 orang yang ikut, dan akhirnya bisa banyak, hampir 100 orang di tahun ini ya. Itu berkat kesadaran bahwasanya semua tentang lingkungan itu tidak akan ada habisnya, dan tentang lingkungan itu memang sepantasnya kita rawat dan kita jaga. Tidak hanya tentang yang Ibu sampaikan tadi tentang menanam pohon, tapi bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri sendiri untuk dapat berbuat lebih, yeah. atau mungkin tentang sampah, atau tentang pemilahan mulai dari rumah, atau cara kita setiap hari. Jikalau kita tidak bisa dikatakan setiap hari kita masih memakai kendaraan, tapi dari situ kita bisa mensosialisasikan bagaimana cara menghemat dan lain-lain. Seperti itu, kesadaran-kesadaran itulah yang membuat saya tumbuh, bagaimana cara mempelopori generasi muda ataupun generasi muda yang akan menjaring semua kalangan untuk dapat memasuki tentang lingkungan itu penting.
0: Oke, itu. Sekarang kegiatan Mbak Sela sendiri apa? Masih kuliah atau?
2: Ya, saya mahasiswa baru semester 1 di jurusan manajemen bisnis.
0: Oke. Di UNS.
2: Ya.
0: Oke, baik. Selamat ya sudah menjadi mahasiswa baru. Ini artinya berarti kecintaan Mbak Sela sendiri terhadap lingkungan ini sudah dimulai dari masa SD. Artinya usia SD, zaman SD itu kan senang-senangnya main kayak gitu ya. Apalagi juga sampai SMP, SMA, sampai sekarang bahkan kalau kita berbicara generasi muda itu identik dengan yang senang-senang seperti itu kan. Ngapain sih mikirin lingkungan? Nah, ini sebenarnya apa sih yang menjadi apa ya? Menjadi dasar Mbak Sela sendiri benar-benar intens terhadap peduli lingkungan ini sendiri.
2: Yang itu sebenarnya tumbuh dari kayak jadi pemuda yang beda aja, Bu. Saya kan dari SD ikut pramuka, dan itu kayak saya sadar kalau di pramuka itu kadang kegiatan-kegiatan besar juga melibatkan makanan, jajanan, dan lain-lain. Dari situ kayak sebenarnya tumbuh gitu aja rasa yang pengen aja jadi pemuda yang beda. Kalau bisa jangan cuma aku yang beda, tapi aku ngajak teman-teman yang lain untuk berbuat beda, dipandang beda, nggak cuma jadi anak muda yang nongkrong ataupun jadi anak muda yang kesana kemari tanpa tujuan yang jelas. Ayo kita buat sesuatu yang beda supaya orang tuh melihat kita, oh ini anak muda, apalagi tentang lingkungan. Kadang kan orang, oh cah nom berani tentang lingkungan, berarti kita juga harus bisa lebih. Pengennya kayak gitu.
0: Iya, anti mainstream gitu ya, out of the box gitu ya. Kalau tadi sempat disinggung sedikit mengenai komunitas, sebenarnya itu komunitas apa Mbak Sela?
2: Komunitas Warsa Kelana ini komunitas yang bergerak di lingkungan, tidak hanya tentang penanaman pohon, terkadang kita juga melakukan edukasi pemilahan sampah, terus kita juga melakukan aksi seperti biopori ketika sebelum menanam, terus mengembalikan struktur lahan tanah menggunakan pupuk-pupuk organik dari warga-warga desa yang kita buat bersama dalam skala masih kita gunakan untuk pemberdayaan Warsa Kelana dan juga kembali ke masyarakat seperti itu. Dan juga harapannya di tahun ini kita maju lagi, kan Indonesia lagi gencar-gencarnya swambada pangan itu yang kita ingin ketahanan pangan. Nah, kita pengen buat Warsa Kelana ini juga masuk ke ketahanan pangan melalui potensi-potensi setiap desa kan mesti ada. Kita pengen setiap desa itu bisa kita gandeng untuk keberlanjutan tentang pangan lokal kayak gitu, yang bisa buat simpanan buat warga-warga kayak gitu.
0: Oke. Dari tahun berapa berdiri kemudian sampai sekarang berapa jumlah anggota dari Warsa Kelana itu sendiri?
2: 2023 hampir 100 anggota di 2026.
0: Wah, artinya memang ternyata masih banyak anak muda yang concern gitu ya terhadap pelestarian lingkungan begitu ya Mbak Sela ya. Salut untuk Warsa Kelana dan teman-teman yang ada di Warsa Kelana begitu. Nah, kalau menurut Mbak Sela

0: bisa buat dari galon itu jadi biopori sederhana di rumah kayak gitu. Jadi yang paling sering kita jumpai di anak muda itu lebih ke tentang sampah juga sih Bu, tapi tidak hanya sampah, kita melebar bisa sampai mana-mana, mungkin tentang penanaman ulang kembali pohon kayak gitu.
1: Oke. Kalau menurut Mbak Sela sendiri, anak-anak muda sekarang ini sudah cukup peduli nggak sih terhadap lingkungan, atau mungkin masih ada apa ya semacam kesenjangan antara kepedulian dan tindakan nyata begitu Mbak Sela?
0: Kalau menurut saya, kalau tentang itu, selama saya bergabung di sini, sebenarnya mereka itu sadar. Namun kadang ego seorang remaja itu masih naik turun, masih labil. Jadi kadang mereka, ah udahlah buang sini aja, ah udahlah ngapain nanam pohon, paling juga nanti liar ada. Mungkin ego-ego seperti itulah yang sebenarnya harus kita tuntaskan dengan adanya kader-kader, adanya teman-teman warsa kelana di setiap daerah-daerah untuk nantinya bisa mensosialisasikan itu dan juga mengajak teman-temannya kayak gitu Ibu.
1: Oke, baik, karena rasa apa ya ego, kemudian rasa mungkin ya masa bodoh begitu ya terhadap anak muda
0: Ya,
1: begitu ya.
0: betul.
1: Oke, baik. Kalau di Warsa Kelana sendiri apa kegiatan yang rutin dilakukan begitu dalam apa namanya kegiatan peduli lingkungan ini sendiri, Mbak Sela?
0: Kita dalam satu bulan itu kita sering melakukan sosialisasi, kita gilir sekolah-sekolah, entah sekolah adiwiyata atau bukan, kita melakukan sosialisasi. Terus untuk penanaman pohon ini secara berkala, kita karena kita melihatnya nggak cuma pohon yang ditanam, lalu kan sekarang banyak acara seremonial penanaman pohon memang bagus, tapi apakah pohon itu bertahan ataukah pohon itu tidak bertahan ya, kita memilih bukan cuma seremonial tapi berkala. Mungkin 6 bulan sekali kita menanam berkala, terus kita cek di bagian sini tumbuh enggak ataupun pohonnya perlu diganti enggak. Kita perlu tahu dulu struktur tanah di sini, kita pindah lagi, cari lagi. Dan kita berkala tapi untuk keberlanjutan kayak gitu. Terus perkumpulan kita 1 bulan sekali juga kumpul, dan hari ini ya dan hari ini komunitas Warsa Kelana juga hadir di Desa Banyurip untuk melakukan ini pemberian air bersih bersama Yayasan Yatim Mandiri Sragen juga Ibu, dan juga pemberian sembako kepada warga-warga di sana. Jadi kita melebar gak cuma tentang lingkungan, tapi kita aware tentang sosial dan lingkungan, kan saling berkaitan.
1: Oke, baik. Kalau terlibat dalam kegiatan sosial begitu ya untuk masyarakat sekitar, mohon maaf untuk operasional sendiri dari Warsa Kelana, apakah mandiri atau mungkin dari mana begitu Mbak?
0: Kita mandiri Ibu, kita juga saling kas rutin, dan juga terkadang kalau kegiatan-kegiatan besar kita mencari sponsor seperti itu Ibu.
1: Oke, kalau dukungan dari pemerintah setempat terhadap komunitas ini seperti apa?
0: Dukungan pemerintah setempat untuk pemerintah Kabupaten Sragen itu sebenarnya sangat aware kepada kami, apalagi kami kan generasi-generasi muda ya Ibu. Berkali-kali saya juga sudah sering bersama teman-teman ke Dinas Lingkungan Hidup, ke Pak Bupati. Beliau-beliau ini sangat apa ya, sangat terbuka untuk kita ketika mengajak kolaborasi untuk membagikan ilmu seperti itu. Ya, sangat senang seperti itu responnya, sangat senang. Ada kegiatan-kegiatan lingkungan anak-anak muda.
1: Oke, baik. Kalau melalui apa namanya Warsa Kelana sendiri ini, bagaimana apa namanya gerakan lingkungan ini bisa menjadi sarana untuk membangun karakter begitu, Mbak. Kemudian kepemimpinan, kemudian rasa tanggung jawab terhadap anak muda seperti apa menurut Mbak Sela?
0: Kalau menurut saya tentang kepemimpinan, rasa tanggung jawab dan pembentukan karakter itu dari jumlah anggota yang ada, sebenarnya kita itu bagi. Jadi semisal bulan ini kita sosialisasi, mereka kan punya tanggung jawab ya Ibu. Ketika sosialisasi kan mereka membawa nama baik dirinya dan juga membawa nama baik Warsa Kelana. Dari situ leadershipnya mereka muncul. Bisa 5 orang ke sekolah ini, 5 orang ke sekolah ini. Jadi semuanya merata dapat giliran. Jadi mereka punya rasa tanggung jawab, mereka punya leadership, dan juga nggak cuma saya yang hadir, tapi teman-teman saya semuanya ikut berdampak, ikut terlibat untuk mereka punya rasa tanggung jawab ketika mereka punya kegiatan kayak gitu. Terus ketika kegiatan-kegiatan berkala dan besar, mereka mau menyempatkan hadir di waktu-waktu liburnya, itu merupakan salah satu bentuk rasa tanggung jawab mereka ada di situ.
1: Oke, kalau di daerah Sragen sendiri yang apa ya, yang sudah di apa ya disambangi atau mungkin difokuskan untuk Warsa Kelana sendiri melakukan apa namanya istilahnya pemeliharaan lingkungan di daerah mana saja gitu Mbak Sela?
0: Kalau di Kabupaten Sragen, kita fokus pertama itu di Desa Poleng, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen. Itu dari tahun 2023. Lalu selanjutnya kita juga melakukan edukasi lingkungan ke sekolah-sekolah terkait. Selain itu kita juga melakukan literasi kegiatan lingkungan.

0: bersama perpustakaan buku-buku guruku Desa Karang Malangpuro. Di situ kita juga sering melakukan penanaman pohon, dan selain itu kita juga pernah menanam restorasi mata air di Desa Banyurip, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Itu fokus kita karena kan memang pohon itu nggak satu bulan tumbuh, jadi kita berkala asalkan pohon itu tetap hidup dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar, kayak gitu.
1: Biasanya berapa banyak apa namanya penanaman pohon itu sekali dilakukan?
0: Kita berkala hampir 20 atau 30 pohon, tapi sebenarnya lebih dari 1.000 pohon yang sudah kita tanam, namun yang berlanjut hidup dan tadi digunakan itu hampir 300-400 pohon yang hasilnya kembali lagi ke masyarakat, seperti kayak alpukat, nangka, kayak gitu. Jadi kita kan sekaligus memberi kesadaran warga-warga desa bahwasanya tanaman-tanaman di tanah kering itu sebenarnya kalau dijaga, dirawat itu masih bisa tumbuh dan kembali lagi ke kita. Apalagi itu tentang buah-buahan kan, kalau buah itu bukan buah lokal, sebenarnya bisa ditanam, kayak gitu. Dan DLH Sragen itu, kita kalau dapat bibit dari DLH Sragen itu juga masih bisa menyediakan dalam jumlah walaupun berapa gitu, misal untuk penanaman kayak gitu. DLH Sragen juga sangat aware terhadap siapapun yang mau bekerja sama terkait bibit dan lain-lain, kayak gitu.
1: Baik. Ternyata memang banyak yang sudah dilakukan gitu ya, dari apa namanya komunitas Warsa Kelana Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara. Siapa yang ngasih nama, Mbak Sela?
0: Ya, awalnya kita
1: Oke.
0: buatnya cuma Kelana. Kelana kan anak muda suka berkelana, suka
1: Oke, baik.
0: kemana. Terus kita kasih tambahan bersama Warsa itu di tahun 2024, supaya Warsa itu seperti waktu ya, waktu kita muda kita berkelana, kayak
1: Ya,
0: gitu itu.
1: Berkelana tapi mempunyai nilai positif gitu ya.
0: Ya, betul.
1: Baik. Kalau ini Mbak Sela juga pernah menjadi peraih penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional. Apa itu? Bisa dijelaskan, Mbak Sela?
0: Ya, peraih Kalpataru Yovan ini sebenarnya adalah penghargaan Kalpataru, itu penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan Yuvan ini artinya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti muda atau remaja. Jadi penghargaan tertinggi bagi remaja yang sudah aware di lingkungan. Dan penghargaan ini sebenarnya baru ada dan dicetuskan di tahun ini, Bu, di tahun 2026. Dan kemudian saya menjadi salah satu penerimanya. Sebenarnya ada tiga, tapi yang waktu itu perwakilan salah satu ke Jakarta yang mendapatkan penghargaan adalah saya, seperti itu.
1: Ini penghargaan untuk anak muda di bidang ini ya, lingkungan begitu ya.
0: Ya, betul.
1: Baik. Mbak Sela, nanti kita lanjut ya obrolan kita ya. Pendengar Anda yang berada di Yogyakarta, di Semarang, di Purwokerto, kalau ingin bertanya langsung ataupun di Solo juga ya, bertanya langsung kepada narasumber kami Mbak Sela mengenai peran generasi muda terhadap pelestarian lingkungan hidup di sore hari ini, bisa nanti melalui line telepon kami di 02716380555 dan di WhatsApp di 08139001555. Sesaat lagi Beranda Astati kita kembali untuk Anda.
2: Halo Bude.
3: Halo Sherly, baik-baik kah?
2: Baik Bude.
3: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pergi jalan-jalan ke Surakarta.
2: Wah.
3: Kok bisa temani kah?
2: Bisa dong, siap Bude.
3: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
2: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
3: Masa?
2: Sama.
3: Oh iyo kah?
4: Iya benar, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surakarta, dirilai oleh RRI Pro 1 Semarang, Yogyakarta dan Purwokerto. Dan kami juga sore ini sedang siaran YouTube di RRI Surakarta ya, YouTube live-nya RRI Surakarta. Anda bisa bergabung atau mungkin Anda bisa langsung bertanya kepada narasumber kami. Ada Mbak Marcella Wahyu Muntia, generasi pelopor lingkungan Kabupaten Sragen, pendiri Warsa Kelana atau Wadah Aksi Remaja Sadar Kelestarian Alam Nusantara dan peraih penghargaan Kalpataru Yovan tingkat nasional 2026. Terima kasih Mbak Sela sudah menunggu sesaat. Masih bersama kami Mbak Sela?
1: Siap Mas Ibu.
0: Oke, terima kasih ya sudah menunggu sesaat. Mbak Sela, kalau anak muda saat ini atau ingin memulai bergerak hari ini, kegiatan sederhana apa yang paling realistis dilakukan untuk lingkungan hidup gitu?
1: Mulai dari diri sendiri, bisa kemana-kemana jangan sering menggunakan plastik, itu benar-benar sebenarnya harus dikurangi. Kedua, botol minum yang biasa jajan es, kopi, ataupun ke kafe itu pakai tumbler. Yang tumbler bisa diisi, direfill, itu lebih aware tentang lingkungan. Yang ketiga, bisa semisal bekas ada botol plastik di rumah bekas, digunain lagi, semisal nggak dibuat kotak pensil atau apa, dijadiin pot-pot kecil buat tanam cabai atau tomat, kayak gitu sebenarnya juga bisa. Terus anak-anak muda juga bisa, semisal mereka menggunakan produk-produk yang alami, bukan yang berbahan plastik ataupun berbahan yang susah diurai, seperti itu Ibu.
0: Oke. Bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu gitu ya, hal-hal yang simple-simple seperti itu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Oke, baik. Kalau Persaklana sendiri selain pemerhati lingkungan begitu ya, dengan penanaman pohon, kemudian tadi pemilahan sampah gitu ya, apalagi yang dilakukan di, yang bisa dilakukan di Warsa Kelana sendiri, Mbak Sela?
1: Kami juga menggagas di desa utara Kabupaten Sragen itu masih banyak peternak sapi. Kita bersama warga dan bersama beberapa kader membantu mengajari cara membuat pupuk organik yang sebenarnya itu dari ini aja kotoran limbah sapi, kambing kayak gitu digunakan lagi untuk memupuk tanaman ataupun digunakan lagi untuk area-area persawahan yang masih kurang. Namun secara itu memang masih secara organik, belum kita legalkan mungkin dalam arti itu ada ranahnya di kementerian di bagian lingkungan ataupun di bagian pertanian, tapi itu salah satu cara yang sudah banyak jurnal, sudah banyak teori, sudah banyak praktisi yang melakukan itu berkala untuk mengurangi. Dan dari itu Warsa Kelana mengajari warga-warga ini untuk dapat memanfaatkan hasil limbah tersebut, dan kita juga mengolah. Kadang kita juga berkolaborasi untuk melakukan sebelum penanaman, kita kembalikan dulu struktur tanahnya dengan pemberian pupuk-pupuk tersebut. Itu juga salah satu Warsa Kelana juga mendorong itu Ibu. Terus edukasi yang tadi, penanaman berkala gitu. Okay. Lingkungan itu tidak jauh dari itu, tapi sebenarnya lingkungan itu kalau tidak jauh dari itu tapi tidak kita gagas juga sebenarnya bakal jadi masalah panjang.
0: Betul. Betul. Itu hal-hal apa sih lah ya, dari penanaman pohon, kemudian sampah, kemudian pupuk organik apa segala macam untuk peternak sendiri. Ilmunya dapat dari mana, Mbak? Teman-teman dari Warsa Kelana itu. Apakah ada pelatihan khusus atau seperti apa?
1: Kami kadang belajar bersama DLH Kabupaten Sragen, tidak memungkiri kami juga belajar bersama DLH Provinsi, bersama Kementerian Lingkungan, bagian PPGLH yang bagian lingkungan hidup, terus anak-anak muda, kegiatan-kegiatan, terus seminar-seminar teori, ataupun Bapak Ibu Adiwiyata Kalpataru yang sudah beberapa tahun lalu mendapatkan, kita belajar. Jadi kalau tentang lingkungan itu, saya mendapat pesan dari salah satu mentor saya di Kementerian Lingkungan, beliau sudah pensiun namun beliau masih aktif di lingkungan, namanya Bu Jo. Dia berpesan kepada kami, berpesan kepada saya bahwasanya tentang lingkungan itu jangan habis untuk berkolaborasi dan mencari ilmu dimanapun untuk dapat dikembangkan dan untuk bukan untuk diri sendiri juga. Jadi dari situ Warsa Kelana punya dapat banyak ilmu juga dari situ, Ibu.
0: Oke, baik. Ini tadi kan apa namanya untuk operasionalnya kan secara mandiri begitu ya. Nah, mungkinkah bisa menjadi peluang begitu dari kegiatan apa namanya lingkungan ini bisa menjadi kegiatan yang produktif atau mungkin bahkan bernilai ekonomi begitu bagi generasi muda khususnya di anggota Warsaklana sendiri, Mbak Sela?
1: Ya, salah satunya tentang ketahanan pangan tadi, Bu. Kita ingin menjunjung salah satu produk, salah satu makanan khas, ataupun salah satu bentuk umbi khas di daerah Gesi sana, yaitu namanya Garut. Kita ingin mengolah itu tidak cuma menjadi bahan umbi biasa saja yang dipanen lalu dibuat eming, tapi kita ingin buat sesuatu yang bernilai dan berharga. Kita ingin kenalkan juga ke lingkungan luar di Kabupaten Sragen untuk kita dapat perjualbelikan secara inovatif seperti itu. Itu salah satu yang ingin kami gagas di tahun ini juga.
0: Oke, baik. Jadi ya apa namanya lingkungan apa namanya sehat bersih kemudian bisa mendatangkan income begitu ya untuk
1: ya betul.
0: Oke, baik. Kalau kita berbicara apa namanya teknologi atau media sosial ini kan tidak lepas dari para anak muda begitu. Apakah dua hal tersebut bisa dimanfaatkan mereka untuk bisa mengajak lebih banyak orang untuk peduli lingkungan? Menurut Mbak Sela seperti apa?
1: Ya, kami juga aktif di Instagram Warsaklana dan selain itu saya dari 3 tahun ini menggagas sebuah website namanya penasel.my.id. Jadi teman-teman yang ingin mengeluarkan karyanya secara online, secara artikel, secara poster untuk mengajak teman-teman yang lain melalui postingan-postingan yang lagi FYP atau yang lagi trending bisa lewat situ. Dan buat website ini semuanya gratis. Jadi teman-teman yang ingin menyumbangkan artikelnya, kita sunting bersama, kita publikasikan, nanti nama teman-teman bisa muncul di Google kayak gitu, Ibu. Itu salah satu branding Warsaklana, nggak cuma tentang offline, tapi kita juga menyediakan secara online, secara teknologi supaya lebih terbuka secara luas.
0: Oke, kalau media sosialnya Warsaklana sendiri apa? Mungkin kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Warsaklana?
1: Warsaklana aja, Bu.
0: Oh, Warsaklana di Instagram, ya. Kemudian di mana? TikTok atau?
1: Instagram, Bu.
0: Kita Instagram
1: baru
0: ya.
1: Masuk ke TikTok, kita baru ini kejar-kejarnya di Instagram.
0: Oke. Okay. Baik, jadi seluruh kegiatan dari Warsaklana juga sudah di-update ya di Instagramnya Warsaklana. Oke, okay, baik. Ya, jadi pendengar yang pengen lebih tahu banyak mengenai Warsaklana bisa mengupdate-nya melalui Instagram mereka di Warsaklana begitu ya, Mbak Sela ya. Apa yang sudah teman-teman di Warsaklana lakukan semuanya ada di Instagramnya Warsaklana begitu. Baik, kalau kita berbicara sebuah kegiatan atau sebuah apa ya apa yang kita lakukan begitu, tidak mulus-mulus saja begitu ya Mbak ya di perjalanan. Sebenarnya sejauh ini, sejauh ada Warsaklana berdiri sendiri, apa yang menjadi tantangan atau hambatan atau tantangan terbesar ketika mengajak anak muda terlibat dalam kegiatan lingkungan sendiri, Mbak Sela?
1: Ya, tantangannya yaitu mencari waktu mereka. Teman-teman saya kan masih anak sekolah juga, tidak memungkiri mereka di hari Sabtu atau Minggu itu juga ada kegiatan, mungkin kegiatan keluarga, kegiatan ibadah bagi yang bukan muslim ya, Ibu. Terus mungkin kegiatan-kegiatan ekstra-ekstra di sekolah yang lain itu sebenarnya jadi salah satu tantangan untuk ayo full kita berangkat gitu. Tapi sebenarnya saya menyadari bahwasanya mereka yang sudah meluangkan waktu itu juga salah satu bentuk support mereka, tapi ketika mereka izin, itu juga tidak bisa kami paksakan. Itu sebenarnya menjadi salah satu tantangan juga untuk mengajak mereka, ayo bareng-bareng. Tapi dari situ malah sebenarnya muncul saling menguatkan. Oh ya udah, kalau nggak kamu nggak bisa hadir minggu ini, minggu depan hadir ya, kayak gitu. Terus terkadang anak-anak muda ya salah satunya masih ego, masih labil, mungkin kadang saling tukar pendapat tapi kadang nggak cocok kayak gitu. Tapi setelah itu kita ingat pada intinya kita ini bukan cuma untuk beradu ego, beradu kepintaran atau beradu tentang seberapa banyak aksi kita di lingkungan, tapi bagaimana kita menyadarkan diri kita, teman-teman kita, dan juga salah satu dari kita untuk tetap konservasi terhadap lingkungan. Itu sebenarnya menjadi tantangan besar di Warsaklana karena semakin banyak orang itu banyak suara juga. Betul. Dari luar ataupun dari dalam yang masuk, kita harus bisa sadar tujuan awal kita untuk lingkungan, bukan untuk mendengarkan hal-hal negatif kayak gitu, Ibu.
0: Oke. Kalau untuk ini rasa apa istilahnya ya, konsisten dari teman-teman atau dari Warsaklana sendiri, apakah mereka ada yang mungkin naik turun semangatnya begitu, dan untuk mengembalikannya seperti apa, Mbak Sela?
1: Untuk itu sebenarnya masih konsisten nih Bu, selama bertahun-tahun mereka konsisten, dari yang mereka masih SMP, dari terus ada yang sekarang udah SMA, dari yang mereka ikut dari SMA sekarang udah kuliah semester 4. Itu sebenarnya kita lebih ke kalau kumpul kita nggak terlalu kayak yang sekaku-kaku itu, kita sering bercanda, kita sering anak, kita bawakan sebagai bentuk anak muda yang lebih kesuka gaya yang santai, teralur, tapi selesai kayak gitu. Itu yang membuat mereka bertahan. Jadi dari situ mereka punya kenalan-kenalan teman-teman baru, adik-adik baru, ataupun satu angkatan mereka yang sebelumnya belum kenal jadi kenal. Itu yang membawa Warsaklana bertahan. Mereka semangatnya terus ada, Bu. Apalagi kalau kita kumpul itu kadang juga sering ngobrol-ngobrol kayak gitu.
0: Bertukar pengalaman begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Kemudian kalau anggapan bahwa kegiatan peduli lingkungan ini kan ya tidak menarik begitu ya, atau mungkin membosankan atau merepotkan, bagaimana menyikapi hal seperti ini untuk memberikan apa istilahnya wawasan kepada mereka yang menganggap kalau lingkungan itu males deh gitu.
1: Ya, banyak sebenarnya Ibu, waktu saya mendapat penghargaan atau apapun itu pasti banyak head comment seperti itu, yang kayak buat apa kayak gini, nanti gini, nanti gini. Terus tapi kembali lagi pada tujuan, alam kalau bukan kita yang jaga siapa,
0: siapa lagi?
1: Dan kalau kalian malah menghujat, buat apa? Kalian juga akan hidup di alam, kalian juga tidak terlepas dari awal kita hidup, bahkan sampai nanti akhir hayat pun kita bertemu dengan tanah, kita bertemu dengan pohon, kita kembali ke alam lagi. Jadi kalau kalian sementara ini menghujat saya, sebenarnya yang kalian hujat itu apa yang ada di diri kalian, karena sebenarnya kalian yang membutuhkan alam. Alam tuh gak ada, kalian juga masih bisa berlanjut dengan orang-orang yang masih konser, tapi malah harusnya kalian yang harus sadar kalau lingkungan itu penting. Dari situlah saya mulai, kalau ada head comment saya redam, gak apa-apa, kita jalan ke depan teman-teman. Dan juga diri saya sendiri kadang masih mendapatkan mungkin omongan-omongan kayak gitu, tapi memang bagi saya omongan-omongan itu malah jadi semangat saya untuk mengubah beberapa banyak sifat-sifat orang ini, bahwasanya alam itu penting. Saya lebih ke banyak sekarang kan Bu, kayak seperti banjir kayak gini, kayak gini, terus banyak penebangan pohon. Sebenarnya manusianya juga yang tidak sadar akan itu. Maka dari itu kami ingin jadi anak muda, kami ingin jadi anak muda tidak terlalu memikirkan hal omongan di luar, tapi pengen tentang lingkungan itu berlanjut, gak cuma yang muda, yang tua, tapi seluruh kalangan, seluruh generasi, bahwasanya kita harus sadar lingkungan itu yang kamu gunakan setiap hari kayak gitu.
0: Baik. Kalau di teman-teman Warsaklana sendiri, untuk apa ya, untuk anak-anak muda, untuk tadi yang melakukan hal-hal yang kecil begitu ya, mulai dengan meminimalisir penggunaan plastik, kemudian penggunaan tumbler, atau mungkin menghemat apa istilahnya, meminimalisir populasi dengan menggunakan sepeda listrik, seperti itu, apa yang gencar dilakukan oleh Warsaklana sendiri?
1: Gencar dalam artian gimana Bu? Berlanjut gitu ya?
0: Ya, sosialisasi lah istilahnya ya, pemberian apa namanya, pemberian pengertian kepada para generasi muda, terutama mungkin anak-anak yang masih muda-muda begitu ya.
1: Yang paling gencar ya itu sih Bu, salah satunya tentang mulai dari diri sendiri aja itu.
0: Memberikan contoh begitu ya.
1: Ya, nggak cuma ke anak, kita sosialisasi kan nggak cuma ke anak SMA, SMP,
0: betul.
1: Dari TK, SD sudah kita ikutkan dalam sosialisasi. Jadi pengennya nggak cuma teman-teman Warsaklana yang gencar, tapi semua teman-teman kalangan juga gencar kayak gitu, tentang dari diri sendiri.
0: Pengalaman paling berkesan Mbak Sela dan teman-teman di Warsaklana mengenai apa namanya terlibat langsung dalam persoalan lingkungan hidup ini sendiri?
1: Salah satu pengalaman paling berkesan ketika kita di agenda satu tahun yang lalu, kita semua banyak kegiatan di waktu itu, tapi kita punya broker dan punya agenda yaitu untuk menanam pohon. Nah, itu cuacanya panas dan kering juga Bu, dan juga jauh dari rumah-rumah mereka. Namun di saat kesibukan itu saya mikirnya, waduh gak ada yang berangkat, tapi di hari H hampir 60 orang, 70 orang semuanya berangkat anggota untuk membantu memulihkan pohon yang hampir mati gara-gara jauh lokasinya dari lingkungan itu dan juga posisi kering. Kita sama-sama cari bantuan tentang air, kita sama-sama menggali info ini tanahnya gimana, kayak gitu. Itu yang buat saya paling berkesan. Jadi paling berkesan tuh kayak semangat mereka yang masih ada, walaupun entah nanti saya bukan ketuanya, walaupun nanti sudah bergilir generasi, tapi mereka yang masih mau bertahun-tahun untuk ada walaupun di sela-sela sibuknya yang lain gitu Bu.
0: Baik. Kalau menurut Mbak Sela sendiri, wajah Indonesia nanti 10 atau 20 tahun mendatang begitu ya. 10 tahun mendatang lah, bagaimana wajah Indonesia dengan apa namanya istilahnya generasi muda yang mulai peduli dengan lingkungan sejak sekarang.
1: Harapan kami wajah Indonesia di 10-20 tahun atau bahkan 2045 menuju Indonesia emas, Indonesia tetap bersih, Indonesia akan kembali lebih asri dengan banyaknya generasi muda yang nantinya bisa dikombinkan tentang lingkungan dan teknologi yang semakin canggih. Kami inginnya semoga Indonesia selalu dapat menjadi negara yang makmur dan budidaya tentang lingkungan, tentang keasriannya dan kerapian dan kebersihannya. Saya percaya itu semua bisa terjadi asalkan dari sekarang semua pihak, semua kalangan mampu sadar akan hal itu.
0: Wah, mantap. Dimulai dari diri kita sendiri dulu begitu ya Mbak Sela ya. Baik, Mbak Sela terima kasih ya untuk waktunya sore hari ini sudah bersama kami Radio Republik Indonesia Surakarta, dan siaran ini juga didengarkan oleh generasi muda yang ada di Jogja, di Purwokerto dan di Semarang juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi apa yang sudah Mbak Sela dan teman-teman di Warsa Kelana lakukan begitu ya untuk apa namanya pemeliharaan lingkungan di sekitar kita dulu. Kita mulai dari diri kita sendiri dulu, begitu ya Mbak Sela. Oke, baik. Sukses dengan Warsa Kelananya. Tetap apa ya? Tetap jangan bosan, tetap konsisten melakukan hal-hal yang baik untuk kepedulian lingkungan. Kalau enggak dari diri kita siapa lagi gitu ya? Generasi muda penerus bangsa. Sehat selalu ya Mbak Sela ya.
1: Terima kasih,
0: Bu. Baik.
1: Selalu kembali.
0: Ya, terima kasih Mbak Sela. Terima kasih pendengar Anda sudah menyimak Beranda Astatita sore hari ini dengan seorang generasi muda yang peduli lingkungan dengan Warsa Kelananya, wadah aksi remaja sadar kelestarian alam Nusantara. Dan terima kasih Anda sudah menyimak siaran kami, dan sesaat lagi kami bergabung dengan RRI Pro 1 Semarang untuk mengikuti info lintas DIY Jateng. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto dan Pro 1 RRI Surakarta.

anak libur sekolah? Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.

0: pakai tali bekas ban rusak itu yang yang Krakatau itu, di dalamnya kan suka keluar benang, nah itu ditarik, nah itu jadinya seperti itu.
1: Kaitannya dengan MTQ dipercaya nasional hari ini di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan destinasi nasional dan internasional untuk kegiatan-kegiatan lainnya.
2: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas di Jateng. Pendengar, kesiapan Jawa Tengah kini kian matang jelang gelaran Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional 2026. Peringatan Hadeging atau berdirinya Kadipaten Paku Alam yang ke-221 pada tahun Jawa akan dimeriahkan perlombaan dan upacara adat. Saya Aldi menyampaikan berita lintas di Jateng selengkapnya. Kesiapan Jateng kini kian matang menjelang MTQ Nasional yang akan dilaksanakan dan hanya tinggal hitungan pekan. Berikut laporan selengkapnya.
0: Talinya pakai tali bekas ban rusak itu yang Krakatau itu, di dalamnya kan suka keluar benang, nah itu ditarik, nah itu jadinya seperti itu.
3: Pendengar, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan dengan mencintai dan menggunakan produk lokal. Di Jawa Tengah, pelaku UMKM terus berinovasi mengembangkan produk daerah sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas hingga mancanegara. Salah satunya dilakukan Trisada, owner Tanganku dari Kabupaten Semarang. Ia menceritakan perjalanan usahanya yang dimulai dari garasi dengan keterbatasan modal hingga kini mampu memiliki tempat produksi sendiri dan telah ekspor hingga ke 8 negara.
0: Semuanya limbah.
4: Oh, limbah.
0: Jadi kalau cincinnya dari bikin sendal, kan masih ada sisa-sisa. Itu ada jadi kan buat cuci, ada jadi seperti ini, dengan ini, ada jadi itu. Jadi zero waste. Itu dari tanduk, Mbak. Itu
3: perjalanan tersebut menunjukkan bahwa produk lokal dapat terus berkembang ketika pelaku usaha konsisten menjaga kualitas dan mengembangkan produknya. Sementara itu, owner Kampung Anyaman Kebumen, Danang Sudrajat, mengatakan produk kerajinan serat alam yang dikembangkan sejak 2019 kini telah menembus pasar internasional. Bahkan produknya mendapat respon positif saat mengikuti pameran di Hong Kong. Tak hanya berorientasi pada pasar, Kampung Anyaman juga memberdayakan hampir 300 ibu-ibu sebagai pengrajin. Danang menilai kreativitas produk Indonesia mampu bersaing di pasar global, namun harus dibarengi konsistensi dan keberlanjutan produksi.
5: Dan alhamdulillah mungkin dengan target ke depan, dengan banyaknya pesanan yang masuk, target kita 2.000 ibu ya.
3: Dari sisi ekonomi, ekonom Universitas Negeri Semarang Dr. Fitra Desi Nuken mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam memperkuat produk lokal melalui keputusan belanja sehari-hari.
6: Oh, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual, kita mulai melirik nih, tetangga kita, saudara kita, wilayah-wilayah kita, di mana kita bisa upscaling dari produk-produk lokal. Tidak hanya untuk dijual, tetapi juga digunakan sehari-hari. Nah, kalau semua kemudian berpikiran bahwa penggunaan sehari-hari sudah menggunakan produk lokal, itu akan bisa melakukan percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Menggunakan, dan ketika sudah puas, mulai ikut menjual.
3: Dengan memilih dan menggunakan produk lokal, masyarakat tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tetapi juga ikut menjaga perputaran ekonomi, mendukung UMKM, dan membuka lapangan kerja. Merdeka produk lokal bukan sekedar bangga pada karya sendiri, tetapi juga berani memilih, menggunakan, dan mengenalkan produk Indonesia agar semakin kuat di negeri sendiri dan mampu bersaing di pasar global. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar berbagai kegiatan seperti perlombaan dan upacara adat akan memeriahkan peringatan Hadeging atau berdirinya Kadipaten Paku Alam yang ke-221 pada tahun Jawa, dilaporkan Wahyu Suryo.
7: Paling cepat laku adalah benda bergerak. Sebagai contoh, ada R4 kita kemarin 5,
4: Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan uang ratusan juta rupiah hasil lelang barang rampasan ke kas negara. Penyetoran uang tersebut berasal dari pelelangan 19 lot barang rampasan negara yang meliputi mobil, handphone, pompa, penampungan air, hingga tanah. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Salatiga, Awan Prasetyo Luhur, mengatakan uang hasil lelang diserahkan kepada bendahara penerima. Ia mengungkapkan total uang yang disetorkan mencapai 150.
2: Pendengar, mohon maaf, kami kembali hadirkan berita terkait dengan berbagai kegiatan seperti perlombaan dan upacara adat akan memeriahkan peringatan Hadeging atau berdirinya Kadipaten Pakualam yang ke-221 pada tahun Jawa. Berikut laporan Wahyu Suryo.
7: Untuk mengingatkan generasi-generasi muda itu,
8: Hadeging Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta atau berdirinya Kadipaten Pakualaman diperingati dalam dua jenis penanggalan. Pada peringatan tahun Masehi, peringatan Hadeging yang ke-214 berlangsung bulan Juni kemarin. Kemudian sesuai tahun Jawa, rangkaian peringatan yang ke-221 dijadwalkan bulan September hingga November mendatang. Penghageng Kawedanan Budaya lan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo, GPH Indro Kusumo, dalam kegiatan konferensi pers pada Jumat kemarin, menjelaskan arti penting peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman.
7: Itu hanya untuk mengingatkan generasi-generasi muda itu bisa berkreasi, melanjutkan apa dulu yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya. Kita tuh punya kewajiban memelihara dan mengembangkan, memelihara yang ditinggalkan oleh pendahulu-pendahulu kita dan mengembangkan untuk supaya tidak diambil orang, kasarane ngaten.
8: Dalam peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman yang ke-221 tahun Jawa akan dimeriahkan berbagai kegiatan. Ketua Bidang Lomba Mas Bekel Setyo Reksoko menyebut beberapa di antaranya seperti aneka perlombaan, upacara adat, pentas sendratari Ramayana, serta pengajian dan semaan Al-Quran.
9: Untuk lomba yang kita laksanakan pada tahun ini itu tidak jauh berbeda dari tahun kemarin, ya. Ada 9 lomba, yang beda mungkin ada satu lomba, yaitu Cipta Lelagon Bocah, yang dilaksanakannya itu 3 tahun sekali. Jadi untuk 2 tahun kita menciptakan lagu, kemudian tahun selanjutnya, tahun ketiga, itu kita rilis album. Jadi kita biasanya rilis 2 album.
8: Peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman Ngayogyakarta ke-221 tahun Jawa ini mengusung tema, yaitu penghargaan terhadap keberagaman merupakan cermin keluhuran budi.
2: Duta Wisata Purbalingga siap angkat potensi wisata melalui Nyawang Saban Kecamatan, dilaporkan Fitri Hasanah.
10: Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga mengusung program unggulan bertajuk Nyawang Saben Kecamatan dan Jelita untuk menggali serta mengenalkan seluruh potensi lokal sebagai bagian dari mempromosikan sektor pariwisata daerah. Yasmin Nafi Rasifa Anwar, Duta Pariwisata Kabupaten Purbalingga, menyampaikan bahwa program Nyawang Saben Kecamatan bertujuan untuk mengangkat potensi mulai dari potensi wisata alam, kuliner, kebudayaan di 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Selain Nyawang Saben Kecamatan, gerakan Jelita juga dihadirkan untuk mengajak generasi muda aktif menjelajahi keindahan alam Purbalingga yang membentang di lereng Gunung Slamet yang diharapkan dapat memantik semangat pemuda di Purbalingga untuk bersama-sama mengeksplorasi dan mempublikasikan kekayaan alam. Program ini digerakkan bersama seluruh jajaran Duta Pariwisata Kayolingga Kakang Bekayu Purbalingga. Yasmin juga menyebutkan aksi nyata program ini telah dimulai beberapa waktu lalu saat berada di Desa Wisata Tanalom. Dalam festival desa wisata tersebut, Kakang Bekayu Purbalingga tidak hanya menyoroti keindahan alam dan atraksi budaya, tetapi juga mendokumentasikan kuliner khas serta produk UMKM setempat ke dalam media video promosi.
11: Nyawang Saben Kecamatan, karena Kabupaten Purbalingga itu ada sejumlah 18 kecamatan. Jadi saya ingin mempromosikan segala keunggulan yang ada di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Bisa berupa video, fotografi, ataupun yang lainnya. Itu ada Jelita, jelajah wisata alam kita Purbalingga. karena Kabupaten Purbalingga itu kan tepat berada di lereng Gunung Selamat, dengan cara mendorong generasi muda untuk ayo bareng-bareng kita eksplor bersama wisata alam yang ada di Purbalingga.
10: Yasmin menambahkan, tidak sebatas promosi visual, para duta wisata Purbalingga juga mengambil peran strategi sebagai jembatan komunikasi bagi desa-desa wisata yang sedang mengalami penurunan jumlah pengunjung atau menghadapi kendala operasional kepada Dinporapar Purbalingga untuk mendapatkan pendampingan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Jakal Design Week menghadirkan cara baru untuk menjelajahi ruang kreatif di sepanjang Jalan Kaliurang, Kabupaten Sleman. Berikut laporan Vika Azalea.
12: Mereka mendaftar, tapi kalau pada waktu kita mulai dulu, kita nyinggolin teman-teman dulu. Kan seperti yang tadi sudah sampaikan, kan banyak banget tuh di Jalan Kaliurang.
13: Keseluruhan program Jakal Design Week atau JDW yang tersebar di berbagai titik sepanjang Jalan Kaliurang Sleman terangkum dalam Jakal Design Map. Platform berbasis web tersebut diluncurkan bersamaan dengan pembukaan JDW pada Kamis lalu dan menjadi paduan utama bagi masyarakat untuk menjelajahi berbagai program kreatif selama penyelenggaraan JDW hingga 5 September mendatang. Jakal Design Map menghadirkan informasi mengenai lokasi venue, program, dan berbagai aktivitas, mulai dari pameran, diskusi, hingga pop-up event yang tersebar di sepanjang Jalan Kaliurang. Salah satu inisiator JDW, Adityo Galuh Laksono, mengatakan keberadaan berbagai ruang kreatif di Jalan Kaliurang menjadi alasan pihaknya mengembangkan peta digital tersebut.
12: Nah, kita single untuk yuk, kita bareng-bareng yuk, kita bikin acara bareng, kita bikin aktivasi bareng-bareng, sehingga terkumpullah sebanyak yang ada di situ. Per hari ini mungkin depan-depan dengan bantuan teman-teman media menyuarakan akan lebih banyak lagi yang bergabung.
14: Sampai detik ini berapa aktivitas?
12: 200 ya? Ya, per hari itu ada sekitar 190 berapa. Tadi pagi itu 180 berapa, siang sudah 192 ya. Mungkin sore saya cek HP udah hampir 200.
13: Sementara inisiator JDW lainnya, Alfatika Aurelia Dini, mengatakan penyelenggaraan JDW berangkat dari gagasan bahwa interaksi dapat melahirkan inovasi dan kreativitas.
15: Sendiri itu kita berangkat dari premis bahwa dengan adanya interaksi itu akan melahirkan inovasi dan kreativitas. Jadi harapannya interaksi-interaksi yang ada selama Jakal Design Week itu bisa menghasilkan sesuatu yang solutif dan juga berdampak untuk warga masyarakat Jakal dan DIY.
13: JDW juga berupaya memperkuat ekosistem kreatif sekaligus meneguhkan Jalan Kaliurang sebagai koridor kreatif yang terhubung, berkembang, dan berkelanjutan.
2: Mendengar kembali, kami hadirkan berita terkait dengan kesiapan Jawa Tengah yang semakin matang menjelang MTQ yang tinggal hitungan pekan.
1: Kaitannya dengan MTQ dipercaya nasional hari ini di Jawa.
16: Pendengar, gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tinggal hitungan pekan. Jawa Tengah pun telah menggenjot persiapan untuk memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan juga nyaman. Tak hanya venue perlombaan, tuan rumah juga menyiapkan ribuan personel pengamanan, ratusan tim kesehatan, transportasi hingga akomodasi bagi kafilah dari seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi berharap gelaran ini dapat menggeliatkan ekonomi Jawa Tengah.
1: Kaitannya dengan MTQ dipercaya nasional hari ini di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah merupakan destinasi nasional dan internasional untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Sehingga ini akan mempunyai suatu dampak multi efek yang sangat luar biasa sekali. Tidak hanya kegiatan religi, di dalamnya ada UMKM, kemudian di dalamnya ada tukar budaya dan lain sebagainya. Sehingga prinsip dapat mengangkat daripada kota Semarang dan kota-kota lain, termasuk secara umum adalah Provinsi Jawa Tengah. Saya ucapkan.
16: Juru bicara Biro Kesrap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gunawan menyebutkan persiapan MTQ Nasional kini telah memasuki tahap finalisasi. Secara keseluruhan kesiapan berbagai kebutuhan penyelenggaraan telah mencapai sekitar 90%. MTQ Nasional ke-31 akan berlangsung pada 11 hingga 20 September mendatang di Kota Semarang. Panitia mentargetkan seluruh venue dan fasilitas pendukung rampung pada 7 September nanti, termasuk persiapan titik kedatangan kafilah serta akomodasi tamu VIP dan VVIP. Persiapan dari venue utama juga sudah terlihat di kawasan lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Penataan lokasi pembukaan telah dimulai pada Selasa kemarin dan akan terus dikebut menjelang pelaksanaan acara. Kesiapan pendamping dan kafilah juga menjadi bagian terpenting dalam persiapan tuan rumah.
17: Tinggal nanti pelaksanaan awal tanggal 18 Agustus. Jadi secara keseluruhan, kesiapan venue dan sarana-prasarana baik untuk musabaqoh maupun pembukaan dan penutupan telah dipersiapkan.
16: Lebih lanjut, aspek keamanan disiapkan secara khusus untuk menjamin kelancaran gelaran nasional tersebut. Ada sekitar total 6.180 personel gabungan yang akan diterjunkan untuk mengamankan berbagai rangkaian kegiatan MTQ Nasional ke-31. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Karanganyar menebar belasan ribu benih ikan di dua waduk dan mengembleng puluhan petugas kawin suntik sapi. Langkah itu untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan serta mendongkrak populasi ternak sapi di wilayah Karanganyar.
14: Tebar benih ikan untuk merawat alam.
18: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menggelar aksi pelestarian lingkungan dan penguatan sektor peternakan secara simultan. Sebanyak 15.000 ekor benih ikan nilem dan tawes ditebar secara serentak di dua titik, yakni Waduk Lalung yang dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar, serta Waduk Jelantah di Kecamatan Jatioso. Aksi tebar benih yang memanfaatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia serta Hari Ulang Tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati menjelaskan, pemilihan jenis ikan nilem dan tawes dinilai sangat tepat untuk menjaga keseimbangan ekosistem waduk. Hal ini lantaran jenis ikan tersebut memakan sisa bahan organik sehingga secara alami mampu mencegah pendangkalan waduk tanpa merusak populasi spesies lokal lainnya. Guna memastikan keberlanjutan ekosistem perairan tersebut, Feriana mewanti-wanti masyarakat agar tidak mengarungi waduk dengan cara destruktif, penggunaan bahan kimia, racun maupun alat kontak listrik secara tegas dilarang keras karena dapat memusnahkan benih ikan yang baru berkembang.
14: Ikannya berupa ikan nilem dan ikan tawes. Di Lalong 7.500 ekor, di Jatioso, di Lantah 7.500 ekor, jadi total 15.000 ekor. Dalam rangka peringatan HUT RI yang ke-81.
18: Lebih lanjut, Feriana menuturkan Pemkab Karanganyar juga mengumpulkan puluhan petugas inseminasi buatan, dokter hewan, serta pengamat pakan di Pusat Kesehatan Hewan Karanganyar. Pembinaan intensif ini menyasar 37 petugas inseminator yang tersebar di seluruh kecamatan, guna mempercepat pemulihan populasi sapi lokal yang sempat menurun pasca musim kurban Idul Adha. Dalam kesempatan tersebut, para petugas inseminator diminta untuk membangun kedekatan emosional serta mengedukasi para peternak agar proses pemeliharaan sapi berjalan optimal dan bebas dari ancaman penyakit hewan menular.
14: Dengan adanya penyuluhan ini kan petugas semangat nanti menyuntiknya lebih intens dan populasi produksi hewan khususnya sapi ini bisa terjaga. Seperti program pemerintah saat ini kan daging sapi masih impor. Diharapkan kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit impor itu.
18: Adapun melalui penguatan layanan kawin suntik dan vaksinasi PMK yang rutin di lapangan, pemerintah Kabupaten Karanganyar optimis produksi daging sapi lokal dapat terus meningkat, sehingga mampu menyokong kebutuhan pangan daerah sekaligus mengurangi tergantungan pada daging impor. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Surakarta mengizinkan masyarakat untuk melakukan penyanggahan data dengan membawa KTP dan juga KK ke kelurahan seiring polemik perubahan desil atau DTSN warga menengah bawah hingga atas.
19: Perubahan desil ini tidak semata-mata karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN.
20: Sejumlah warga di Kota Surakarta maupun seluruh Indonesia belakangan banyak mengeluhkan adanya perubahan angka desil pada data tunggal sosial dan ekonomi DTSN yang menyebabkan sebagian penerima bantuan sosial terhenti haknya hingga tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudi, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini dipicu oleh pemutakhiran data Badan Pusat Statistik atau BPS yang terintervensi data BKKBN, serta peningkatan sistem interoperabilitas data pemerintah pusat yang terkoneksi dengan OJK, Bank Indonesia, hingga temuan aktivitas transaksi online.
19: Sumber pembaruan datanya itu ada intervensi data dari BKKBN. Memang ada beberapa lonjakan-lonjakan desil masyarakat ya, yang tadinya desil 2, desil 1, ada yang kemudian naik ke desil 5 dan seterusnya. Tidak hanya Kota Surakarta saja, seluruh Indonesia. Perubahan desil ini tidak semata-mata karena rencana pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN, tapi juga sekaligus untuk pemutakhiran data sesuai dengan koneksitas yang namanya interoperabilitas instansi pemerintah. Jadi koneksi antara dan antara OJK, BI, PLN, dan sebagainya itu ada aktivitas NIK masyarakat itu terkoneksi mana. Ada yang kemarin banyak yang pas Piala Dunia judi online Piala Dunia, nah itu masuk. Kemudian ada yang diterima PNS atau diterima TNI kemarin. Ini sudah otomatis terupdate.
20: Menanggapi keluhan ketidaksesuaian data di lapangan, Samsutri Wahyudi memberikan solusi lewat layanan pengaduan dan pemutakhiran data. Dikatakannya bahwa masyarakat yang ingin menyanggah dapat mendatangi kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga.
19: Ketika merasa yang tadinya terima bansos, terus bansosnya berhenti karena diperiksa di DTC dan desilnya naik, maka diarahkan untuk melakukan pemutakhiran data melalui kelurahan masing-masing, Mas. Melalui kelurahan masing-masing nanti ketemu dengan petugas puskesos atau di kita ketahui SLRT ya, sistem layanan rujukan terpadu. Nanti bawa dokumen KK, KTP, nanti ketemu dengan petugas untuk melakukan pembaruan data.
20: Dinsos Kota Surakarta menegaskan bahwa layanan pemutakhiran data di kelurahan dibuka setiap saat tanpa batasan waktu. Warga juga diimbau untuk aktif memeriksa status data keluarganya agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Warga pesisir Pekalongan desak pemerintah perbaiki jalan dan pembangunan jembatan. Berikut laporan selengkapnya.
0: Warga masyarakat, khususnya di wilayah utara, yang terkesan termarginalkan. Dan
21: audiensi tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga untuk menyampaikan persoalan yang selama ini mereka hadapi. Mulai dari jalan rusak, kebutuhan jembatan penghubung, hingga pembangunan rumah pompa menjadi agenda yang dibawa dalam pertemuan bersama pemerintah Kabupaten Pekalongan ini. Forum tersebut dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar, didampingi perwakilan DPU Taru, berserta Dinas Perkim LH. Ketua LSM Pejuang 24 Teguh Hadi Santoso menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mengawal aspirasi warga setelah audiensi. Ia meminta pemerintah lebih serius melihat kondisi wilayah pesisir dan Pekalongan Utara yang menurutnya membutuhkan perhatian pembangunan secara lebih merata.
0: Langsung sudah dieksekusi dan alhamdulillah bulan ini akan dikerjakan jalan rapat beton di sebelah timur Sungai Kali Meduri. Dan alhamdulillah bulan ini.
21: Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pesan keras kepada pemerintah daerah. Menurutnya pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Sementara masyarakat di kawasan utara masih berharap dengan persoalan infrastruktur dasar. Di tengah tuntutan warga, pemerintah Kabupaten Pekalongan menyampaikan sejumlah kabar yang cukup melegakan. Sekda Kabupaten Pekalongan Muhammad Yulian Akbar menyebut pembangunan jalan rabat beton di sebelah timur Sungai Meduri dijadwalkan mulai dikerjakan pada Agustus 2026.
22: Mulyorejo dan Tegaldowo itu adalah terkait infrastruktur. Ada beberapa ruas yang disampaikan dan beberapa memang sudah kita anggarkan di tahun 2022 ini. Dan ada yang sebagian insya Allah dalam seminggu atau 10 hari nanti sudah terlaksana yang ada di ruas jalan Karangjombo-Mulyorejo.
21: Pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan sekitar 50 hingga 60 miliar rupiah. Sedangkan untuk 2027, pemerintah menargetkan alokasi minimal 100 miliar rupiah. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Budayawan dan pegiat seni Banyumas Ki Sungging Soeharto menilai penyelenggaraan event budaya secara rutin tidak hanya menjaga kelestarian warisan leluhur, tapi juga berdampak pada kelestarian masyarakat.
23: Pelestarian budaya Banyumas perlu terus diperkuat agar berbagai warisan leluhur tetap dikenal dan dipahami oleh generasi muda. Kekayaan budaya yang dimiliki Banyumas dinilai tidak hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Pegiat seni Banyumas Sungging Soeharto mengatakan, pelestarian budaya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, terutama masyarakat dan generasi muda. Menurutnya, budaya yang diwariskan para leluhur perlu diperkenalkan secara berkelanjutan agar tidak tergerus perkembangan zaman. Dirinya menilai pengenalan budaya tidak cukup dilakukan melalui kegiatan seremonial, tetapi juga perlu disertai pemahaman mengenai nilai, filosofi, serta makna yang terkandung di dalam setiap tradisi. Dengan demikian, generasi muda tidak sekedar mengenal bentuk keseniannya, tetapi juga memahami alasan budaya tersebut tetap dipertahankan. Sungging mengatakan, Banyumas memiliki beragam seni dan tradisi yang menjadi kekayaan budaya daerah. Keberagaman tersebut perlu terus dirawat dan diperkenalkan kepada masyarakat luas sebagai bagian dari identitas Banyumas.

0: di berbagai daerah hingga mancanegara. Sungging mengajak masyarakat Banyumas untuk bersama-sama menjaga warisan budaya yang telah diturunkan para leluhur. Dia berharap generasi muda ikut mengambil peran sehingga seni dan budaya Banyumasan tetap hidup, berkembang, serta memiliki tempat di tengah perubahan zaman. Yanuar Adi melaporkan.
1: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Melalui kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

Panduan mengurangi risiko bencana gunung meletus. Satu, tutup rapat jendela, pintu, dan lubang angin rumah. Dua, lindungi kendaraan bermotor atau peralatan mesin lainnya dan matikan mesinnya. Tiga, masukkan hewan peliharaan dan persediaan makanan ke tempat yang lebih aman. Empat, kumpulkan keluarga, ambil tas yang sudah disiapkan, dan segera mengungsi. 5. Kenakan pakaian yang melindungi tubuh, seperti baju panjang, topi, dan lainnya. 6. Gunakan kacamata atau apapun untuk mencegah debu masuk ke mata. 7. Jangan memakai lensa kontak. 8. Pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. 9. Menutup wajah dengan kedua belah tangan saat abu letusan gunung turun. 10. Dengarkan instruksi pihak berwenang dan ikuti rute mengungsi yang ditetapkan. Hindari lokasi rawan letusan, lereng gunung, lembah, sungai kering, aliran lahar. Usahakan masuk ke ruang lindung darurat atau bunker. 13. Siapkan diri menghadapi bencana susulan.

Melukis Senja dari Budi Doremi dan Senja sudah menghampiri kita sore hari ini karena sudah pukul 16.38 gitu ya. Sudah saatnya mungkin bebersih badan, mandi atau mungkin juga lagi apa ya? Kalau sore-sore gini siram-siram tanaman kayaknya ya. Siram-siram tanaman yang karena musim kemarau kan tidak ada hujan gitu. Tapi ya wajib disiram tanamannya biar tidak mati. Biar tetap hidup. Kemudian biar lingkungan kita asri, hijau kayak gitu kan. Seperti tadi di beranda Astacita gitu ya. Pemeliharaan lingkungan supaya tetap bagus, tetap sehat juga gitu kan. Dan ini informasi yang saya ambil, yang akan saya sampaikan adalah dari Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo SHSIK bersama Bayangkari dan jajaran Polres Sukoharjo menggelar rangkaian bakti sosial dalam rangka Hari Juang Polri di wilayah Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo pada hari Jumat kemarin 21 Agustus 2026. Kegiatan ini menyasar warga yang mengalami krisis air bersih sekaligus menjadi bagian dari kepedulian Polri terhadap kebutuhan masyarakat. Selain menyalurkan bantuan air bersih, Kapolres juga mengecek progres pengeboran sumur dalam serta melakukan penanaman pohon di sekitar lokasi pengeboran. Dalam kegiatan tersebut, bantuan air bersih disalurkan sebanyak 10 tangki dengan kapasitas masing-masing 8.000 liter. Sebanyak 2 tangki atau 16.000 liter disalurkan kepada warga di Dukuh Peger Gunung, Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sekitar 40 kepala keluarga melalui fasilitas Pamsimas setempat. Sementara itu, 5 tangki lainnya dengan total 40.000 liter disalurkan di 5 titik wilayah Desa Kedung Jambal. Masing-masing titik menerima 1 tangki berkapasitas 8.000 liter. Selain distribusi air bersih, Kapolres Sukoharjo bersama rombongan juga mengecek langsung proses pengeboran sumur dalam di rumah HW Sukatmin, Dukuh Muloyo, RT 1 RW 11, Desa Ngasinan. Dan pengeboran ini merupakan bantuan dari Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Polisi Syaiful Anwar, Esos SIK MH bersama Kapolres Sukoharjo. Rangkaian kegiatan ditutup dengan pengecekan lokasi dan penanaman pohon dan Kapolres Sukoharjo bersama jajaran meninggalkan wilayah Desa Ngasinan setelah seluruh rangkaian bakti sosial selesai dilaksanakan.

0: satu hal yang penting untuk menjadi perhatian dalam mitigasi bencana alam adalah menyiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Jadi, apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam, kita memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai bantuan datang. Idealnya, tas siaga bencana ini dapat membantu kita selama 3 hari. Apa saja yang perlu dimasukkan dalam tas siaga bencana? Di antaranya adalah surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan yang tahan lama, air minum, obat-obatan dan P3K, radio dan ponsel, alat bantu penerangan, uang tunai, peluit, masker, dan perlengkapan mandi. Tas siaga bencana ini akan sangat bermanfaat dan membantu ketika berada dalam kondisi darurat.
1: Mbak, ayo mbak. Udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
2: Alah, kamu pacaran terus?
1: Yowis toh, ayo.
2: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
3: Oh iya, ini.
2: Ah, ini?
1: Yo ini, mbak.
2: Lah, ini tempurung apa helm?
1: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm, toh.
2: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
1: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
2: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
1: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
2: Makanya pakai helm SNI.
1: Terus ini gimana?
2: Ya wis, mana helmmu?
1: Ini.
2: Kunci motormu?
1: Ini, mbak.
2: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
1: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, telat ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.
4: Pendengar, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo mendorong petani di Sukoharjo ikut menjaga kebersihan saluran irigasi pertanian. Sedimen, sampah, dan rumput yang menghambat aliran air diminta rutin dibersihkan agar pasokan air ke lahan tetap lancar selama musim kemarau. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air PJSA sekaligus Pelaksana Harian PLH Kepala BBWSBS Rizali Tri Utomi Sahan saat mengikuti kerja bakti pengerukan sedimen di seluruh irigasi wilayah Desa Plumbon, Kecamatan Mojolaban pada hari Jumat 21 Agustus 2026. Menurut Rizali, Kementerian Pekerjaan Umum menginisiasi gerakan irigasi bersih yang dicanangkan pada pekan lalu. Dan gerakan ini menitikberatkan pada pembersihan sampah, pengangkatan sedimen, serta pemangkasan rumput yang menghambat aliran air. Pemeliharaan jaringan irigasi sendiri menjadi salah satu perhatian Kementerian Pekerjaan Umum untuk menjaga swasembada dan ketahanan pangan. Infrastruktur irigasi yang terawat diharapkan menjamin ketersediaan air sehingga petani dapat meningkatkan frekuensi panen hingga 3 atau 4 kali dalam setahun. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tersier pertanian ini merupakan implementasi instruksi Presiden atau Impres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.

Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada risiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama, kita kurangi risiko bencana. Karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2029. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri foto Puan Maharani dalam unggahan tersebut diketahui bersumber dari unggahan akun Facebook Puan Maharani pada 11 Juni 2023. Dalam unggahan terdapat keterangan bahwa foto tersebut diambil di kantor DPD PDI Perjuangan PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta. Dikutip dari jogja.tribunnews.com, pada 11 Juni 2023 Puan Maharani memberi pengarahan dalam rapat kerja daerah Rakerda DPD PDIP DIY. Dalam rapat ia menyampaikan sejumlah pesan, salah satunya untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2024. Sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid Puan berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.
1: Pendengar, kantor Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Karanganyar kebanjiran aduan dan keluhan warga menyusul adanya perubahan status desil kemiskinan pada data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Pergeseran desil ini mengakibatkan sejumlah warga penerima bantuan sosial atau bansos mendadak tidak lagi terdaftar karena dianggap telah mampu secara ekonomi. Kepala Bidang Pemberdayaan Pembinaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Wondo membenarkan tingginya fluktuasi warga yang datang berkonsultasi maupun mempertanyakan penghentian bansos mereka di kantor dinsos maupun kelurahan setempat. Wondo menjelaskan integrasi database dari BKKBN tersebut menyebabkan posisi KPM yang sebelumnya berada di desil 1 hingga 4 atau kategori sangat miskin hingga rentan miskin secara otomatis melonjak naik ke desil 6 hingga 10 atau kategori mampu. Pergeseran desil ke tingkat yang lebih tinggi inilah yang secara otomatis menghentikan kucuran bansos dari pemerintah pusat. Kendati demikian, Wondo menegaskan warga yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan masih diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan dan pembaharuan data. Dan selain itu, lonjakan desil kemiskinan, Dinsos Karanganyar juga menangani penghentian bansos bagi 4.631 KPM yang rekeningnya terindikasi terafiliasi dengan transaksi judi online berdasarkan hasil pemadanan data OJK serta Kemensos.
2: RRI dengan esensi buku. Buku Talking to Strangers, karya Malcolm Gladwell, mengeksplorasi tantangan dan kesalahpahaman yang sering terjadi ketika kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal. Diterbitkan pada tahun 2019, buku ini menggunakan berbagai studi kasus dan penelitian psikologi untuk mengungkap mengapa komunikasi dengan orang asing seringkali berujung pada kesalahpahaman dan bahkan tragedi. Inti dari buku ini adalah analisis Gladwell tentang kegagalan kita dalam menilai karakter dan niat orang asing. Ia mengajukan teori bahwa manusia cenderung menggunakan strategi tertentu yang seringkali tidak efektif ketika berhadapan dengan orang asing. Gladwell mengemukakan beberapa konsep utama, seperti default to truth, kecenderungan untuk mempercayai orang lain hingga ada bukti yang kuat untuk meragukannya. Transparency, anggapan bahwa ekspresi wajah dan perilaku seseorang mencerminkan keadaan batinnya, serta coupling, hubungan antara perilaku seseorang dengan konteks atau lingkungan tempat mereka berada. Gladwell menggunakan sejumlah kasus terkenal untuk mendukung teorinya, termasuk kematian Sandra Bland, penipuan oleh Bernie Madoff, dan pertemuan antara Neville Chamberlain dan Adolf Hitler. Melalui cerita-cerita ini, Gladwell menunjukkan bahwa default to truth dapat membuat kita tidak menyadari tanda-tanda penipuan atau bahaya, dan bagaimana asumsi tentang transparansi dapat membuat kita salah menilai niat seseorang berdasarkan penilaian atau perilaku mereka. Salah satu pesan penting dalam buku ini adalah bahwa kita seringkali salah memahami orang asing karena kita terlalu percaya diri dengan kemampuan kita untuk membaca orang lain dan meremehkan kompleksitas manusia. Gladwell menekankan bahwa kegagalan kita bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah sistemik yang dipengaruhi oleh oleh budaya, kebijakan, dan institusi. Secara keseluruhan, Talking to Strangers mengajak pembaca untuk merenungkan cara mereka berinteraksi dengan orang asing dan mempertimbangkan kembali asumsi dan strategi yang mereka gunakan. Buku ini menggabungkan cerita yang menarik dan analisis mendalam untuk menawarkan wawasan baru tentang bagaimana kita dapat berkomunikasi secara efektif dan memahami orang lain dengan lebih baik. Gladwell mengingatkan kita bahwa memahami orang asing adalah keterampilan yang kompleks dan penting yang memerlukan kesadaran, empati, dan pembelajaran terus-menerus. Dari Surakarta, untuk Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Cinta pertama dan terakhir dari Sherina Munaf di menit ke-26 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Ibu Agustin di Mangkubumen. Sore Mbak Ria, ketemu Surakarta sore lagi. Alhamdulillah Mbak Ria sehat, semangat, bahagia. Saya temani dengan nyimak acara yang dipandu Mbak Ria dan nikmati lagu-lagu yang diputarkan. Sukses, lancar, sampai selesai tugas Mbak Ria. Monggo, selamat tugas, saya temani. Terima kasih Ibu Agustin, sehat selalu juga ya. Ada Ibu Mentik di Kepatihan, selamat sore Jeng Ria, selamat tugas, tetap semangat, semoga sehat selalu. Absen G, 3 hari ngedur dina sore. Kemana yuk Jum, kok gak siaran? Cuti ya, apa ke luar negeri? Iya, lagi keluar nagrek. Keluar nagrek itu daerah Jawa Barat gitu ya, nagrek gitu ya. Ya mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan tetap semangat gitu kan. Cuman ini kayaknya hari ini tadi rasanya tuh ngantuk terus, perasaan gak tahu apa nih, ya, gula darah naik mungkin ya. Pengennya tuh rebahan aja. Ya sudah, saya temani dengan lagu-lagu religi islami ya pendengar. Dan untuk sambil menunggu kumandang azan maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat.

Orang-orang yang celaka dengan segala pengertiannya adalah mereka yang rugi dari perbendaharaan iman dan tabungan keyakinan.

Pendengar di Surakarta sore ini tepat pukul 17.40 saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya.

tidak sampai seseorang hamba ke peringkat golongan orang bertakwa, hingga ia tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang dan senantiasa berhati-hati daripada melakukan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan atau perkara subhat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta sore ini barengan saya Rianani Surya sampai nanti jam 8 malam. Dan ada informasi dari Klaten ini, Kampung Dolanan Sidowayah di Desa Sidowayah, Kecamatan Polan Harjo, kini memiliki daya tarik baru. Tidak hanya ruang bermain tradisional saja, tempat ini dilengkapi dengan pengalaman sen serta edukasi ekologis. Peluncuran Kampung Dolanan Sidowayah bersemi digelar pada Sabtu 22 Agustus 2026. Bersemi merupakan akronim dari berbudaya, eksploratif, rekreatif, sen, ekologis, mandiri, inklusif. Pengembangan itu menjadi bagian program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa, Principern Fakultas Hukum Universitas Negeri 11 Maret. Yang berkolaborasi dengan pemerintah desa Pemdes Sidowayah. Kampung Dolanan Sidowayah sendiri mempertemukan budaya, water science, STEM, wellness tourism, pemberdayaan masyarakat, serta pariwisata berkelanjutan. Dan peluncuran Kampung Dolanan Sidowayah bersemi ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Arifatul Khoiri Fauzi, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Rektor UNS Profesor Hartono, serta Wakil Rektor UNS Profesor Dodi Ari Yawan serta lainnya. Selain meresmikan Kampung Dolanan Sidowayah bersemi, Arifah menjelaskan ada pengembangan Kampung Pancasila serta pembentukan forum anak di tingkat desa serta kecamatan. Dan peluncuran Kampung Dolanan Sidowayah bersemi ini menjadi kerja kolaboratif sebagai upaya penguatan karakter menuju atau melalui jalur budaya. Permainan tradisional, lanjut Arifah, memiliki nilai filosofi yang tinggi, dan di balik permainan tradisional tersebut banyak nilai karakter yang bisa ditanamkan mulai dari kerjasama, sportif, sabar, saling menghargai, dan lain-lain.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak itu keren.

Satu lagu dari Celine Dion, I Love You. Di Surakarta sore ini masih bersama saya sampai nanti jam 8 malam pendengar. Dan selamat sore untuk Pak Joko Setianto di Palur, selamat malam Mbak Rianani Surya. Selamat bertugas lagunya Kala Sang Surya Tenggelam. Sudah ya, kemarin saya salah mau ngeplay lagu. Bu Agustin juga masih menemani saya di Surakarta sore ini. Lagunya mantap nuun Mbak Ria, ditemani sampai usai di Surakarta sore ini. Iya, kalau jam segini ini kayaknya ini ya, ada beberapa orang yang sudah mulai mengantuk atau mungkin karena kelelahan. Hari ini saya lagi ngantuk-ngantuk terus ini. Jadi siaran tuh sampai merem-merem enggak juga, Deng. Tapi memang rasanya tuh badan tuh capek gitu kan. Pengennya tuh rebahan, tidur kayak gitu kan. Sekali waktu memang kita mesti memanjakan atau me time diri kita gitu ya, dari segala aktivitas sehari-hari. Kadang badan tuh penuh, perlu rehat, perlu refreshing gitu. Dan biasanya kalau tiduran tuh kan kadang-kadang mungkin juga orang tidak bisa langsung merem gitu kan, harus dengan melihat TV atau mungkin dengan memainkan handphonenya gitu. Tapi siapa sangka atau siapa tahu kalau cahaya biru dari ponsel atau tablet atau komputer atau televisi ini bisa mempengaruhi ritme sirkadian tubuh kita, terutama ketika digunakan pada malam hari. Jadi paparan cahaya biru yang juga dapat menekan produksi melatonin, hormon yang berperan penting dalam mengatur rasa kantuk dan siklus tidur. Jadi menghindari cahaya biru sebelum tidur ini bisa menjadi salah satu cara sederhana pendengar untuk membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dilansir dari Hartford Health, 24 Juli menyarankan untuk menghindari paparan layar terang sekitar 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur agar tubuh memiliki kesempatan lebih baik untuk bersiap memasuki fase istirahat. Jadi makanya juga ada beberapa orang yang tidak bisa tidur tanpa tanpa cahaya gitu ya. Harus dengan kondisi gelap. Atau bahkan kalau orang-orang luar negeri gitu kalau tidur kan matanya ditutup pakai penutup mata. Ya gitu, ini mungkin salah satu solusinya. Jika memang masih perlu menggunakan smartphone atau komputer pada malam hari, aktifkan fitur blue light filter. Kemudian bisa menurunkan tingkat kecerahan layar dan pilih pencahayaan ruangan yang lebih redup. Mematikan perangkat elektronik setidaknya 30 menit sebelum tidur sebagai bagian dari kebiasaan tidur yang lebih sehat. Ternyata seperti itu. Selain membatasi penggunaan gadget, ciptakan kamar tidur kita ini yang gelap, kemudian tenang, sejuk, serta nyaman. Juga disarankan mengurangi sumber cahaya putih atau biru seperti layar ponsel, televisi, atau perangkat elektronik di lingkungan tidur kita. Dan memang membiasakan diri menjauhi dari layar sebelum tidur tidak harus dilakukan secara drastis pendengar, tetapi bisa dimulai dengan menetapkan waktu khusus untuk berhenti menggunakan gadget. Ganti aktivitas tersebut dengan kegiatan santai seperti baca buku, kemudian melakukan peregangan ringan, atau mempersiapkan kebutuhan untuk esok hari sehingga tubuh lebih siap memasuki waktu tidur.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Suara Karta sore ini mau menyampaikan informasi pendengar, bukan informasi, buat pecinta film, pecinta apa ya, nonton film bioskop gitu ya. Saat ini film Spider-Man Brand New Day ini masih tayang di bioskop, dan ini ternyata resmi menjadi film Spider-Man terlaris sepanjang masa setelah menembus pendapatan global lebih dari 2 miliar US dollar atau sekitar 36,1 triliun rupiah. Hanya dalam waktu 3 minggu penayangannya pada Agustus 2026 sekaligus menggeser posisi Spider-Man No Way Home. Spider-Man Brand New Day sendiri mencetak rekor baru di industri perfilman Hollywood setelah membukukan pendapatan $72 Amerika Serikat atau sekitar 1,30 triliun rupiah. Capaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah untuk pendapatan preview sebuah film, melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Avengers Endgame di tahun 2019 ya. Dan sejumlah analisis memperkirakan film ini akan membukukan pendapatan sekitar $270 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,88 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaannya di Amerika Utara. Dan Spider-Man Brand New Day sendiri membuka pandangan baru akan perjalanan Spider-Man versi Tom Holland setelah berbagai kekacauan multiverse dan box office di Marvel Cinematic Universe atau MCU pasca Endgame. Dengan saga keempat tersebut, serial Spider-Man ini bisa dibilang masih menjadi film Marvel yang tidak seribet saudara-saudaranya, meski masih perlu konteks lebih banyak untuk penonton awam. Namun bagi pengikut Marvel sejak awal, Brand New Day sendiri jadi transisi halus yang cukup memberikan gambaran mau ngapain atau mau kemana Marvel ke depannya. Aksi totalitas Holland sendiri baik menjadi Parker maupun Spider-Man, ditambah film ini yang mengikuti kematangan fisik dan psikologis Holland sebagai seorang manusia dan terlihat dari air mukanya, membuat Brand New Day ini menjadi panggung sempurna melihat hasil dari kombinasi faktor-faktor tersebut.

Tahukah Anda, buah tidak hanya lezat dikonsumsi segar, tetapi juga bisa diolah menjadi minuman fermentasi alami yang dikenal sebagai enzim buah. Minuman ini dibuat dari campuran buah, gula, dan air yang difermentasi selama beberapa hari hingga menghasilkan rasa segar, manis, dan asam. Enzim buah dipercaya membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung enzim alami dan asam organik hasil fermentasi. Buah yang sering digunakan antara lain nanas, apel, lemon, hingga pepaya. Namun ingat, proses pembuatannya harus higienis agar aman dikonsumsi. Gunakan wadah yang bersih, buah yang segar, dan simpan di tempat teduh selama fermentasi berlangsung. Dari dapur rumah kita bisa belajar hidup lebih sehat, sekaligus mengurangi limbah buah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Fermentasi alami, segar dinikmati, bijak mengolah hasil bumi.

Satu lagu dari R&D, Benci Untuk Mencinta, di sore hari ini. Sama saya mau menyapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp kami. Ada Ibu Elisa di Pajang, selamat malam Mbak Ria, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Ibu Elisa. Kemudian ada Ibu Seno Harjani di Klaten, selamat Mbak Ria, selamat petang dan selamat bertugas, semoga sehat selalu. Boleh diputarkan lagunya BCL, Pernah Muda. Kan yang sudah tua seperti itu sudah berpengalaman jadi muda ya Mbak. Matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Seno Harjani dan Ibu Elisa di Pajang. Surakarta sore ini masih menemani Anda sampai nanti jam 8 malam. Dan sesaat lagi sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional, masih ada beberapa lagu lagi yang akan saya putarkan untuk Anda.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
2: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPD dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga Karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
1: Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
3: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo, memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
5: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
3: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Limbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
7: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.
6: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
8: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
6: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
9: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
2: Insya Allah, apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
9: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan. Dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
10: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
9: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
11: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
12: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
11: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
13: Teman-teman di kabupaten kota, mungkin kalau memang ada yang bisa didonasikan ke NTT, dan ada yang berkenan untuk bergabung pengiriman barang, kita jadikan satu pada pengiriman. Ini adalah bentuk komitmen kita Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemulihan NTT pasca gempa.
11: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasana melaporkan.
0: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
15: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
14: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance. Audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi, hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
15: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lasarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
16: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Sapi. Tidak sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, enggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, sudah pasti nggak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lalai, Pak.
15: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
17: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
18: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
17: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wirausaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
19: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
17: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
20: Kepada seluruh penerima penghargaan,
21: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
1: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
21: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
4: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
21: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
21: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
23: Bagi kami, mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
21: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini, Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
3: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan blocker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
0: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi sebagai sajian terakhir di Surakarta. Sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Katolik dengan judul 100% Katolik, 100% Indonesia Merawat Kemerdekaan. Sekaligus saya Rinani Surya pamit dari kebersamaan kita di Surakarta sore ini. Tetap bersama kami ya. Surakarta malam ini akan ditemani oleh Hanan Putra. Rinani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berkah dalam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Katolik yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kita berada saat ini, kita senantiasa berada dalam lindungan dan kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam siaran rohani Radio Katolik Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, kita akan mengambil waktu sejenak untuk berhenti dari kesibukan, menenangkan hati dan bersama-sama merenungkan iman kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan kita sebagai umat Katolik, sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari yang lalu, bangsa kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat penting. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Sebuah perjalanan yang tentu tidak selalu mudah. Ada keberhasilan, ada tantangan, ada persatuan, tetapi juga pernah ada perpecahan. Ada kemajuan, tetapi masih ada pula persoalan yang harus kita hadapi bersama. Di tengah perjalanan panjang bangsa kita inilah, kita sebagai umat Katolik diajak bertanya, apa arti kemerdekaan bagi kita sebagai orang beriman? Dan lebih jauh,

Lagi, apa yang dapat kita lakukan sebagai umat Katolik untuk ikut merawat kemerdekaan dan membangun Indonesia yang semakin baik? Mari kita renungkan bersama.

Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari Monsinyur Albertus Soegijo Pranoto, yaitu 100% Katolik dan 100% Indonesia. Ungkapan ini sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Menjadi orang Katolik tidak berarti kita harus menjauh dari kehidupan bangsa. Menjadi orang Indonesia juga tidak berarti kita harus meninggalkan iman Katolik kita. Keduanya dapat berjalan bersama. Bahkan, iman Katolik kita seharusnya mendorong kita untuk menjadi warga negara yang semakin baik. Ketika kita mengatakan 100% Katolik, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menghidupi iman kepada Kristus. Kita dipanggil untuk mengasihi, kita dipanggil untuk menghormati martabat manusia, memperjuangkan keadilan, membangun persaudaraan. Dan ketika kita mengatakan 100% Indonesia, kita dipanggil untuk mencintai tanah air, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan bangsa. Menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia bukanlah dua pilihan yang harus dipertentangkan. Justru keduanya dapat saling menguatkan. Saudara-saudari, semangat tersebut sangat dekat dengan pemikiran Monsinyur Ignatius Soeharyo dalam tulisannya Negara, Pancasila, dan Bonum Communi. Beliau mengajak kita memahami bahwa gereja dan negara memang memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Namun, keduanya mempunyai perhatian kepada manusia yang sama. Karena itu, umat Katolik dapat mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan bekerja sama dengan siapapun untuk menghadirkan kesejahteraan bagi manusia dan masyarakat. Kita hidup di Indonesia yang sangat beragam, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda agama. Tetapi kita mempunyai satu tanah air. Kita adalah satu bangsa, dan kita mempunyai Pancasila sebagai dasar bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan pengganti iman kita, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi dasar bagi kita untuk membangun kehidupan bersama, kehidupan yang menghormati Tuhan, martabat manusia, persatuan, kehidupan demokratis, dan keadilan sosial. Maka, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertanyaannya bukan hanya apa yang sudah diberikan Indonesia kepada saya, tetapi juga apa yang sudah saya berikan bagi Indonesia. Saya akan membacakan rangkuman dari tulisan Monsinyur Ignatius Soeharyo. Monsinyur Ignatius Soeharyo mengajak kita sebagai umat Katolik untuk memahami dengan baik hubungan antara gereja, negara, Pancasila, dan kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia. Pertama-tama, gereja dan negara mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda. Gereja tidak boleh mencampur adukan dirinya dengan negara dan tidak terikat pada sistem politik tertentu. Namun, gereja dan negara sama-sama mempunyai perhatian kepada manusia yang sama. Karena itu, meskipun berbeda dalam tugas dan kewenangan, gereja dan negara dapat bekerja sama demi kesejahteraan manusia dan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, kerjasama tersebut menjadi sangat penting karena kita hidup dalam masyarakat yang majemuk. Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, agama, dan kelompok masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan dasar bersama
yang dapat mempersatukan seluruh bangsa. Disinilah Pancasila memiliki tempat yang sangat penting. Gereja Katolik tidak menganggap Pancasila sebagai suatu ideologi agama dan tidak mengidentifikasikan dirinya dengan sistem politik tertentu. Namun, umat Katolik Indonesia bersyukur karena bangsa Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diterima oleh berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia. Karena itu, bagi umat Katolik, menerima Pancasila bukan sebuah beban tambahan. Justru Pancasila dapat menjadi dukungan untuk menghayati iman Katolik dalam kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia. Nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sejalan dengan nilai-nilai luhur yang juga diperjuangkan oleh gereja. Namun Monsinyur Ignatius Suario mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi slogan. Pancasila harus sungguh-sungguh diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila juga tidak boleh dipakai sebagai alat untuk melindungi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Dengan kata lain, kita tidak cukup mengatakan saya Pancasilais. Yang jauh lebih penting adalah apakah kehidupan kita sungguh-sungguh mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Maka, mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata. Mencintai Indonesia berarti ikut menjaga persatuan, menghargai perbedaan, memperjuangkan keadilan, menghormati setiap martabat setiap manusia, serta mengambil bagian dalam membangun kehidupan masyarakat yang semakin baik. Dengan demikian, kekatolikan dan keindonesiaan tidak perlu dipertentangkan. Justru, keduanya dapat berjalan bersama. Kita dapat menjadi umat Katolik yang sungguh-sungguh, sekaligus menjadi warga Indonesia yang sungguh-sungguh. Iman kita mendorong kita untuk semakin peduli terhadap bangsa, sedangkan kehidupan sebagai warga negara menjadi tempat nyata bagi kita untuk mewujudkan iman. Intinya, pesan Monsinyur Ignatius Suario adalah, Pancasila hendaknya tidak berhenti sebagai dasar negara, tetapi menjadi semangat hidup bersama. Dan sebagai umat Katolik, menghayati Pancasila merupakan salah satu cara nyata untuk menghadirkan iman dalam kehidupan bangsa dengan tujuan akhir membangun bonum commune, kebaikan dan kesejahteraan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, kemerdekaan seringkali kita pahami sebagai sebuah peristiwa sejarah. Kita mengenangkan perjuangan para pahlawan, mengibarkan bendera merah putih, mengikuti upacara, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Semua itu baik dan penting. Tetapi, kemerdekaan seharusnya tidak berhenti sebagai kenangan sejarah. Kemerdekaan harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita boleh bertanya, apakah arti merdeka bagi saya? Apakah merdeka hanya berarti bebas dari penjajahan? Tentu tidak. Merdeka juga berarti memiliki kesempatan untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat. Merdeka berarti memiliki kesempatan untuk bekerja, belajar, beribadah, mengembangkan diri, dan hidup bersama dengan orang lain dalam suatu damai. Karena itu, kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab. Kalau ingin dihormati, saya juga harus menghormati orang lain. Kalau saya ingin mendapat keadilan, saya juga harus berlaku adil. Saudara-saudari, Monsinyur Ignatius Suario mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan. Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak cukup hanya mengatakan
saya Pancasilais. Yang penting adalah apakah kehidupan saya sungguh mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Ketika ada perbedaan, apakah saya mampu menghargainya? Ketika ada pertentangan, apakah saya menjadi bagian dari solusi atau justru memperbesar masalah? Ketika ada orang yang berbeda agama dengan saya, apakah saya tetap mampu melihatnya sebagai saudara? Ketika ada orang yang mengalami kesulitan, apakah saya mau membantu? Ketika ada berita yang belum jelas kebenarannya, apakah saya langsung menyebarkannya? Ketika saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara yang tidak benar, apakah saya berani mengatakan tidak? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi justru dari hal-hal sederhana itulah kehidupan bangsa dibangun. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita kembali kepada kata-kata dari Monsinyur Sugiyo Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Menjadi 100% Katolik berarti kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus. Tetapi bagaimana kita menjadi murid Kristus? Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi, bukan hanya mengasihi orang yang sama dengan kita, bukan hanya mengasihi orang yang menyukai kita, tetapi mengasihi sesama. Bahkan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Maka kalau kita sungguh-sungguh Katolik, seharusnya kehadiran kita membawa kasih. Di tengah masyarakat yang mudah terpecah, kita membawa persatuan. Di tengah masyarakat yang mudah saling mencurigai, kita membawa kepercayaan. Di tengah masyarakat yang mudah membenci, kita membawa kasih. Itulah iman yang hadir dalam kehidupan nyata. Dan ketika kita menjadi 100% Indonesia, kita tidak hanya bangga memakai nama Indonesia, kita juga mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Kita menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, menaati aturan, bekerja dengan jujur, peduli terhadap lingkungan, membantu sesama, tidak menyebarkan kebencian, tidak menjadi perbedaan sebagai alasan untuk bermusuhan. Dengan cara-cara sederhana seperti itulah kita ikut merawat kemerdekaan. Saudara-saudari, ada satu kata penting yang menjadi tujuan dari permenungan kita, yaitu bonum commune. Artinya adalah kebaikan bersama atau kesejahteraan bersama. Kata ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita tidak hanya tentang saya, tetapi tentang kita. Kita tidak hidup sendirian. Apa yang kita lakukan selalu mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Karena itu, orang Katolik tidak dipanggil hanya untuk bertanya, apa yang baik untuk saya, tetapi juga apa yang baik bagi kita semua. Apa keuntungan keluarga saya, tetapi apakah kehidupan masyarakat di sekitar saya menjadi lebih baik? Tidak hanya apa yang saya inginkan, tetapi juga apakah keinginan saya menghormati hak dan martabat orang lain? Inilah semangat bonum commune. Kita dipanggil untuk memperjuangkan kehidupan yang baik bagi semua orang, bukan hanya untuk diri sendiri atau kelompok kita. Dan inilah salah satu bentuk nyata dari semangat 100% Katolik, 100% Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, mungkin kita bertanya, apa yang dapat saya lakukan? Jawabannya mungkin tidak perlu sesuatu yang besar. Mari kita mulai dari hal kecil. Kalau kita seorang ayah atau ibu, marilah kita mendidik anak-anak untuk menghargai perbedaan. Kalau kita seorang anak,
mari kita belajar menghormati orang tua dan keluarga. Kalau kita seorang pekerja, mari kita bekerja dengan jujur. Kalau kita seorang pemimpin, mari kita melayani, bukan hanya dilayani. Kalau kita seorang guru, mari kita mendidik dengan kasih. Kalau kita seorang pelajar, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh demi masa depan. Kalau kita hidup bertetangga, mari kita menjaga kerukunan. Kalau kita menggunakan media sosial, mari kita berpikir sebelum membagikan sesuatu. Jangan sampai jari-jari kita menjadi sumber perpecahan. Jangan sampai kata-kata kita melukai orang lain. Jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita kehilangan persaudaraan. Karena Indonesia yang besar dibangun dari manusia-manusia yang mau melakukan kebaikan kecil dengan setia. Kemerdekaan dirawat bukan hanya dengan upacara. Kemerdekaan dirawat dengan kejujuran, tanggung jawab, persaudaraan, keadilan, dan kepedulian. Saudara-saudari yang terkasih, 81 tahun Indonesia merdeka mengajak kita bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi juga melihat masa depan. Indonesia adalah rumah kita. Di tanah air inilah kita dilahirkan, bekerja, membangun keluarga, hidup bermasyarakat, dan menjalankan iman kita. Karena itu, mencintai Indonesia adalah bagian dari tanggung jawab kita. Sebagai umat Katolik, kita tidak dipanggil untuk menjadi penonton dalam kehidupan bangsa. Kita dipanggil untuk hadir, mengambil bagian, menjadi pembawa kasih dan persaudaraan. Mari kita pegang kembali semangat 100% Katolik, 100% Indonesia. Jangan takut menjadi Katolik, dan jangan malu mencintai Indonesia. Jadilah Katolik yang sungguh-sungguh, jadilah orang Indonesia yang sungguh-sungguh. Biarlah iman kita membuat kita semakin mencintai tanah air. Dan biarlah kecintaan kita kepada tanah air menjadi salah satu jalan bagi kita untuk mewujudkan iman. Mari kita terus merawat persatuan, menghargai perbedaan, memperjuangkan keadilan, menjaga kedamaian, dan mari kita membangun bonum komune, kebaikan dan kesejahteraan bersama. Sebab Indonesia yang kita cintai bukan hanya Indonesia milik kita. Indonesia adalah rumah bersama, dan rumah bersama ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga pada usia kemerdekaan yang ke-81 ini, kita tidak hanya bertanya seberapa besar saya mencintai Indonesia, tetapi kita berani bertanya, melalui hidup saya, sudahkah Indonesia menjadi sedikit lebih baik? Semoga jawabannya dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengambil siraman rohani dari buku The Catholic Way, Kekatolikan dan Keindonesiaan Kita, karya dari Monsignor Ignacio Suario, dengan judul Negara, Pancasila, dan Bonum Komune. Marilah kita sebelum menutup permenungan kita pada kesempatan siraman rohani kali ini, marilah kita sejenak dan kita persiapkan hati untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas tanah air Indonesia yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang telah kami nikmati selama 81 tahun. Kami mengenangkan dengan penuh syukur perjuangan para pendahulu dan para perwakilan pahlawan bangsa yang telah memberikan tenaga, pikiran, bahkan kehidupan mereka demi kemerdekaan Indonesia. Tuhan, ajarlah kami untuk tidak hanya menikmati kemerdekaan, tetapi juga merawat dan mengisinya dengan tanggung jawab. Jadikanlah kami umat Katolik yang sungguh-sungguh menghidupi iman kami. Jadikanlah kami warga negara yang sungguh-sungguh mencintai Indonesia.
ajarlah kami menghayati semangat 100% Katolik, 100% Indonesia. Tuhan, ketika bangsa kami menghadapi perbedaan, jadikanlah kami pembawa persatuan. Ketika ada kebencian, jadikanlah kami pembawa kasih. Ketika ada pertentangan, jadikanlah kami jembatan yang mempertemukan. Ketika ada ketidakadilan, berikanlah kami keberanian untuk membela kebenaran. Ketika ada saudara yang mengalami kesulitan, bukalah hati kami untuk membantu. Ajarlah kami untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memikirkan kebaikan bersama. Semoga melalui hidup kami, semakin banyak orang mengalami kasih, persaudaraan, keadilan, dan kedamaian. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan hati yang tulus untuk melayani rakyat. Berkatilah seluruh masyarakat Indonesia. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan, kebencian, kekerasan, korupsi, ketidakadilan, dan segala sesuatu yang merusak persaudaraan. Semoga Indonesia menjadi bangsa yang semakin adil, damai, sejahtera, dan menghormati martabat setiap manusia. Dan semoga kami semua mampu mengambil bagian dalam membangun bonum komune, kebaikan dan kesejahteraan bersama. Semua doa dan harapan ini kami serahkan kepadamu dengan pengantara Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa kita telah sampai di penghujung siraman rohani pada kesempatan ini. Semoga permenungan kita tentang 100% Katolik, 100% Indonesia, merawat kemerdekaan, membangun kebaikan bersama, dapat menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita terus menghidupi iman kita, mencintai tanah air, merawat persaudaraan, menjaga persatuan, menghormati perbedaan. Dan mari kita mulai membangun kebaikan bersama dari lingkungan yang paling dekat dengan kita. Karena kemerdekaan bukan hanya warisan yang kita terima. Kemerdekaan adalah tanggung jawab yang harus kita rawat bersama. Dan sebagai umat Katolik Indonesia, marilah kita buktikan semangat 100% Katolik dan 100% Indonesia. Semoga melalui hidup dan karya kita, bangsa Indonesia semakin mengalami persaudaraan, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Semoga Tuhan berkati kita semua, keluarga kita, gereja kita, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati Indonesia, tanah air kita tercinta. Saya pamit, undur diri, sampai berjumpa dalam kesempatan siraman rohani berikutnya. Saya Adi Satria Yuda Andika, penyuluh agama Katolik Kabupaten Sragen. Tetaplah menjadi pembawa kasih, tetaplah menjadi pembawa damai, dan teruslah menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati, berkah dalam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Setelah satu pekan penuh ya dengan kesibukan, pekerjaan atau mungkin rutinitas rutin ya, dan mungkin berbagai cerita yang kita sudah lalui, akhirnya sampai juga ya kita di penghujung pekan ini ya pendengar. Malam ini mungkin ada yang memilih keluar menikmati suasana kota, atau mungkin berkumpul bersama keluarga dan sahabat, atau mungkin justru lebih nyaman berada di rumah ya, menikmati waktu dengan tenang ya pendengar. Apapun pilihan Anda ya di malam hari ini, semoga Sabtu malam ini ya membawa sedikit jeda ya setelah berhari-hari ya yang cukup padat. Karena terkadang kita memang perlu berhenti sejenak dan menarik napas untuk menikmati secangkir minuman hangat ya, atau mungkin mendengarkan lagu kesukaan sambil membiarkan pikiran beristirahat ya pendengar. Dan tentu saja malam ini kami hadir, tetap hadir ya menemani Anda, bukan sekedar dengan lagu-lagu pilihan yang bisa menjadi teman perjalanan waktu Anda ya, tetapi juga dengan informasi dan juga wawasan ya yang memberikan inspirasi bagi Anda. Untuk Anda yang masih berada di perjalanan ya, hati-hati di jalan. Untuk yang sedang berkumpul bersama keluarga, nikmati ya setiap obrolannya. Dan bagi Anda yang malam ini memilih menikmati radio ya, semoga kami bisa menjadi teman yang hangat ya pendengar. Dan kami masih terus bersama Anda ya dengan lagu-lagu dan juga informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami pendengar di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiya! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

0: kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman budaya.
1: Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar, di tengah suasana perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ada satu cerita menarik ini dari Kabupaten Karanganyar. Dalam malam resepsi HUT Republik Indonesia Jumat malam 21 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Karanganyar menyerahkan bantuan sebesar Rp202 juta untuk membantu korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Donasi tersebut dikumpulkan dari jajaran ASN Pemkab Karanganyar bersama masyarakat. Dan hingga 21 Agustus, dana yang terkumpul mencapai Rp202 juta dan penggalangan donasi masih dibuka hingga 7 September mendatang ya. Sekda Karanganyar Kurniadi Maulato menyebut bantuan ini merupakan wujud semangat gotong royong dan kepedulian sesama anak bangsa. Bupati Karanganyar Robert Kristanto juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah ikut berdonasi. Inilah salah satu ya wajah kemerdekaan, bukan hanya merayakan tetapi juga berbagi ya dan menguatkan saudara yang sedang tertimpa musibah. Dan informasi selengkapnya Anda bisa cek di laman resmi kami ya di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau Kanal Informasi Resmi Pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada inovasi menarik dari Mojo Laban ya, Sukoharjo. Tim peneliti Universitas 11 Maret atau UNS mengembangkan Smart In aja, yaitu smart incinerator minim abu, asap dan jelaga untuk mengurangi praktik pembakaran sampah secara terbuka ya. Teknologi ini dilengkapi sistem wet scrubber untuk menangkap abu, asap dan jelaga hasil pembakaran. Pengujian awal menunjukkan asap dan jelaga dapat ditangkap secara signifikan dengan kapasitas sekitar 30 kg sampah basah per jam. Yang menarik, inovasi teknologi ini dipadukan dengan karya seni dan tim UNS bersama pemuda dan warga membuat mural berukuran sekitar 7x5 meter ya, benar. Yang menggambarkan perubahan lingkungan sebelum dan sesudah pengelolaan sampah menggunakan Smartin aja. Kaprodi Seni Rupa FSRD UNS Sigit Purnomo Adi menyebut mural tersebut bukan sekadar hiasan, tetapi menjadi media edukasi sekaligus ilustrasi perjalanan pengelolaan sampah di masyarakat. Menariknya lagi, mural ini dimaknai sebagai simbol kemerdekaan dari polusi udara, sampah, dan bau menyengat. Informasi selengkapnya bisa Anda simak ya di laman resmi kami di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Yo Pak De, iki kopine diminum. Mbah, enak apa enggak iku?
1: Yo Di, matur nuwun. Jane iki kesini mung pengen dolan kok malah dikopeni.
0: Lah, santai to. Opo, Na?
2: Gelasnya pecah, Pak.
0: Kok iso lho?
1: Ha iku, ada anakmu cewek. Lah kok sampean bikin kopi sendiri, Odi?
0: Alah, ra iso dijagakne, gak ngerti gawean. Bocah iki malu, minderan. Prestasi nah. Juga kalah karo anake tonggo.
1: Di, aja ngomong gitu toh. Nanti kalau anakmu denger, hatine sakit.
0: Lah nyatane kok can bocah gagal.
1: Di, coba diganti. Jangan dibilang gagal, tapi kasih semangat. Anak kuwi butuh dihargai biar tambah percaya diri.
0: Ngono toh, Di?
1: Iya, Di.
3: Stop kekerasan mental pada anak. Kata yang positif dari orang tua, bahan bakar semangat mereka.
4: Eh Don,
5: hah?
4: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
5: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
4: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
5: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
4: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya, serba bisa deh.
5: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
4: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
5: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
4: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
5: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah tadi ya kita simak bersama beberapa informasi dan lagu pilihan. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti mini drama oleh Teater Angkasa RRI dengan cerita Ketika Alam Bicara.

0: Sejak dulu, alam tak pernah berhenti memberi. Tapi hari ini, manusia jarang mendengar ketika alam mulai berbicara.
1: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang hubungan manusia dan alam. Hubungan yang seharusnya selaras, bukan saling melukai.

0: hutan di bukit itu makin habis. Setiap hujan turun, banjir datang.
1: Padahal dulu sungainya jernih, kami bisa berenang tanpa takut.
2: Aku memberi udara, air, dan kehidupan. Mengapa aku dibalas dengan luka?
0: Kalian dengar itu?
3: Alam bukan warisan dari leluhur, tapi titipan untuk anak cucu.
1: Artinya, Pak?
3: Jika manusia serakah, alam akan mengingatkan lewat banjir, longsor, dan kekeringan.
2: Aku tidak marah. Aku hanya ingin dihormati.
1: Kami mulai menanam kembali. Meski sedikit, kami ingin berubah.
0: Mengelola sampah, menjaga sungai, dan tidak menebang sembarangan.
1: Inilah penyelarasan itu. Manusia belajar berjalan berdampingan dengan alam.
2: Ketika kalian menjagaku, sebenarnya kalian sedang menjaga diri sendiri.
4: Perubahan tidak selalu besar, tapi dimulai dari kesadaran.
3: Harmoni tercipta saat manusia tahu batas.
0: Dan alam diberi ruang untuk bernapas.

0: Pendengar, mari dengarkan alam sebelum suaranya berubah menjadi peringatan.
1: Perawat aku dan aku akan merawatmu.
2: Ketika manusia dan alam selaras, masa depan pun punya harapan.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu jam 9 sampai jam 11 malam hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar 101 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi ya di Ruang Rindu dengan saya Hanan yang akan menemani Anda ya sampai nanti pukul 23 ya di Ruang Rindu malam hari ini ya. Di Ruang Rindu malam hari ini kita ada lagu-lagu manca tahun 90 ya sampai 2000-an. Dan pendengar di malam Sabtu ya, malam Minggu ya. Di Sabtu malam ini selalu punya suasana yang berbeda ya. Ada yang mungkin masih menikmati keramaian di luar rumah, atau mungkin ada yang memilih berkumpul bersama keluarga ya pendengar. Ada pula yang mungkin cukup duduk-duduk santai sambil mendengarkan lagu-lagu di radio kita ya pendengar. Dan malam ini kita akan kembali membuka album kenangan kita ya lewat lagu. Dan juga saya punya tema yang menyangkut nostalgia ya pendengar. Dan tema kali ini ya, kalau misalnya saya ingin tahu ini, kalau zaman remaja dulu ini pendengar malam minggunya biasanya dihabiskan kemana pendengar? Jalan-jalan kah? Atau mungkin nongkrong di mana? Atau mungkin duduk-duduk aja ya di teras rumah ya bersama keluarga sambil ngemil-ngemil ya pendengar. Anda bisa bergabung lewat line telepon kami di 638055 atau di WhatsApp kami ya di 081 3900 155 25. Dan kita sapa dulu ya pendengar. Halo, selamat malam.
3: Malam, Nan.
2: Halo, selamat malam.
3: Nomor 1
2: loh. Wah, nomor 1 tumben ini nomor 1.
3: Wah, dapat lagu.
2: Pasti langsung dapat lagu. Mau berapa ini lagunya?
3: Lagu nih.
2: Oh, satu. Lagunya satu aja. Iya, betul. Yang lain ya enggak keduman nanti sama Bu Tanti.
3: Enggak bisa melebu. Soalnya panas.
2: Gimana ini kabarnya Bu Tanti?
3: Kabarnya ya gini, sehat.

0: Kalau zaman remaja dulu ini yang nanti biasanya
1: Wah,
0: malam
1: tahun
0: minggunya.
1: piro?
0: Wah,
1: Remaja aku tahun piro ya?
0: tahun berapa ini?
1: Tahun 70-an.
0: Bukan tahun 70-an. Nah, ini malam minggu ini biasanya dihabiskan kemana sih
1: nonton
0: ya nanti?
1: bioskop no
0: Oh, nonton bioskop. Baik.
1: Wah. Dulu kan bioskop banyak. Bioskop banyak. Sekarang running gitu ya.
0: Sepertinya yang nanti ini suka nongkrong-nongkrong juga ya dulu ya.
1: Oh iya no. Nonton Suro ya tahu.
0: Oke, baik.
1: Tapi semua Suro no.
0: Iya.
1: Genten putune
0: ganti putune.
1: Eyange nonton terus.
0: Nah, ini yang tadi saya mau nanya ini perbedaan yang mencolok ya waktu malam minggu dahulu sama sekarang itu bedanya apa sih yang?
1: Kalau dulu banyak dong biskop kayak.
0: Oh, oke. Nongkrong-nongkrong
1: yoga. Sekarang nongkrong banyak ding.
0: Iya, sama
1: tapi
0: aja sih.
1: Tapi dong biskopan enggak ada.
0: Iya. Iya, benar.
1: Dulu ada banyak no.
0: Ada film yang menjadi ini enggak yang tadi? Emang masih ingat enggak film apa itu yang seru itu?
1: Saya suka India mana?
0: Oh, India. Oh, dari dulu
1: India,
0: ya India.
1: Dari
0: ya.
1: India kan filmnya banget.
0: Oke, baik. Kalau Indonesia sendiri juga banyak ya dulu?
1: Banyak, tapi Nah, Indonesia kan udah di sini banyak gitu loh.
0: Okay.
1: Nah, India kan jarang. Nah, India mesti muter berapa gedung biskop toh.
0: Oke, baik.
1: Nah, Indonesia kan kabeh muter.
0: Kalau Indonesia semuanya muter. Kalau India itu tertentu ya.
1: Tertentu. Gedungnya tertentu.
0: Baik. Yang nanti lagunya apa ini request?
1: Ini gampang we.
0: Apa?
1: Westlife My Love.
0: Baik. Ya. Salamnya kalian sinten ini.
1: Bertugas ya.
0: Siap.
1: Tetap semangat.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan.
0: Siap. Ya.
1: Aku nama Burone. Sing anyar sapa jenenge?
0: Rifki.
1: Rifki. Susah.
0: Oh, langsung.
1: Untuk nama telur harus diangkat dong. Pasane ben ngangkat ben wong limo ning lho saiki loro-loro
0: gitu. Nomor
1: telu lagi angkat susah.
0: Mungkin ketendang-tendang Ibu.
1: Enggak gitu. Nomor 3 ada diangkat sudah. Nomor 2 tok.
0: Oke, baik. Bisa WhatsApp ya nanti Ibu.
1: Iya. Selamat malam. Ayo masuk, ini ada Nanan lho.
0: Iya, Ibu.
1: Tapi Nanan lah, ini Nanan keluarnya. Selalu
0: gampangin Nanan baik. Wah, siap.
1: Bu Yuni Semarang, Modesta, Bu Elisa.
0: Iya.
1: Bu Rakil, Bu Kina, Bu Kinem, Bu Arno. Mbak Rere, Mbak Menti, Mbak Titi, Tante Wisnu, Bunda Sri Pandansari, Abi Rudi, Mbok Na.
0: Iya.
1: Bu Endang Temani, Endang Sukarjo, Endang Solo Baru ya.
0: Endang Solo Baru.
1: Bu Wigati kok lama ya? Kenapa nih?
0: Wah, iya Bu Wigati.
1: Mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin.
1: Pak Gres, Om Beni, Tante Citra,
0: ya.
1: Positif buat semua kafe ya.
0: Buat semuanya
1: ya, belum
0: saja.
1: Belum nanti nunut Mbak Rere sama Pak Gres.
0: Oke, baik.
1: Iya. Tetap semangat loh ya.
0: Siap, Ibu.
1: Nanti pulang 45.
0: Hati-hati. Oke.
1: Thank you ya. Selamat malam.
0: Selamat malam. Wah, ini semangat malam ya yang nanti ya. Terima kasih sudah bergabung ya menjadi penelpon pertama kita. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Ada siapa ini? Sebentar, mudah-mudahan bisa. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, bisa. Selamat malam. Dari jauh ini ya.
2: Ubur-ubur ikan lele.
0: Ubur-ubur
2: apa kabar
0: lele.
2: Mas Tenganan?
0: Wah.
2: Yang lagi bertugas, Lek.
0: Terima kasih ubur-ubur ikan lele. Baik-baik saja ini Kak Puja.
2: Oke, siap, Lek. Topiknya apa, Lek?
0: Topiknya ini. Wah, ini Kak Puja banget ini. Topiknya ini kalau zaman remaja.
2: Kedengar tentang film-film.
0: Bukan, kalau zaman remaja dulu malam minggu biasanya dihabiskan kemana? Kalau tadi yang nanti nonton bioskop ini. Kalau Kak Puja sendiri gimana?
2: Aduh, kalau saya senang nonton tapi

0: nontonnya itu film perang kayak yang main itu Chuck Norris ke.
1: Oh, Chuck Norris, wah serem banget ini Kamboja nontonnya.
0: Aduh,
1: ya.
0: Aduh, saat pavisina semua di Savage.
1: Chuck Norris ya.
0: Chuck Norris.
1: Benar, benar.
0: Terus Rambo.
1: Oh, Rambo, iya.
0: Terus kalau macam filmnya sudah habis sama keping nonton Smackdown tuh, apalagi kalau yang main John Cena.
1: Waduh,
0: saya rasa-rasa cinta-cinta mati.
1: Kak Uja ini penggemar Smackdown ternyata ya. Wah.
0: Iyalah, bisa-bisa baju kak.
1: Iya,
0: saya
1: iya.
0: Kan punya buat John Cena ada berapa ya? Ada 5 sepesah nekat.
1: Apanya itu Kak Uja?
0: Demi John Cena.
1: Apanya John Cena ini Kak Uja tadi?
0: Apa?
1: Apanya John Cena yang bukan dikoleksi?
0: John Cena.
1: Iya, oh, John Cena. Oh, baju-baju John Cena. Iya. Wah, keren banget.
0: Gara-gara nonton ini Smackdown jadi ya. Paling senang. Kalau antara John Cena dan The Rock, saya lebih senang John Cena.
1: Cena ya. Wah.
0: Iya, kade kalau abis itu dia bikin dia pujar-jari. Aduh, semangat sekali.
1: Iya, betul.
0: Rasanya cinta membara.
1: Wah. Kalau saya sukanya Undertaker ini enggak Puja.
0: Oh iya kan dalam.
1: Iya.
0: Masing-masing dia punya kesukaan.
1: Betul sekali. Wah, ternyata Kak Puja ini suka Smackdown ya. Emang zaman dulu
0: cuma keren. Cuma kalau nonton begitu jangan anak kecil dia nonton.
1: Betul.
0: Takutnya nanti di sekolah dia bakal lain lagi.
1: Betul sekali.
0: Berkelahi dia seperti John Cena pucara-cara lagi.
1: Iya, betul sekali. Tidak untuk ditiru ya.
0: Iya, makanya saya kalau sudah lebih baik lewat HP saja karena wifi itu jadi gratis.
1: Baik Kak Buja. Requestnya lagu apa ini Kak Buja?
0: Ini lagu apa?
1: Lagu Manca 90-an Kak Buja.
0: 90-an. Aduh, sepulang sama request ini sepertinya tidak ada kali ya.
1: Ada siapa ini?
0: Kalau My Love, Rosie dan Andres bisa kah?
1: My Love.
0: Tahunnya ya mungkin tidak bisa apa ya.
1: Iya, tahunnya kayaknya enggak masuk gitu Kak Puja. Mungkin iya, ada yang lain.
0: Iya, sama request ini memang dia tahun 50-60-an itu.
1: Oh, tapi iya, terlalu lama ya.
0: Yang lain saya sudah ini iya terlalu lama.
1: Ada mungkin ini Extreme More Than Word ada.
0: Iya, boleh.
1: Boleh ya.
0: Iya.
1: Baik, salam-salamnya.
0: Salam-salam spesial buat John Cena.
1: Wah, salam
0: cinta
1: buat
0: melodi asmara. Cinta abadi.
1: Wah, cinta abadi. Baik.
0: Juga sama salam buat Ibu Kinem, Pak.
1: Iya.
0: Makili semua sudah yang tadi baru lewat itu Ibu Kinem ya.
1: Ibu Tanti, yang Tanti.
0: Oh iya, Ibu Tanti, salam manis. Ibu Wigati, wah Ibu Wigati ini biasa masuk baru. Seberapa hari ini saya monitor setiap RRI Surakarta, Jakarta, Kupang, Sorong. Tidak, untuk sementara belum masuk, Pak. Mungkin lagi sibuk begitu.
1: Oke, baik. Iya.
0: Kalau saya, sesibuk-sibuknya saya, namanya RRI tidak akan pernah lupa.
1: Wah,
0: pasti
1: penggemar.
0: Saya putar.
1: Terima kasih Kak Puja ya, penggemar RRI ya.
0: Iya, sudah. Oke, baik. Untuk semuanya tadi sudah disampaikan sama yang tapi, lain ya. Saya sampai di sini saja. Buat semuanya tanpa terkecuali, salam kompak. Oke, baik. Buru berikan lele. Puja pamit, sampai jumpa, Le.
1: Bye-bye. Sampai jumpa, Le. Bye-bye, dadah, bye-bye. Kak Puja ya di Bintuni, Papua. Menjadi penelpon kedua kita ya, pendengar. Dan untuk lagunya saya putarkan mungkin Extreme ini ya, More Than Word ya. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Ada siapa ini sebentar? Mudah-mudahan bisa. Halo, selamat malam. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Hanan.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ibu Yuni ya di Semarang, di Kabupaten Semarang.
2: Iya, Mas.
1: Ji. Gimana ini kabarnya?
2: Gimana,
1: ini?
2: Mas? Kabarnya, Mas Hanan.
1: Wah, kabarnya saya baik-baik saja, Ibu. Sehat, selalu sentosa. Terima kasih, Ibu.
2: Oh iya.
1: Ibu Yuni gimana ini?
2: Puji Tuhan, Mas ya.
1: Bu Yuni gimana ini? Sehat, Kak?
2: Jih.
1: Wah, selalu sehat.
2: Dikantuk berkah Gusti, Mas. Wah. Saya juga sehat.
1: Amin, amin. Selalu sehat ya, Ibu.
2: Ya, amin.
1: Bu Yuni, Mas. Tema hari ini untuk Bu Yuni ini cocok sekali nih. Kalau misalnya waktu zaman remaja ini, Ibu, malam minggu itu biasanya dihabiskan kemana, Ibu Yuni ini? Kalau dulu waktu remaja.
2: Tempat saya kan desa ya, Mas. Tapi Pak Lek saya itu sugi-sugi wong sini. Anu punya gamelan, Mas. Sak pangkon ya. Ya pokoknya memang untuk remaja-remaja, Mas, dipanggilkan guru apa, Mas? Guru gamelan.
1: Guru itu, gamelan.
2: Mas. Guru. Iya. Terus anak remaja semua anu, Mas,
1: belajar,
2: semua. Gamelan. Anu main itu loh, Mas.
1: Iya, main gamelan.
2: Iya.
1: Wah.
2: Saya juga ikut, Mas, tapi saya yang tutuk dua itu enggak bisa. Saya gampangnya sing demung, sing apa, Mas? Yang satu pokoknya tutuk satu.
1: Iya, iya.
2: Lah angel nak anu. Pernah, Mas, saya buka tebu giru tapi pakai anu, pakai apa itu? Bunang. Saya jajal tutuk loro. Tang, gitu kan, anunya apa aja, apanya, anunya, nadanya pembukaannya
1: ya.
2: Bisa,
1: ya, ya.
2: Habis itu intronya hanya itu ya, yang tahu. Lu kok orang diterus ke, belum belajar.
1: Gitu. Apalnya cuma sampai situ.
2: Iya, gitu. Wow. Saya nyoba-nyoba, tapi saya nyoba gong itu loh, Mas, gong
1: tiba-tiba
2: orang gampang ya, Mas.
1: Iya, temponya harus benar ya, Ibu ya.
2: Gurunya itu dan telinganya itu anu mentok.
1: Peka ya.
2: Ngerti, peka ya. Peka, ya. Peka sekali. Saya kan gong tak yang tempatnya enggak tak pitet gitu. Tak pitet terus. Aja dipitet anu apa. Gecek-gecek. Gong kan ya banyak ya, Mas. Itu namanya gong apa itu orang ngerti.
1: Iya, yang besar ada.
2: Iya, nek limo itu. Gitu, Mas, malam minggu.
1: Iya, baik. Tak pikir ini Bu Yuni ini nyindennya ya.
2: Sindennya. Dulu, Mas, saya pernah ya SMP kelas 3 itu juara juara 2.
1: Wah, juara 2.
2: Juara satunya kalah. Nah, tapi saya kan ada operasi, Mas, operasi dulu, operasi gondok, habis itu enggak bisa suara tinggi saya, Mas.
1: Pernah operasi
2: bisa
1: ya.
2: Bisa suara tinggi. Untung-untung bisa omong dulu.
1: Sampai operasi ya, baik.
2: Iya, jadi bermasalah, masalah suara itu.
1: Pita suaranya agak ini ya.
2: Iya, sampai lama loh, Mas, 2 tahunan itu belum pulih. Tapi nak suara tinggi saya enggak bisa, padahal saya dulu
1: padahal di gereja
2: solis loh, Mas.
1: Wah, iya, baik.
2: Berani saya, tapi sekarang enggak berani.
1: Baik, baik. Baik, Bu Yuni, requestnya lagu ya, apa, Mas, ini, Ibu?
2: Kalau Dolly Parton itu
1: Dolly Parton tahun berapa ya? You Are ya? Coba nanti saya cek dulu ya. Salam-salamnya buat siapa ini?
2: Bu Yuni. Anu, tadi ada Ibu Tanti ya, Mas.
1: Ibu Tanti.
2: Ada Kak Puja.
1: Kak Puja di Bintuni, Papua.
2: Terus, Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Hajah Sri, Ibu Modesta, Bu Anggun, ada Mbak Rere nanti, terus Mbak Wigati, Bu Endang itu mana, Mas Sukoharjo?
1: Bu Endang ya, Sukoharjo ada, Bu Endang Sulubaru ada, Bu Endang Cemani ya juga ada, Ibu. Tiga-tiga.
2: Oh iya, pokoknya Ibu Endang lah ketiga-tiganya yang anu itu Bu Endang Sukoharjo itu.
1: Iya, Bu Endang Sukoharjo.
2: Sering-sering kirim saya, sering nimbali saya, Bu Endang. Terus anu ada Citra enggak? Masuk, Mas, ini ya, Citra. Itu
1: Citra
2: yang cantik-cantik itu.
1: Mbak Citra Muamah belum ya, belum masuk ya, Kak Citra Muamah.
2: Iya, Citra dan Dewi, itu yang cantik.
1: Iya.
2: Terus Mas Adrian Boyolali, Pak Kris, Pak Muladi, Ki Asem Gede, Dan Pak Tri biasanya ganduli Pak Tri kalau soalnya sudah lengkap. Okay. Terus untuk semuanya saja ya Mas.
1: Baik.
2: Buat Mas Hana, iya, selamat bertugas.
1: Siap,
2: Ibu. Selalu sehat.
1: Amin, amin.
2: Tuhan selalu memberkati Mas Hana sekeluarga.
1: Amin. Semoga Bu Yuni juga selalu diberkati ya keluarga semuanya ya.
2: Amin, amin. Ya terima kasih Mas.
1: Terima kasih Ibu. Ibu Yuni.
2: Bareng ya Mas.
1: Lagunya tadi ini ya Dolly Parton enggak bisa ini Bu.
2: Oh, gak bisa Mas.
1: Iya, tahunya gak masuk.
2: Kalau itu Spice Girl bisa Mas.
1: Spice Girl bisa Ibu. Sebentar.
2: Viva Forever itu loh Mas.
1: Viva Forever ya. Oke.
2: Iya Mas, itu aja.
1: Oke.
2: Makasih.
1: Terima kasih Ibu Yuni ya di Semarang ya. Selamat malam Ibu Yuni di Kabupaten Semarang. Dan mendengar kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di aktivitas malam hari ini ya. Ada beberapa lagu yang akan saya putar ya. Dan pendengar tetap bersama kami ya di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Warga Solo, kabar gembira untuk Anda. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini saatnya merdeka dari denda PBB P2. Selama 1 sampai 31 Agustus 2026, pemerintah Kota Surakarta memberikan penghapusan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 untuk wajib pajak Kota Surakarta. Bayar tunggakan pokok PBB P2-nya tanpa membayar dendanya. Jangan tunda lagi. Pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Ingat, program ini hanya berlaku sampai 31 Agustus 2026. Dan mengingatkan warga Solo bahwa jatuh tempo pajak bumi dan bangunan tahun 2026 sampai dengan 30 September 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta atau kanal informasi resmi pemerintah Kota Surakarta. Bayar PBB P2 hari ini, merdeka dari denda, Solo maju bersama. Pajak kuat, Solo hebat. Bayar pajak, itu keren.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami ya di Ruang Rindu di 101 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sapa-sapa dulu ya yang sudah ada di telepon ya. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Wah, suaranya kecil sekali.
3: Maksud sih?
2: Iya, iya. Aduh.
3: Yang kecil sini apa situ ya?
2: Wah, sana kayaknya kecil sekali nih. Kenapa
3: halo,
2: ini?
3: Tes.
2: Halo, tes. Wah, ini.
3: Udah gede loh ini.
2: Oh, udah gede ya. Baik. Mbak Dewi, gimana ini kabarnya?
3: Baik, kabar alhamdulillah. Baiknya gimana Mas Ana?
2: Wah, baik-baik, alhamdulillah. Kabarnya yang sana gimana?
3: Kok tanya aku loh.
2: Oh iya, kabarnya baik-baik saja ya yang sana.
3: Baik ya,
2: ya.
3: Udah berapa hari gak konek kok.
2: Oh iya, kenapa?
3: Karena aku sibuk.
2: Wah, sibuk.
3: Mungkin dia takut mau calling-calling.
2: Oke, Mbak.
3: Mungkin
2: Mbak Dewinya sok sibuk mungkin.
3: Iya, enggak sok.
2: Oh, enggak. Oh, sibuk beneran. Baik. Baik.
3: Ya, ada emang, Ge.
2: Baik. Mbak Dewi, ini ada tema. Temanya ini waktu. Wah, sekarang juga masih remaja ya.
3: Buber kedua.
2: Baik. Biasanya malam minggu biasanya dihabiskan kemana sih Kak Puja? Kak Puja sampai Kak Dewi.
3: Kan, salah suku deh. Ada apa ini?
2: Wah, saya tadi keinget Kak Puja soalnya.
3: Kalau malam minggu ya?
2: Iya.
3: Sekarang tau, sendiri di rumah.
2: Oh, sendiri di rumah. Kenapa?
3: Gak bisa gak ada yang kemana gitu kok.
2: Oke.
3: Habisnya jauh loh.
2: Oh, habisnya jauh, ditinggal tidur ya.
3: Antara Jawa Tengah dan Jawa Timur kan jauh.
2: Oh, dekat. Jawa Timur perbatasan kok ya.
3: Iya, enggak, ini kan besok mau ada acara. Jadi hari ini kita di rumah istirahat.
2: Oke, baik. Ada acara
3: kalau mau streaming besok jam 2.
2: Jam 2?
3: Ya, streaming boleh aja.
2: Wah, boleh. Nanti saya kirimkan linknya ya, kalau bisa ya.
3: Kemarin Dedek Rizky udah tak kasih tahu loh linknya.
2: Oh iya, baik.
3: Dia udah tahu pokoknya.
2: Siap.
3: Tanya aja sama Dedek Rizky.
2: Oke, siap. Nanti saya tanyakan sama Dedek. Iya. Dedek ya.
3: Kalau dia nggak mudeng kok.
2: Oh, nggak mudeng ya?
3: Iya, kalau dia tak kasih tahu tuh nggak mudeng. Aduh, gimana
2: ini? Baik, requestnya lagu apa ini, Mbak Dewi?
3: Aku requestnya ngikut ya, cariin ya yang bagus ya.
2: Wah, ngikut ya, ada apa ya?
3: Ngikut aja.
2: Oh, baik, siap. Salam-salamnya buat siapa?
3: Enggak, emang suara aku kecil banget dong.
2: Agak kecil suaranya.
3: Kenapa ya kok kecil ya? Padahal di sini volumenya udah gede loh.
2: Wah, ini kurang teriak soalnya ya. Tunjukkan dong suara penyanyinya.
3: Belum waktunya.
2: Baik.
3: Besok.
2: Oke, di siapa?
3: Enggak nyanyi kok.
2: Oh, enggak nyanyi.
3: Ngereok.
2: Oh, ngereok.
3: besok di reok.
2: Oh, di reok, tapi kan ngereok.
3: Ya di reok besok, iya, ngikut reok.
2: Oh, iya, iya, enggak jadi reoknya kan?
3: Ya, mungkin naik reoknya.
2: Enggak lah. Baik. Salamnya buat siapa ini, Kak?
3: Salamnya salam sedikit ya.
2: Heeh, boleh.
3: Ada Mbak Kri. Selamat malam, terus ada Mbak Bama Murdo, yang Tanti, selamat malam, Bunda Indang, ada Mbak Rere, Mbak Rere udah naik belum?
2: Mbak Rere belum.
3: Oh iya, selamat malam Mbak Rere, terus ada Bu Menti, terus Bunda Modesta, Bunda Bela, Kak Puja, Pak Tri, Putih Yuni, terus Kak Andi. Pokoknya buat semuanya aja.
2: Buat semuanya saja.
3: Kecuali yang udah gabungan di via WA maupun pun ya.
2: Oke, siap.
3: Terus buat Mas Hanan. Semangat selalu.
2: Siap, siap. Temenin
3: salam
2: ya.
3: Salam yang di sana.
2: Oke.
3: Oke, temenin.
2: Oke, saya salamkan.
3: Sampai udah tidur.
2: Sepertinya udah iya.
3: Enggak udah disalami, udah tidur molor.
2: Udah molor.
3: Biasanya tiap hari molor.
2: Oke. Bye. Baik.
3: Terima kasih Mas Hanan.
2: Oke, terima kasih. Selamat malam.
3: Bye-bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita baca-baca ya dulu yang ada di WhatsApp sebentar ya. Takut kelewatan nanti. Ada dari Pak Bambang di Jogja ya. Pak Bambang Murdokusumo. Ruang Rindu nyun lagu I Will Always Love You ya. Dari Whitney Houston ya. Oke, baik. Wilujeng tugas Mas Anan. Salam sehat, tetap semangat. Juga salam buat Bu Wigati, Mbak Rere, Mbak Dewi, Mas Kris, dan para penggemar Ruang Rindu. Nun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Bambang Murdokusumo. Untuk temanya, malam minggu biasanya ada acara keluarga, beda dengan waktu muda dahulu. Baik, baik. Terima kasih Pak Bambang Murdokusumo ya. Nanti saya antrikan untuk lagunya. Ada dari Mbok Nah ya di pasar lagi. Selamat malam Mas Anan, sehat ya. Malam ming malah siaran, tetap semangat ya. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih Bona ya. Mas minta tolong lagu I Think They Call This Love ya, dari Elliot James Ray. Baik, saya antrikan ya. Salam weekend untuk Mbak Ria, Mbak Nana Herdan, Mbak Citra Fitka, Mbak Citra Muahmua, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Elisa, Mbah Tarmi, Bu Ajasri, Pak Pirudi, Pak Muladi, Pak Beni, Mas Rifki, Mas Manggala, dan all crew yang terkasih. Untuk Mas Anan sukses selalu, lancar rezeki, dan bersyukur. Selamat malam, terima kasih. Waktu muda aku gak suka film, Mas, senengannya ben-benan aja sama teman-teman. Wah, keren Bokna ini ya, ben-benan ya. Dan kita terima dulu pendengar ya. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Hanan.
2: Selamat malam Ibu.
4: Gimana kabarnya?
2: Baik, baik Ibu. Suaranya saya sudah kembali apa belum ini Ibu?
4: Oh, sudah.
2: Sudah ya.
4: Sudah,
2: alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Berarti gimana kabarnya Ibu?
4: Kabarnya baik. Baik. Tadi habis pertemuan di Wonogiri, Mas. Anu ramai sekali di itu loh, di tempat radio pertemuan itu.
2: Oke, baik.
4: Ada acara ketopraan.
2: Anu
4: itu wayang itu Wonogawan. Pokoknya ramai banget.
2: Ramai sekali ya.
4: Apa temanya, Mas?
2: Nah, temanya ini cocok untuk Bu Rere nih. Temanya ini kalau waktu zaman remaja dulu ya, malam minggu biasanya dihabiskan kemana Ibu?
4: Iya, paling nonton film itu sama teman-teman Mas.
2: Wah, nonton bioskop Ibu?
4: Iya dulu sama teman-teman, tapi sama teman-teman dulu. Filmnya paling saya suka India sama film Mas Warkop itu.
2: Oh, Warkop DKI ya?
4: Iya, itu kan lucu.
2: Iya, iya benar-benar.
4: Di celanak sekolahan itu, itu paling saya sukai Mas. Yang umurnya perang-perang juga suka nih.
2: Oh, perang-perang juga suka.
4: Saya
2: Ibu.
4: Suka koboi itu.
2: Wah, keren.
4: Banyak banget suka muka film itu Mas. Ini lagunya
2: Barat
4: Mas.
2: Lagunya Manca 90-an Ibu.
4: Forever Young masuk ya, Mas?
2: Forever Young masuk sepertinya ya. Coba saya cek dulu ya. Salam-salamnya buat siapa?
4: Salamnya buat Mas Anan dulu, sekeluarga selalu sehat, selalu bahagia, rezeki
2: barokah
4: ya, Mas.
2: Amin Ibu, amin.
4: Salamnya buat Bunda Tanti, Pak Benny, Pak Birudi, Pak Temuat, Pak Mulati, Cik Lingling, Pak Tris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Nyakot, Mas Bima, Mas Asian, Pak Timboyolali, Bu Lasi, Bu Yuni, Mbak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Gati, Pak Bu Maria Gata, Mbak Citra, Yang Sunur, Lek Karim, Bu Temu, Bu Nunik, Sardini, Bu Rakil, Bu Binem, Bu Yam, Bu Yasmin, Bu Casri, Pak Pusat, Bu Bintuni, Bu Wisnu, Bu Endang, tiga-tiganya ya Mas, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, terus Bunda Tifa, salamnya buat semuanya ya Mas.
2: Buat semuanya saja.
4: Buat makanan, jangan ngantuk Pak.
2: Siap,
4: sampai
2: Ibu.
4: Akhir nanti Mas.
2: Wah, terima kasih Ibu.
4: Iya, makasih, yang penting selalu sehat ya Mas.
2: Amin, amin.
4: Makasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Bu Rere ya di Wonogiri. Dan pendengar untuk yang dari WhatsApp ya, kita terima dulu. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Bu Modesta.
5: Mas Hanan Putra.
2: Gimana Ibu kabarnya, Bu Modesta?
5: Sehat.
2: Sehat, alhamdulillah.
5: Ini suaranya sudah merdu gitu kok.
2: Suaranya sudah sembuh, kembali ya. Sudah lumayan agak enakan Ibu, tapi
5: iya,
2: agak batuk dikit.
5: Doanya kabul.
2: Wah, amin, amin. Terima kasih lo buat para pendengar yang sudah mendoakan ya. Baik, Bu Modesta, Ruang Rindu malam hari ini ada tema ini. Temanya kalau dulu Bu Modesta waktu remaja dulu ya, malam minggunya biasanya dihabiskan kemana sih Bu?
5: Malam minggu. Iya, kalau enggak di rumah ya keluar dong.
2: Wah, sama
5: kalau sama pacarnya
2: oh,
5: dong.
2: Oh, sama pacarnya. Mantan
5: waktu
2: pacar
5: muda ya.
2: Kalau
5: sekarang sudah tua.
2: Oke. Okay.
5: Sekarang pacarannya di rumah.
2: Oh, sekarang pacarannya di
5: sudah
2: rumah.
5: Sudah ditunggu kok.
2: Kalau dulu pacarannya kemana sih, Ibu?
5: Oh, ya kadang-kadang lihat film.
2: Oh, iya.
5: Iya. Kalau minggu pagi ya, ya siang gitu habis ke gereja, terus langsung pakai sepeda dulu Ibu itu kalau pacaran.
2: Oh, pakai
5: sepeda itu.
2: Sepeda ini ya?
5: Sepeda.
2: Fit ya?
5: Sampai ke Juruk loh Mas.
2: Oh, sampai ke Juruk. Kuat ya Ibu ya?
5: Rumahnya Solo, rumah saya itu. Tapi sampai ke Juruk. Dulu itu tempat pacaran tuh Juruk.
2: Oh, Juruk sampai.
5: Ada jualan rujak, lutis, es itu.
2: Okay.
5: Sekarang nggak tahu ya. Sekarang mungkin nggak ya.
2: Sekarang mungkin nggak ada ya.
5: Anak-anak remaja sekarang nggak mau ya pacaran nih.
2: Di Juruk ya. Itu sambil lihat dulu ada kebun binatangnya sudah ya Ibu ya.
5: Oh, dulu kebun binatangnya di Bonrojo.
2: Oh.
5: Bonrojo itu di Sriwedari itu loh Mas.
2: Oh, di Sriwedari itu.
5: Iya.
2: Oh, kalau di Juruk dulu gak ada.
5: Terus dipindah situ, ya.
2: Oke, baik. Baik, lagunya request apa ini Ibu?
5: Ini Manca ya.
2: Manca 90-an Ibu.
5: Oh iya, saya malah 99 nih.
2: Iya.
5: Release me.
2: Release me ya, baik.
5: Iya, Engelbert Humperdinck.
2: Oke, Engelbert Humperdinck ya, baik. Salam-salamnya buat siapa ini?
5: Tadi Bu Rere ya.
2: Iya.
5: Salam Bu sehat Rere. Buat Bu Rere.
2: Amin.
5: Terus tadi ada Mbak Dewi ya.
2: Mbak Dewi, iya.
5: Di Pacitan.
2: Di Pacitan.
5: Iya, salam juga pada Anu buat Mbak Dewi. Terus Bapak Chris, Papi Rudi, Om Beni sekalian, terus Bopotri, Mas Bima di Kartosuro, dan Mas Wais di Wonogiri, Ibu Endang Sukoharjo, Ibu Elisa, Ibu Yuni di Kabupaten Semarang, Ibu Tanti, tadi sudah masuk ya.
2: Yang Bu pertama Tanti, kali, ya. Bu.
5: Saya dengar kok tadi. Terus Bu Endang Cemani, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini, ini teman ibu banyak ya Mas, didengarkan.
2: Gak apa-apa Ibu.
5: Ibu Ragil, Ibu Hajasri, Ibu Agustin, Ibu Heru di belakang rumah ini.
2: Iya, yang selalu mendengarkan
5: apa,
2: ya.
5: Dia hadap sana, saya hadap sana, hadap ke selatan, saya hadap ke utara. Iya. Iya. Terus Ibu Menti, Bu Ginem, Ibu Isma Mojosongo, Ibu siapa nih, Bu Wigati itu enggak pernah keluar ya?
2: Bu Wigati iya lama tidak gabung ya, semoga selalu sehat ya.
5: Terus Kak Puja di Papua, si tak iling-ilingi. Oh Mbak Citra Muah,
2: iya,
5: Mbak Citra Muah. Iya. Ibu Muhajeh di Wonogiri, Mbak Cindy, tidak pernah masuk ya,
2: lama tidak masuk.
5: Dan semua pencinta Ruang Rindu Mas,
2: dan untuk semuanya,
5: terima kasih atas waktunya untuk saya.
2: Terima kasih Ibu.
5: Untuk Ibu. Iya. Selamat bertugas ya Mas.
2: Siap Ibu.
5: Semoga sehat selalu.
2: Amin.
5: Jaga kesehatan.
2: Siap.
5: Jangan esnya berhenti dulu.
2: Esnya berhenti dulu ya.
5: Iya.
2: Siap.
5: Iya, selamat malam ya, Mas.
2: Iya, Ibu.
5: Lagunya saya tunggu ya.
2: Siap, sudah saya
5: rilis me. Iya.
2: Baik. Terima kasih Bu Modesta ya di Jaten ya. Requestnya please release me. Ya, nanti saya putarkan ya. Diantrikan dulu. Baik, mendengar kita ke lagu dulu ya untuk menemani Anda di aktivitas malam Anda ya, menemani Anda di waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami pendengar di 101.1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di setiap rumah makan Padang.
1: Eh, Don. Hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
4: Bertemu di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di 101.1 kanal informasi dan inspirasi ya, dan masih di Ruang Rindu di lagu-lagu manca tahun 90 sampai 2000-an ya pendengar. Dan Anda bisa bergabung melalui line telepon di 380555 atau di WhatsApp 081390155. Dan kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam. Ini selamat malam.
7: Ruang Rindu, selamat malam.
6: Ruang Rindu, selamat malam Pak Kris.
7: Tidak injury time.
6: Wah, tidak injury time. Ini sudah menit-menit terakhir ini Pak Kris.
7: Oh iya, belum injury time ya.
6: Belum.
7: Tadi saya monitor sejak tadi kok Mas.
6: Oh, monitornya sejak tadi ya. Iya, tadi saya sempat Pak Kris lihat calling sih, tapi ini WhatsApp-nya agak error Pak Kris. Mohon maaf ya.
7: Oh, tidak apa-apa. Saya yang penting itu monitor terus. Okay. Siapa yang naik, siapa yang WA. Maksud saya jam pertama terus.
6: Iya, sekali-sekali injury time ya Pak Kris ya.
7: Iya. Malah yang Tanti tadi di klasemen sementara teratas.
6: Wah, ya. Iya. Tumben-tumbenan ini ya yang Tanti.
7: Luar biasa.
6: Baik, Pak Kris gimana ini kabarnya Pak Kris? Sehat nggih?
7: Malam ini sama besok siang itu hari full artis.
6: Oh, full artis. Ada acara ya Pak?

0: Chris.
1: Wah, di mana saja Mas? Besok jalan sehat, Mas.
0: Oh iya iya, jalan sehat, ada jalan sehat ya, ada yang baru ada jalan sehat ya di lingkungan
1: sekitar. Iya, ada buat semua monitor yang ke kampung, mungkin jalannya banyak yang ditutup. Karena untuk pusatnya mesti di jalan protokol toh, Mas.
0: Iya, betul.
1: Nanti baru tamu masuk gang-gang itu.
0: Oke,
1: baik. Itu diketahui. Teman-teman yang keluar kota kalau ke kampung mungkin besok jalannya lewat gang-gang kecil
0: ya. Banyak-banyak ditutup ya. Soalnya ada
1: Ini ada temanya ada nih.
0: Nah, ada temanya. Temanya cocok buat Pak Kris ini. Pak Kris ini zaman remaja dulu, malam minggunya biasanya dihabiskan di mana ini Pak Kris?
1: Tergantung tanggal.
0: Oh, tergantung tanggal. Kalau tanggal muda.
1: Tanggal muda ya kadang ke THR di Wedari.
0: Oke.
1: Pun ngumpul konco-konco itu Mas.
0: Iya, iya, nongkrong ya Pak Kris.
1: Kalau Pak Kuncarnya jarang-jarang kok.
0: Oke. Baik. Kalau misalnya hari tua ini Pak Kris di mana?
1: Ya, hari tua malah lagi Wakuncar.
0: Oh, di hari tua malah Wakuncar.
1: Karena yang di Wakuncar kan ya juga sudah bekerja.
0: Oke. Okay. Oh iya, iya, iya. Sudah siap-siap ya sebelum Wakuncar ya.
1: Oke. Okay. Lagunya gandul saja.
0: Lagunya gandul saja.
1: Tak salam-salam dulu aja ya.
0: Boleh, Pak Kris.
1: Cuma mewakili dari Semarang ada Bu Yuni. Minum di Klaten.
0: Iya.
1: Pak Bambang Murdo juga Pak Mulati. Mbak Dewi. Terus Mbak Rere, Bu Endang tiga-tiganya.
0: Iya.
1: Terus yang Tanti kali ini tinggal menikmati lagunya ya. Dasri di Semanggi.
0: Iya.
1: Ada Umi Karen. Bu Dini Sartini, Bu Rakil, Bu Agustin, Pak Prapto, Bu Elisa, Bunda Desta di Jaten. Ciling, Citra Mua, Pak Tri, Mas Bima, terus yang di luar kota ada Mbak Siti Aisyah,
0: Siti Aisyah,
1: Mbak Farida, Kak Bima, Kak Puja,
0: Kak Puja,
1: Mas Andi masih ada kesempatan naik enggak ya?
0: Mas Andi ada, masih ada kesempatan, ayo naik ya, Mas Andi. Oh ya, aku
1: naiknya aja. Bu Siti di Pelupo, di Sparjo juga. Lainnya menyusul aja Mas ya.
0: Oke, siap Pak Kris.
1: Oke, itu dulu. Selamat siap. Malam.
0: Selamat malam Pak Kris di Tasikmadu ya, pendengar. Menjadi penelpon yang di injury time ya. Baik. Oke. Saya baca-baca WhatsApp ini ya. Siap. Oke, kita terima dulu penelpon lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Mas Hanan apa Mas?
0: Hanan Ibu.
2: Oh iya, tadi malam Mas Riki Bunda. Tadi malam apa kemarin ya Bunda? Hampir seperti Mas Hanan.
0: Hampir sama suaranya.
2: Dan Mas Hanan
0: sehat.
2: Hampir mirip sama Mas Manggala.
0: Oh, hampir mirip.
2: Mas Manggala tuh putranya Bunda loh itu.
0: Oh iya.
2: Soalnya ayahnya temennya Bunda, Mas Taufik itu.
0: Oh, teman akrab ya?
2: Teman akrab. Bunda dulu kan jadi penyiar anak-anak.
0: Oh, penyiar anak-anak.
2: TKS di SMP di RRI.
0: Oh, di sini Ibu?
2: Iya.
0: Oke, salam kenal ya Ibu.
2: Iya, jadinya penyiarkan dengan anak-anak. Itu kalau pagi itu Taman Indria sama Bu Roli. Bu Roli itu ibunya mertua Mas Dedi.
0: Oke.
2: Okay. Sudah pensiun. Jadi penyiar-penyiar yang lama-lama tuh itu temannya Bunda semua.
0: Wah.
2: Sudah pada pensiun.
0: Angkatan lama ya Ibu ya.
2: Angkatan lama. Bunda ada udah 60-an lebih mau 70 loh.
0: Wah, tapi semangatnya tetap ya.
2: Semangatnya menggebu-gebu.
0: Semangatnya tetap.
2: Masih tadi dari Jogja ke pantai, wah dolan terus ini.
0: Malam Minggu ini.
2: Ini lagunya tahun berapa nih?
0: Lagunya Manca 90-an Ibu.
2: Kalau I Have a Dream.
0: I Have a Dream dari West.
2: Itu kalau yang asli ABBA.
0: ABBA.
2: Terus diulang oleh Aisen.
0: Aisen, coba saya cari dulu ya.
2: Apa yang satu tuh siapa tuh hampir lupa Bunda.
0: Adanya dari Westlife, Ibu.
2: Westlife, ya, Westlife juga.
0: Tapi ya. Tadi Westlife sudah saya putar, Ibu. Coba saya carikan yang lain ya, Bu, ya.
2: Ya.
0: Penyanyi lain ya, mungkin.
2: Ya, boleh ya.
0: Baik, salam-salamnya. Sudah
2: capek ini hanya katimak ceklik. Aduh, oh, ini ada Mas Hanan ini. Terus aku tak mendengarkan ini tadi Pak Kris ya.
0: Iya, tadi Pak Kris.
2: Iya, itu karena Bunda tidak harus tiap malam masuk. Soalnya kan ya memang masuknya susah.
0: Iya.
2: Mau nulis WA sok malam. Kalau kalau nelpon kan hanya bicara. Kalau Dayang itu senengnya bicara aja. Langsung gitu loh.
0: Sukanya langsung.
2: Kalau nulis-nulis
0: ya.
2: Ya,
0: kelamaan ya.
2: Kan memang hobinya nulis, tapi tapi nulis panjang sok males gitu loh.
0: Baik.
2: Tapi nulis penting, buku harian, apa masih program kerja gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
2: Masih nulis-nulis terus.
0: Baik.
2: Salamnya tadi buat ya Mas Hanan dulu.
0: Selamat
2: tugas, tak temani dari sini loh.
0: Wah, terima kasih Ibu.
2: Wedang jahe Etawa loh.
0: Wah, Etawa.
2: Sama roti, sama mete kacang. Wah, sepanjang.
0: Wah, enak banget ini. Ibu.
2: Biar gak ngantuk.
0: Mas. Biar gak ngantuk ya.
2: Tadi ada Pak Kris.
0: Iya.
2: Bu Yuni udah masuk.
0: Bu Yuni tadi udah ya, di Kabupaten Semarang.
2: Akrab kabar Bunda, Ibu Agustin, Bu Modesta, Bu Elisa. Siapa lagi? Pak Tri yang wah itu
0: salah satu di Boyolali
2: itu ya, Pak Tri Boyolali ya. Bu Tante Tan Kali. Oh iya, kagem tadi dan di Jogja loh tadi. Pak Bambang Mojokusumo.
0: Iya, Pak Bambang.
2: Tadi mau cari tempatnya Pak Bambang di mana ya nih?
0: Wah, coba nanti.
2: Sudah rajin mendengarkan RRI loh Pak Bambang itu.
0: Iya, tadi sudah WA juga.
2: Siapa lagi ya? Oh, Mbak Rere Duren.
0: Bu Rere di Wonogiri.
2: Mbak Rere, Bunda kalau nambahin Mbak Rere Duren.
0: Kenapa Ibu? Soalnya di Wonogiri banyak Duren ya?
2: Iya, pengusaha Duren.
0: Oh, pengusaha Duren, ya, baik.
2: Karena Bunda mau beli itu di Wonogiri yang mana.
0: Wah, siap.
2: Bunda kan hobinya Duren sama Mangga.
0: Oke, nanti pesan
2: tapi,
0: ya.
2: Tapi sekarang enggak tiap hari karena usianya sudah
0: seperti iya.
2: Seminggu sekali aja kalau makan
0: Duren. Ya. Baik.
2: Ya, salamnya. Siapa aja ya? Udah untuk semuanya.
0: Buat semuanya.
2: Lupa nih ya.
0: Baik.
2: Oh iya, Bu Anu, Bu Menti.
0: Bu Menti. Ya, nah. Di Kepatian.
2: Bu Tanti tadi udah ya,
0: Tanti. Iya.
2: Nanti siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Kalau saya
2: nyalami Bunda tuh loh, Bunda tuh.
0: Buat Bunda ya, semuanya.
2: Ya, semuanya aja kalau okay. Lupa. Maafkan daku ya.
0: Baik. Buat semuanya ya, pecinta ya.
2: Yang lain masuk lagunya keputer nanti habis nih. Matur nuwun
0: Mas. Oke, terima kasih. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan pendengar waktu sudah mepet ya pendengar. Ya udah saya akhiri ya di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung baik di line telepon atau di WhatsApp ya. Maaf jika ada mungkin ada salah-salah kata ya pendengar. Dan saya masih antrikan lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Jangan jangan ini ya. Jangan terlalu ada, tetap ada ya, saya putarkan ya semuanya ya pendengar, jangan khawatir. Terima kasih yang sudah bergabung, saya Hanan pamit undur diri ya di Ruang Rindu malam hari ini, dan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.

kereta api. Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

Lain bukan sekedar gaya, ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial, hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah nggak saat langit mulai mendung, tiba-tiba tercium aroma tanah yang khas? Wah, kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ternyata aroma yang sering kita sebut sebagai bau hujan itu punya nama loh, yaitu petrichor. Uniknya, aroma ini bukan berasal dari air hujan. Saat tetesan hujan mengenai tanah yang kering, ada senyawa bernama geosmin yang ikut terangkat ke udara. Senyawa ini berasal dari mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Nah, hidung manusia ternyata sangat peka terhadap geosmin. Meski jumlahnya sedikit, kita sudah bisa mengenali aromanya. Itulah kenapa baru gerimis sebentar, aroma tanah sudah tercium cukup kuat. Jadi, kalau nanti mencium aroma khas saat hujan mulai turun, sekarang sudah tahu rahasianya. Bukan sekedar bau tanah basah, tapi petrichor. Salah satu aroma khas yang muncul saat hujan menyapa bumi.

0: 산 가버려 꽃한 약한 바람 가시
1: 다 간 끝에 와가 꽃바

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik.
0: Yang diciptakan oleh Profesor Kamil Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
2: Aku mendapatkan jurus 1000 bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Ciat! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
2: Apa itu, guru?
1: Ciat! Aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
2: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru.
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
2: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Mendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, 96,8 MHz, audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 23 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51, Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2026. Pagi yang cerah, pagi yang sejuk ya. Semoga pagi ini diawali dengan hati yang tenang, tubuh yang sehat, dan juga semangat yang baik untuk menjalani hari. Saya Citra Fitka hadir temani Anda pendengar di Surakarta Pagi Ini, tentunya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang siap mengiringi minggu pagi Anda ya. Tetap bersama kami di Surakarta Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan religi pagi untuk Anda pendengar dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya oleh Misyari Rashid dengan surat At-Taubah ayat 16 sampai dengan 29. Kemudian dilanjutkan siraman rohani agama Islam oleh Ustadz Musolin dengan tema ciri-ciri kiamat. Tetap bersama kami, terus simak Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita yang Maha Esa, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat kuat, nikmat sempat, nikmat sehat, beserta nikmat-nikmat yang lain. Terutama di dalam hati kita masih adanya nikmat keimanan dan keislaman, sehingga kita masih dapat memeluk agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni agama Islam. Para pendengar RRI Pro 1 Surakarta rahimakumullah, sebagai rasa wujud syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, marilah kita wujudkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadi makhluk yang beriman dan bertakwa. Beriman berarti meyakini, bertakwa berarti menjalankan apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang sangat sejuk ini, izinkan Al-Fakir ingin menyampaikan ciri-ciri daripada akhir zaman. Maka akhir zaman adalah merupakan sebuah topik yang sering dibahas dalam kajian agama Islam, baik oleh ulama, cendekiawan maupun masyarakat umum. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis banyak dijelaskan mengenai tanda-tanda yang akan muncul menjelang hari kiamat, yang terbagi menjadi tanda kecil, yakni asghar, dan tanda besar, yakni kubra. Maka sebelum Al-Fakir melanjutkan kajian pada pagi yang sangat cerah ini, marilah kita senantiasa tak lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak solawat, dengan menjalankan perintah-perintah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kelak di yaumil akhir nanti kita semua dikumpulkan di surganya Allah subhanahu wa ta'ala bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kerabat beliau, para sahabat, para solihin, kaum muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, melanjutkan yang berkaitan dengan ciri-ciri atau tanda-tanda daripada akhir zaman, maka tanda-tanda ini merupakan peringatan bagi umat manusia tentang waktu dekatnya kehidupan dunia ini akan berakhir, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadis
daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda-tanda tersebut bukan hanya sekedar ramalan, akan tetapi sebuah kenyataan yang akan terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dibalik segala tanda-tanda yang menggambarkan kehancuran dan kerusakan, ada pesan mendalam yang mengajarkan umat Islam untuk lebih bersikap diri atau bersiap diri dalam memperbaiki keimanan dan amal soleh. Maka setiap tanda akhir zaman adalah kesempatan bagi umat Islam untuk kembali menerung, merenungkan, mengingat tujuan hidup yang hakiki, dan memperkuat jalinan spiritual dengan Sang Pencipta, yakni Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu, para pendengar, memahami tanda-tanda akhir zaman bukan hanya semata untuk mengetahui apa yang akan terjadi, akan tetapi untuk mengetahui bagaimana kita harus menyikapinya dengan penuh bijaksana. Maka izinkan Al-Fakir akan menguraikan secara mendalam mengenai tanda-tanda akhir zaman dalam ciri-ciri yang disebutkan dalam agama Islam, baik yang bersifat kecil maupun besar, disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pandangan para ulama. Maka selain itu, izinkan Al-Fakir juga akan memberikan solusi dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh umat Islam dalam menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah dan tantangan ini. Dengan demikian, diharapkan pembaca, pendengar lebih memahami dan mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan dengan penuh kesabaran, ketakwaan, dan keyakinan yang kokoh kepada Tuhan kita, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka tanda-tanda akhir zaman pada akhir zaman adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang tidak hanya memberikan gambaran tentang kejadian besar menjelang kiamat, akan tetapi juga mengandung hikmah dan pelajaran untuk menjaga iman, akhlak, serta amal soleh. Dalam ajaran Islam, tanda-tanda akhir zaman terbagi menjadi dua, yakni kecil atau asghar dan tanda besar yakni kubra. Maka keduanya menjadi pengingat bagi umat manusia untuk mempersiapkan kehidupan akhirat kelak kita nanti. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Pro 1 rahimakumullah, maka tanda-tanda kecil atau asghar di akhir zaman ini, tanda-tanda kecil adalah peristiwa yang terjadi secara bertahap sepanjang sejarah umat manusia. Maka banyak di antara tanda-tanda ini sudah terjadi atau sedang berlangsung hingga kini. Yang pertama adalah munculnya fitnah dan penyebaran kebohongan. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyaratis sa'ati ayyurfa'al ilmu wa yasbuta al-jahlu wa yushraba al-khamru wa yadharu az-zina." Sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu,
tersebarnya kebohongan atau kebodohan, diminumnya khamr, dan munculnya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka hadis ini menjelaskan bahwa akhir zaman akan ditandai dengan kemerosotan moral akibat ditinggalkannya ilmu agama, sehingga setiap kebodohan dan maksiat menjadi fenomena yang umum atau menjadi hal yang sangat biasa. Para pendengar rahimakumullah, maka tanda-tanda yang ini sudah sangat banyak sekali di depan mata kita, di mana kaum muslimin wal muslimat melihat di antara kita, di hadapan kita, banyak ulama-ulama yang sudah meninggal tanpa adanya ulama lagi yang mempunyai ilmu yang mumpuni. Ada lagi tanda-tanda banyak orang yang meminum minuman keras, padahal perlu pendengar ketahui, bisa kita lihat di media sosial, bisa kita lihat di televisi, di koran-koran digital maupun koran konvensional, banyak berita bermunculan orang yang mabuk-mabukan karena overdosis, akhirnya menemui ajalnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di zaman modern ini juga sudah terdapat tanda-tanda kiamat kecil, yakni banyaknya perzinahan. Selain itu banyak prostitusi yang diunggah di media sosial. Mereka menawarkan diri, begitu juga laki-lakinya, mencari iklan-iklan dengan media sosial, yang semuanya itu adalah perzinahan secara terselubung. Maka perlu kita hati-hati, wahai para pendengar, kita perhatikan pendidikan anak kita, kita jadikan keluarga kita jangan sampai menjadi keluarga yang ahli neraka, akan tetapi kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang kelak menjadi ahli surga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Maka bukti selanjutnya atau tanda-tanda selanjutnya akan adanya kiamat kecil, yakni lemahnya amanah dan rusaknya kepemimpinan. Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza dzuyyi'atil amanatu fangtadhiru sa'ati qabla kaifa idu'atuha qala idza usita al-amru ila ghairi ahlihi fangtadhiru sa'ah." Jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Seseorang bertanya, bagaimana amanah itu disia-siakan?

Alaihi Wasallam memberikan kisi-kisi bahwasanya ciri-ciri kiamat kecil yaitu banyaknya orang yang tidak amanah ataupun ada amanah yang disia-siakan dipun dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ini digambarkan kepada orang yang menyerahkan atau diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya. Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, tunggulah kiamat. Maka ketika kita telaah, kita pikirkan secara benar, banyak terjadi di negara kita pejabat-pejabat yang transaksional ketika tim suksesnya membantu setelah jadi dia diberikan jabatan yang padahal jabatan itu bukan kompetensi dalam keahlian maupun pendidikannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa yang dikatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat benar sekali. Fantaziru sa'ah, maka tunggulah kiamat. Artinya apa wahai para pendengar yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada suatu masalah diberikan yang tidak orang tidak mampu menanganinya. Orang itu hanya mengambil kesempatan baiknya tanpa dapat melaksanakan daripada tugas dan fungsi, maka apa yang terjadi? Kehancuran. Maka apa yang terjadi? Kecerobohan. Maka apa yang terjadi? Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan program kerja tidak akan berjalan dengan baik. Maka sangat tepat perkataan Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sejak zaman dahulu hingga saat ini masih relevan. Itu menunjukkan kemukjizatan dari Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, maka fenomena ini menunjukkan lemahnya tanggung jawab yang berkaitan tanggung jawab sosial dan keadilan yang menjadi tanda kehancuran suatu bangsa. Maka dari itu ciri yang ketiga, yakni banyaknya pembunuhan, itu menjadi ciri daripada kiamat kecil. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asyratis sa'ati ayaksural harju. Kila wa mal kharju qala al qatlul qatlu, yang kurang lebih artinya sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya al kharj. Maka para sahabat bertanya kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah al kharj itu? Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, pembunuhan, pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka meningkatnya pembunuhan tanpa sebab yang jelas menunjukkan krisis kemanusiaan di akhir zaman. Maka kita lihat wahai para pendengar, para saudaraku kaum muslimin wal muslimat, kita melihat banyak sekali di media sosial, kita melihat banyak sekali di televisi berita-berita yang berkaitan dengan kriminal, terlebih seperti apa yang digambarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ciri-ciri kiamat kecil, yakni pembunuhan. Kita melihat di media banyak sekali peristiwa pembunuhan yang sebenarnya dipicu dengan persoalan atau permasalahan yang sangat sepele sekali. Maka na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita sesat fikir wahai para pendengar,
Jangan sampai kita berbuat yang sia-sia.

hanya menuruti nafsu kita, hanya karena kadang dengan permasalahan-permasalahan kecil, hingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang merugi hanya karena nafsu yang sesaat. Adapun yang keempat daripada ciri-ciri kiamat kecil, yakni adanya orang atau kelompok yang berlomba-lomba dalam kemewahan, maka zaman ini sangatlah banyak sekali dan menjadi hal yang sangat lumrah, bahkan berpotensi kepada siapapun, termasuk bisa berpotensi kepada orang biasa, rakyat jelata, bisa juga berpotensi kepada seorang ulama, seorang ustadz, seorang pendakwah. Semuanya bisa tergelincir dengan adanya kemewahan atau berlomba-lomba dalam kemewahan dunia. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza ra'aital khufata al-arata al-alatu ri'a syu'a'i yatadhawwaluna fil bunyani." Yang kurang lebih artinya, ketika engkau melihat orang-orang yang tidak beralas kaki, miskin dan pengembala kambing berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi, hadis riwayat Muslim, maka hal ini menunjukkan berkembangnya sifat materialisme dan hilangnya rasa syukur di tengah umat manusia. Maka banyak, karena tuntutan zaman, karena berlomba bermewah-mewahan agar dianggap wah, agar dianggap orang yang sukses, agar dianggap orang yang mempunyai kekuatan ekonomi yang tinggi, maka mereka dengan semau hatinya melakukan perbuatan bermewah-mewahan dengan jalan tidak benar. Padahal bermewah-mewahan saja sudah menjadi ciri-ciri kiamat kecil. Apalagi menuju bermewah-mewahan dengan cara yang tidak halal, termasuk perampokan, pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaknya korupsi di tengah negara kita, banyaknya pejabat yang tidak amanah dengan menggunakan uang seenaknya, dengan berfoya-foya, kata orang zaman sekarang dinamakan flexing, atau memamerkan barang-barang brandednya yang mempunyai nilai harga yang tinggi. Maka na'udzubillah min dzalik, tentunya hal seperti itu tidak dibenarkan. Islam memperbolehkan kita berbuat baik. Islam memperbolehkan kita mempunyai harta yang sangat banyak dan menjadi orang kaya. Akan tetapi, wahai para pendengar, gunakanlah hartamu, gunakanlah kekuasaanmu menjadi kekuasaan yang amanah. Gunakanlah harta kita, hartamu di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah harta kita pamerkan kepada orang lain agar dianggap kita orang mampu dan orang yang berwibawa. Na'udzubillah min dzalik. Lantas apa lagi yang perlu kita renungkan setelah kita mengetahui adanya tanda-tanda daripada syirik kecil? Marilah kita bahas sebagai penyeimbang adanya tanda-tanda kiamat yang besar. Maka tanda-tanda kiamat yang besar adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi menjelang kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kemunculan Dajjal.
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul, beliau bersabda, "Ma bainal khalqi adama ila qiyamis sa'at khalqul akbaru minat dajjali." Yang kurang lebih artinya, tidak ada satupun makhluk sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat yang lebih besar bahayanya daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Maka Dajjal membawa fitnah yang besar yang menguji keimanan manusia sehingga banyak yang akan tersesat. Adapun peristiwa yang kedua, yakni yang akan terjadinya kiamat besar, yakni turunnya Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innahu la'ilmin lissa'ati falatamdruna biha, wa attabi'una hada siratim mustaqim." Yang kurang lebih artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maka janganlah kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 61. Maka Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal dan memimpin umat manusia kembali kepada jalan kebenaran. Nah, ini yang belum kita ketahui. Kalau yang Al-Fakir tenangkan, yang berkaitan dengan adanya kiamat kecil sudah sangat nyata di depan mata kita, akan tetapi ciri-ciri daripada kiamat besar yang kedua, yakni turunnya Dajjal, maka hingga saat ini belum terlihat. Adapun yang ketiga, ciri-ciri daripada kiamat besar yaitu turunnya atau munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim, hatta idha futihati Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli haddabin yang silun." Yang kurang lebih artinya, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya. Maka kehancuran besar akibat turunnya atau munculnya Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi, hingga akhirnya mereka dimusnahkan atas izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang keempat, ciri-ciri daripada kiamat kubra, yaitu terbitnya matahari dari barat. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tazlu asy-syamsu minal maghribiha." Yang kurang lebih artinya, tidak akan terjadi kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka para pendengar, peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya kesempatan taubat bagi manusia. Maka selagi belum ada ciri-ciri terbitnya matahari dari barat, maka tentu kita harus selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita selamat. Kelak selamat andai kata kita menemui kiamat, maka kita dalam keadaan selamat dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri yang kelima, yakni kemunculan binatang dari bumi atau dabbah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anan nasa kanu ya yatina la yukununa la yukinuna. Yang kurang lebih artinya, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor binatang melata dari bumi yang akan berbicara kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat kami. Maka perlu pendengar ketahui, adapun solusi daripada tanda-tanda akhir zaman, menghadapi tanda-tanda akhir zaman baik yang kecil ataupun asghar maupun besar, yakni kubro, bukan sekedar mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan dunia, akan tetapi juga memperkuat iman agar tetap teguh dalam menghadapi ujian hidup. Maka dalam suasana yang lebih santai, marilah kita senantiasa menghidupkan kesadaran spiritual, memperkuat akidah dan ilmu, menjaga amal sosial dan ukhuwah Islamiyah, bertaubat sebelum terlambat, menjaga harapan dan optimisme, muhasabah dalam menuju keselamatan. Maka daripada itu adalah ciri-ciri usaha kita untuk kelak hari kiamat. Maka para pendengar, perlunya kita selalu senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua kelak nanti apabila menemui hari kiamat dalam keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga membawa berkah. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, Surat 23, ayat

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta edisi Minggu 23 Agustus 2026.
1: Dari Kemensos memberikan kesempatan untuk klarifikasi. Kalau memang tidak judul, ya silakan buat surat pernyataan yang diketahui oleh aparat desa dan kelurahan.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat Bansos. Sebenarnya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Dari total 95.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Karanganyar, sebanyak 4.631 diantaranya mendadak dicoret oleh Kementerian Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Wondo, mengatakan penghentian bantuan secara massal ini dilakukan setelah data penerima terdeteksi terafiliasi dengan transaksi judi online.
1: Itu terindikasi terafiliasi judul.
3: Sebanyak 4.631 keluarga penerima manfaat atau KPM dari total 95.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Karanganyar resmi dicoret oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penghentian bansos secara mendadak tersebut dilakukan setelah Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial menguji silang data penerima dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dari hasil verifikasi perbankan tersebut, ribuan rekening penerima bansos terdeteksi melakukan transaksi yang terafiliasi dengan aktivitas perjudian online. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, Wondo, menegaskan pemblokiran langsung dilakukan oleh pemerintah pusat karena alokasi anggaran negara mutlak diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan pokok harian warga miskin, bukan untuk judi online. Wondo menjelaskan terdeteksinya aktivitas perjudian digital tersebut tidak selalu dilakukan oleh pemilik rekening utama bansos, melainkan kerap dipicu oleh transaksi anggota keluarga lain yang masih terdaftar dalam satu kartu keluarga.
1: Memang ada, Mbak. Jadi terdeteksinya itu kan biasanya bukan penerima bansosnya. Kemungkinan ada salah satu anggota dalam satu KK. Di garis bawah dalam satu KK itu menggunakan, ya memang mungkin ada yang judol, menggunakan untuk judol. Tapi ada yang mungkin memanfaatkan transaksi melalui rekening dana, itu bisa terdeteksi.
3: Lebih lanjut, Wondo menambahkan, guna mengakomodasi warga yang merasa tidak pernah menyalahgunakan dana bantuan, Dinas Sosial Karanganyar membuka ruang sanggahan. KPM diminta membuat surat pernyataan resmi dengan persetujuan pemerintah desa setempat untuk diverifikasi ulang oleh Dinsos sebelum diteruskan ke pemerintah pusat. Di sisi lain, kantor Dinas Sosial Karanganyar belakangan ini juga dibanjiri aduan warga terkait pergeseran desil kemiskinan akibat penggabungan data PKKPN ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS.
1: Dari Kemensos memberikan kesempatan untuk klarifikasi. Kalau memang tidak judul, ya silakan buat surat pernyataan yang diketahui oleh aparat desa dan kelurahan gitu.
3: Melalui mekanisme sanggahan dan pembaruan data di tingkat desa, Dinas Sosial Karanganyar memastikan pengawasan bansos dapat berjalan tepat sasaran sekaligus bersih dari praktik penyalahgunaan dana negara. RRI Surakarta, Arkadi Raksa melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Kepala BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiharto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala.
4: Misalnya hari ini dicek, oh saya sama kok desil 10.
5: Iya, ntar 6 bulan kemudian nanti turun. Ya.
4: 3 bulan, dinamisnya perubahannya mungkin 3 bulan, Pak.
5: 3 bulan.
4: 3 bulan. Proses.
6: Perdebatan mengenai pendataan kelompok kesejahteraan desil 9 dan 10 yang dikaitkan dengan wacana pembatasan bahan bakar minyak BBM bersubsidi menuai sorotan publik. Sebagian masyarakat menilai kategori tersebut belum mencerminkan kondisi ekonomi real di lapangan. Warga yang bertanya-tanya mengenai desil keluarganya melalui website Kementerian Sosial. Tak sedikit yang kaget desilnya tercatat kategori mampu 6 hingga 10, padahal penghasilan per kapita jauh dari angka sejahtera. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen Eko Sugiharto menegaskan bahwa data desil yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala. Kau menjelaskan pemutakhiran data terjadwal secara triwulan, yakni pada Januari versi 1, April versi 2, Juli versi 3, hingga Oktober versi 4 setiap tahunnya melalui sinkronisasi dengan kementerian terkait. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik jika mendapatkan statusnya berada di desil tinggi seperti 9 atau 10. Perubahan kategori tersebut dapat terjadi melalui siklus pembaruan reguler maupun mekanisme sanggah.
2: Yaitu dengan masyarakat melakukan sanggahan atau melaporkan diri lewat Bansos yang punya kan baru Kementerian Sosial terhadap aplikasi tersebut.
6: Untuk menyampaikan sanggahan atau laporan mandiri, masyarakat dapat menempuh dua jalur utama, yakni melapor langsung melalui pengurus RT RW setempat untuk diteruskan ke Dinas Sosial. Kedua, dapat memanfaatkan menu pengaduan atau sanggah pada aplikasi resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Setelah sanggahan masuk, petugas pendamping sosial seperti tim program Keluarga Harapan PKH akan turun ke lapangan untuk memverifikasi ulang kondisi ekonomi warga yang bersangkutan. Ia juga tidak memungkiri adanya potensi margin error, ketidakterbukaan responden atau hambatan pencatatan aset keluarga yang masih tergabung.
2: Karena dari hasil itu kan biasanya diturunkan ke teman-teman PKH untuk melakukan verifikasi jika ada perubahan hasil. Sedangkan BPS itu kan dari hasil update teman-teman dari Kemensos itu langsung ke BPS Pusat. Datanya untuk dilakukan update terhadap DT yang sudah kemarin. Dan itu setiap selalu, karena datanya itu Bapak Presiden waktu itu mintanya dinamis.
6: Sementara itu, mengenai pembatasan BBM bersubsidi dari desil tersebut, Eko menilai kebijakan itu perlu dilihat secara jernih berdasarkan pola konsumsi masyarakat. Penetapan regulasi energi merupakan kewenangan kementerian teknis seperti Kementerian ESDM yang mengacu pada analisis mobilitas warga serta data ekonomi makro. BPS mengimbau masyarakat untuk aktif memanfaatkan saluran pengaduan resmi jika menemukan ketidaksesuaian data demi menjaga validitas data kesejahteraan nasional yang transparan dan akuntabel. RRI Surakarta, Melati Ihsan, melaporkan.
0: Komisi Pemilihan Umum KPU Wonogiri dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Wonogiri menilai digitalisasi di berbagai tahapan pemilu dirasa sangat penting. Hal ini untuk meningkatkan transparansi proses pemungutan suara dan partisipasi masyarakat pada pemilu berikutnya.
7: Dalam digitalisasi pemilu itu,
8: upaya mendorong pemilu modern terus diperkuat melalui digitalisasi di berbagai tahapan. Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Wonogiri menilai pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi sekaligus partisipasi masyarakat. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Wonogiri, Dwi Prasetyo, menegaskan bahwa digitalisasi pemilu mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan. Ia menjelaskan mulai dari perencanaan, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, hingga rekapitulasi suara kini telah terintegrasi dengan sistem digital. Menurutnya, pada pemilu 2024, KPU mengoperasikan berbagai sistem informasi untuk mendukung proses tersebut. Beberapa di antaranya seperti sistem informasi pencalonan atau SILON, sistem informasi partai politik atau SIPOL, hingga sistem informasi rekapitulasi atau SIREKAP. Pemanfaatan teknologi ini dinilai mampu menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.
7: Ada peserta pemilu, kemudian tahapan pemutakhiran data pemilih, kemudian ada tahapan rekapitulasi, ada tahapan kampanye, dan seterusnya. Nah, di sini KPU dalam digitalisasi pemilu itu menggunakan teknologi kaitannya dengan tahapan-tahapan tersebut.
8: Di sisi lain, Bawaslu Wonogiri juga memperkuat pengawasan berbasis digital guna mengimbangi inovasi yang dilakukan KPU. Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Wonogiri, Slamet Mugiono, menekankan pentingnya adaptasi di tengah arus informasi yang semakin cepat. Ia menyebut pengawasan digital menjadi penting untuk menjawab tiga tantangan utama, yakni percepatan informasi, akurasi data, dan transparansi publik. Dengan sistem digital, pengawasan dapat dilakukan secara real-time sekaligus melibatkan masyarakat secara langsung.
9: Lakukan oleh Bawaslu itu harus akurat dan up-to-date, serta harus valid, terverifikasi. Itu dibantu dengan cara apa? Dengan cara digital itu tadi. Teknologi yang ada harus akan mempermudah percepatan di dalam pengawasan.
8: Digitalisasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi seiring keterbukaan informasi yang semakin luas dan mudah diakses masyarakat. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan Ruang Bersama Indonesia di Taman Cerdas Kelurahan Jebres, Kota Surakarta. Program ini mendorong kolaborasi masyarakat dan pemerintah dalam memperkuat perlindungan perempuan, anak, serta peran keluarga.
10: Ruang Bersama Indonesia ini bukan diartikan harus ada ruangan.
11: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan program Ruang Bersama Indonesia atau RBI di 54 kelurahan sekota Surakarta. Program tersebut diarahkan sebagai ruang kolaborasi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan perempuan dan anak bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, serta pemangku kepentingan lainnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi mengatakan, Ruang Bersama Indonesia merupakan pengembangan dari program desa atau kelurahan rumah perempuan dan anak. Penguatan dilakukan dengan menambahkan kolaborasi lintas sektor agar persoalan perempuan dan anak tidak ditangani secara sendiri-sendiri.
10: Ruang Bersama Indonesia ini bukan diartikan harus ada ruangan, bukan. Tetapi lebih kepada fungsinya secara filosofisnya, ruang kolaborasi. Bagaimana kita mengidentifikasi persoalan-persoalan di tingkat desa, kemudian ayo kita kerjakan bersama-sama.
11: Arifatul menekankan, program RBI diharapkan tidak berhenti pada kegiatan peluncuran. Program tersebut perlu dikembangkan menjadi gerakan bersama dengan mengedepankan sinergi, kolaborasi, dan gotong royong dalam perlindungan perempuan dan anak. Sementara itu, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi mengatakan, pemerintah Kota Surakarta mendorong keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak melalui gerakan yang dilaksanakan secara rutin di lingkungan masyarakat. Menurutnya, kedekatan ayah dengan anak penting untuk membangun karakter dan hubungan keluarga yang harmonis. Keterlibatan ayah juga perlu diperkuat karena tantangan pengasuhan anak semakin kompleks, terutama dengan perkembangan dunia digital. Orang tua dinilai perlu mengetahui aktivitas dan minat anak agar komunikasi dalam keluarga tetap terjaga.
12: Kami yakin dengan gerakan organik pelan-pelan, tapi pasti saya berharap untuk mengingatkan kembali para ayah, ternyata walaupun hanya sebulan sekali, memori baik anak ini penting sekali. Karena saya sendiri, saya sudah ditinggalkan almarhum ayah saya hanya punya memori baik. Untuk ayah saya waktu itu pernah diantar sekolah, pernah dimarahin, pernah diajari olahraga, ternyata itu yang membentuk karakter anak-anak kita semuanya.
11: Respati berharap program yang diluncurkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah Kota Surakarta. Kolaborasi tersebut diharapkan semakin memperkuat perhatian terhadap tumbuh kembang dan perlindungan anak. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
13: Fokus hari ini.
0: Pendengar, polemik perubahan desil dan DTSEN warga menengah bawah hingga atas, Dinas Sosial Kota Surakarta mengizinkan masyarakat untuk melakukan penyanggahan data dengan membawa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK ke kelurahan.
14: Perubahan desil ini tidak semata-mata karena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN.
15: Sejumlah warga di Kota Surakarta maupun seluruh Indonesia belakangan banyak mengeluhkan adanya perubahan angka desil pada data tunggal sosial dan ekonomi DTSN yang menyebabkan sebagian penerima bantuan sosial terhenti haknya hingga tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta, Samsutri Wahyudi, menjelaskan bahwa fenomena ini terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini dipicu oleh pemutakhiran data Badan Pusat Statistik atau BPS yang terintervensi data BKKBN, serta peningkatan sistem interoperabilitas data pemerintah pusat yang terkoneksi dengan OJK, Bank Indonesia, hingga temuan aktivitas transaksi online.
14: Sumber pembaruan datanya itu ada intervensi data dari BKKBN. Memang ada beberapa lonjakan-lonjakan desil masyarakat ya, yang tadinya desil 2, desil 1, ada yang kemudian naik ke desil 5 dan seterusnya. Tidak hanya Kota Surakarta saja, seluruh Indonesia. Perubahan desil ini tidak semata-mata karena fenomena pembaruan atau pemutakhiran data hasil pemadanan data dari BKKBN, tapi juga sekaligus untuk pemutakhiran data sesuai dengan koneksitas yang namanya interoperabilitas instansi pemerintah. Jadi koneksi antara dan antara OJK, BI, PLN, dan sebagainya itu ada aktivitas NIK masyarakat itu terkoneksi mana. Ada yang kemarin banyak yang pas Piala Dunia judol, judi online Piala Dunia, nah itu masuk. Kemudian ada yang diterima PNS atau diterima TNI kemarin. Ini sudah otomatis terupdate.
15: Menanggapi keluhan ketidaksesuaian data di lapangan, Samsutri Wahyudi memberikan solusi lewat layanan pengaduan dan pemutakhiran data. Dikatakannya bahwa masyarakat yang ingin menyanggah dapat mendatangi kantor kelurahan setempat dengan membawa KTP dan kartu keluarga.
14: Ketika merasa yang tadinya terima bansos, terus bansosnya berhenti karena diperiksa di DTSN desilnya naik, maka diarahkan untuk melakukan pemutakhiran data melalui kelurahan masing-masing, Mas. Melalui kelurahan masing-masing nanti ketemu dengan petugas puskesos atau di kita ketahui SLRT ya, sistem layanan rujukan terpadu. Nanti bawa dokumen KK, KTP, nanti ketemu dengan petugas untuk melakukan pembaruan data.
15: Dinsos Kota Surakarta menegaskan bahwa layanan pemutakhiran data di kelurahan dibuka setiap saat tanpa batasan waktu. Warga juga diimbau untuk aktif memeriksa status data keluarganya agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kota Surakarta memastikan dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA telah resmi cair pada bulan Agustus ini. Penyaluran dana daerah ini diprioritaskan untuk kegiatan siswa dan perbaikan 84 titik sekolah dasar.
13: Yang kemarin ada target sasaran sekitar 84 titik, itu sudah mulai berjalan, ya beberapa yang sifatnya kondisi ringan.
16: Bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA dipastikan cair bulan Agustus ini. Anggaran tersebut difokuskan untuk menunjang operasional sekolah serta merehabilitasi 84 titik gedung sekolah dasar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno menjelaskan, perbaikan fisik dengan kategori ringan telah berjalan menggunakan alokasi dana tersebut. Sementara untuk gedung dengan kerusakan sedang hingga berat, salah satu yang menjadi prioritas utama penanganan adalah fasilitas di SD Negeri Noyo Barat 1.
13: Targetnya tahun ini kita melakukan refit atau perbaikan untuk 4 ruang S sekolah yang di Noyo Barat ini. Nah, ini nanti kita bangun ulang, kita robohkan, kita bangun ulang. Kita kemarin masukkan di skema perubahan anggaran tahun 2026.
16: Lebih lanjut, Dwi menegaskan, eksekusi pengerjaan fisik skala berat masih harus menunggu palu penetapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk berbagai kegiatan kesiswaan yang sudah lebih dulu berjalan di lapangan, pihak sekolah kini hanya perlu melengkapi laporan administrasinya.
13: Kalau untuk yang aktivitas BOSDA yang untuk sumber kegiatan aktivitas anak sebenarnya mereka sudah jalan, tapi memang pembiayaannya karena baru keluar atau baru cair pada bulan ini ya tinggal nanti pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
16: Pencairan dana operasional ini diharapkan mampu mengakselerasi seluruh program pendidikan yang ada di Kota Bengawan. Pembenahan infrastruktur yang masif juga dipastikan akan menciptakan lingkungan belajar yang jauh lebih aman bagi siswa. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
0: Lions Club Solo Bengawan memberikan sumbangan 13 kursi taman untuk memperkuat kualitas ruang publik sekaligus mendorong interaksi sosial masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani di sela penyerahan kursi taman di Taman Bermain Anak Stadion Manahan kemarin.
17: Kami sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Lions Club Solo Bengawan dan sangat mengapresiasi karena program-program yang dijalankan ada 8 pilar yang saya sangat mengapresiasi.
18: Lions Club Solo Bengawan memberikan bantuan 13 kursi taman untuk kenyamanan masyarakat di sejumlah ruang publik di Kota Solo. Bantuan tersebut secara resmi diterima Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani di Taman Bermain Anak di Stadion Manahan. Lions Club Solo Bengawan menyerahkan hibah kursi taman tersebut melalui kampanye sosial Duduk Bareng Solo. Satu kursi, 1000 cerita. Bantuan itu tidak sekadar menambah fasilitas taman, tetapi juga diharapkan menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, beristirahat, dan membangun kebersamaan. Astrid Widayani mengapresiasi kepedulian Lions Club Solo Bengawan yang dinilai sejalan dengan program Astacita Pemerintah Kota Solo dalam memperkuat keberadaan ruang publik yang nyaman terbuka dan ramah bagi masyarakat.
17: Ya, kami sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Lions Club Solo Bengawan dan sangat mengapresiasi karena program-program yang dijalankan ada 8 program ya,
19: 8 pilar
17: yang saya sangat mengapresiasi karena betul-betul selaras dengan program-program kami di pemerintah Kota Surakarta. Dibutuhkan, bahkan mungkin kita lihat di ruang publik kita yang semakin banyak didatangi tidak hanya masyarakat Kota Solo tapi juga para pendatang dari luar kota. Sehingga
18: menurut Astrid, keberadaan fasilitas pendukung seperti kursi taman semakin dibutuhkan seiring meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang-ruang terbuka, berjalan kaki, berolahraga maupun menghabiskan waktu bersama keluarga. Sejumlah lokasi tersebut tidak hanya dikunjungi warga Solo, tetapi juga masyarakat dari luar daerah. Sementara Project Officer Lions Club Solo Bengawan, Amelia Ong, mengatakan kursi taman dipilih sebagai simbol sederhana yang diharapkan dapat menghadirkan banyak cerita dan interaksi positif di ruang publik. Menurutnya, keberadaan sebuah kursi dapat menjadi bagian dari berbagai aktivitas masyarakat sehari-hari.
20: Penyerahan kursi taman untuk pemerintah Kota Surakarta berjumlah 13 kursi. Solo Bengawan kita memiliki 8 pilar. Salah satunya adalah ini, yaitu environment. Jadi kita menjaga lingkungan supaya tetap indah, ramah. Program-program yang lain meliputi diabetes, kanker anak, humanitarian. Jadi kita juga membantu untuk korban bencana alam. Dan juga kita ada untuk kemiskinan, pemberantasan kemiskinan.
18: Menurutnya 13 kursi taman tersebut ditempatkan di sejumlah titik strategis, salah satunya di kawasan Stadion Manahan, Taman Balikambang, dan Pasar Gede Solo. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Berawal dari terinspirasi senior di sekolah, Aleta Nisma Karnova memberanikan diri mengikuti seleksi Paskibraka hingga akhirnya dipercaya menjadi pembawa baki Paskibraka Kota Surakarta. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini disampaikan Muhammad Reza.
21: Rasanya yang pertama bangga, terus juga senang, tapi kayak
22: menjadi pembawa baki dalam upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengalaman sekaligus tanggung jawab bagi Aleta Nisma Carnova. Pelajar MAN 1 Surakarta itu harus melalui seleksi dan latihan panjang sebelum dipercaya menjadi bagian dari Paskibraka Kota Surakarta. Aleta mengaku ketertarikannya mengikuti Paskibraka berawal dari melihat senior di sekolahnya yang berhasil mengikuti seleksi hingga tingkat provinsi. Pengalaman tersebut membuatnya tertarik mencoba Paskibraka meski sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam kegiatan baris berbaris. Aleta kemudian mengikuti seleksi internal di sekolahnya sebelum melanjutkan tahapan seleksi di tingkat Kota Surakarta. Setelah dinyatakan lolos, ia harus menjalani latihan fisik dan pembentukan kedisiplinan yang cukup berat hingga akhirnya terpilih menjadi bagian dari pasukan 8 dan dipercaya sebagai pembawa baki.
21: Rasanya pertama bangga, terus juga senang, tapi kayak ada beban, ya bukan beban ya, kayak tanggung jawab gitu loh. Kalau belum pas hari H belum lancar tuh kayak masih deg-degan gitu.
22: Dalam menjalani latihan, Aleta juga menghadapi sejumlah kesulitan. Salah satunya ketika harus membawa baki melewati tangga sekaligus menjaga posisi agar tetap lurus dan sesuai dengan gerakan yang telah dilatih. Meski tidak memiliki latar belakang Paskibraka, Aleta sebelumnya aktif dalam olahraga basket dan beberapa kegiatan olahraga. Pengalaman tersebut menjadi modal fisik yang membantunya menjalani latihan Paskibraka meskipun ia tetap harus beradaptasi dengan pola latihan yang berbeda. Dukungan keluarga juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Aleta. Orang tuanya memberikan dukungan sejak awal, meski sempat khawatir karena latihan yang menguras fisik, serta kemungkinan tertinggal pelajaran.
21: Ya, selalu support. Yang penting jelaslah mau ngapain gitu, kalau kegiatan, izin, terus juga selalu disupport kalau butuh apa-apa gitu. Ya, nggak cuma fisik tapi juga kayak takut ketinggalan pelajaran di sekolah. Apalagi udah nggak sekolah selama hampir sebulan, jadi takut ketinggalan pelajaran paling.
22: Perjalanan Aleta menunjukkan bahwa kesempatan untuk mengemban tugas besar dapat berawal dari hal sederhana, yakni keberanian mencoba. Dari seorang pelajar yang awalnya hanya terinspirasi oleh senior, ia akhirnya dipercaya membawa baki dalam upacara kemerdekaan dan merasakan langsung arti tanggung jawab, disiplin, serta kerjasama.
0: Demikian rangkaian warta pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dari total 95.000 penerima bantuan sosial di Kabupaten Karanganyar, 4.631 diantaranya mendadak dicoret oleh Kemensos setelah terdeteksi terafiliasi dengan judol. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sragen meminta masyarakat tidak panik perihal perubahan desil yang berkaitan dengan wacana pembatasan BBM bersubsidi. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Untuk mencegah hal tersebut terjadi pada anak, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan. Dikutip dari website Kementerian Kesehatan RI, beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah memberikan ASI eksklusif kepada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, kemudian sang ibu dapat mengkonsumsi secara rutin tablet penambah darah, serta memberikan empasi yang bergizi dan kaya protein hewani saat bayi berusia di atas 6 bulan. Kita cegah stunting sedini mungkin karena mencegah stunting itu penting.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam Surakarta pagi ini, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani minggu pagi Anda ya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari minggu ini, apapun aktivitas Anda, sambil menyimak Pro 1 Surakarta tentunya ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen yang menyapa saya. Selamat pagi Mbak Citra, tugas menuput lagi. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, kelancaran, keselamatan. Amin, amin. Terima kasih Bu Agustin. Saya temani nyimak Surakarta pagi bersama Mbak Citra ya. Tadi berangkat dari iya dari Wonogiri Bu Agustin. Saya alhamdulillah ada yang menemani. Iya, begitulah ya namanya kehidupan. Yang penting happy, sehat terus ya Bu Agustin. Terima kasih doanya dan juga monitor terus Pro 1 dan juga mendengar semua yang selalu memonitor Pro 1 tanpa henti ya, dari kita buka siaran sampai nanti tutup siaran pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Sip, semangat lagunya ya. Terima kasih Bu Agustin. Dan untuk Anda yang mau berinteraksi juga, silahkan WhatsApp chat selalu terbuka untuk Anda di 081 3900 15525 ya. Oke, dan informasi untuk Anda pendengar dari BMKG Jawa Tengah ya. Informasi cuaca untuk wilayah Solo Raya hari ini, Minggu 23 Agustus 2026. Untuk kota Surakarta pendengar, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 24 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian untuk Kabupaten Boyolali, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Kemudian kita geser ke Kabupaten Klaten pendengar, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu sekitar 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian untuk Kabupaten Sukoharjo, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian untuk Kabupaten Karanganyar, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan dengan suhu sekitar 22 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kita geser ke Kabupaten Wonogiri, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 23 sampai dengan 34 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Sragen, cuaca diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Dan untuk Anda yang mungkin sedang atau akan beraktivitas di luar rumah, jangan lupa ya, cukup minum air putih yang banyak sesuai dengan anjuran harian, 2 liter per hari ya. Dan tetap jaga kondisi tubuh, terutama saat suhu mulai terasa panas ya, menjelang siang hari nanti. Dan itulah informasi cuaca Solo Raya hari ini dari BMKG Jawa Tengah pendengar. Dan semoga cuacanya bersahabat, aktivitas Anda berjalan dengan lancar, dan selamat menikmati hari Minggu ya. Tentunya Anda harus selalu update untuk cuaca hari ini di laman resmi bmkg.go.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Dengan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk update informasi dalam Warta Berita Nasional pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang.
2: Ada 2.000 lampu tenaga surya supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. PMI mengirimkan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, NTT. Kapal kargo milik Turki dilaporkan diserang pesawat tanpa awak atau drone di Laut Hitam. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau dan juga memimpin langsung penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
3: Baik, terima kasih saudara sekalian. Saya datang untuk melihat keadaan setempat yang nyata. Nah, sekarang saya minta siapa yang bisa kasih saya presentasi tentang situasi.
4: Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Supadio Pontianak dan langsung meninjau penanganan karhutla di Kabupaten Kuburaya. Presiden tiba sekitar pukul 10.50 pagi waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat kepresidenan. Kemudian menuju posko penanganan karhutla untuk melihat kondisi lapangan dan menerima pemaparan, perkembangan kebakaran, serta sebaran titik panas. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan Presiden telah memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Barat.
1: Konsen untuk membantu musibah yang ada di Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Beliau tadi kita dengar bahwa telah memerintahkan Panglima untuk menyiapkan, pertama akan membantu, sore ini ada 4 pesawat waterbombing yang akan datang dan mungkin menyusul besok yang insya Allah 8 pesawat yang akan standby di Kalimantan Barat. Yang kedua, beliau telah memerintahkan juga menyiapkan mobil pemadam kebakaran itu 50 unit dan juga menambah personil itu kurang lebih 100, begitu juga yang lain tentang pengepuran itu akan diintensifkan.
4: Tenaga ahli kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo melaporkan hasil pemantauan satelit dalam 24 jam terakhir yang mendeteksi 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono mengatakan TNI Angkatan Udara turut memperkuat operasi udara dengan mengerahkan pesawat kasa A2.